0: halaman 22, kenali apa itu catcalling. Catcalling termasuk dalam salah satu bentuk pelecehan seksual jenis street harassment, yakni melontarkan komentar sensual dengan nada penggoda yang dilakukan di tempat umum. Perilaku ini cenderung meresahkan serta menyebabkan korbannya merasa takut, cemas, hingga merasa trauma. Sayangnya, masih banyak orang yang memaklumi dan menganggap bahwa catcalling merupakan sebuah lelucon dan candaan. Bagaimana sih cara yang tepat untuk merespon catcalling? Caranya, cukup katakan dengan tenang disertai intonasi yang tegas kepada pelaku bahwa sikap mereka benar-benar tidak dapat diterima. Teman Produa, tetap hati-hati ya, karena apapun bentuk kejahatannya, kita harus selalu waspada.
1: Are Surabaya karo Produa FM, kepacut es. Rungokno 95,2 Proloro FM, RRI Surabaya. Panggone lagu-lagu kekinian, sampe awakmu, sing mageran.
2: Masih pagi nih teman Produa ya, dan masih akan ditemani sama Spada, sama Vira juga sampai nanti di jam 9 pagi sebelum nanti yang akan bergeser ke RRI Jakarta untuk Music Planner ya. Dan kalau pagi-pagi gini tuh emang enaknya bikin apa ya, yang anget-anget gitu ya teman Produa ya. Entah itu kopi atau teh anget gitu kan, untuk nemenin di teras gitu kan. Atau mungkin kalau ya sekarang-sekarang ini lagi males gitu ya, karena cuacanya kurang mendukung, kadang panas, kadang hujan, kadang mendung juga gitu kan. Nah itu lebih sering emang diem aja. Diem aja di kamar gitu kan. Kita tuh sebenarnya udah bangun dari pagi tadi gitu kan, tapi gak keluar kamar. Terus habis itu keasikan scrolling sosmed gitu ya, entah itu Reels ataupun TikTok, yang akhirnya ketawa-ketawa sendiri. Kayaknya itu hampir dilakukan sama kamu semuanya ya teman Produa, termasuk aku mungkin. Nah kalau ngomongin soal hal-hal gabut kayak gitu, emang ya paling enak sambil dengerin lagu gitu kan, atau mungkin dengerin dengerin full album gitu, nggak yang random di shuffle gitu, tapi ya emang kamu pilih lagu musisi siapa, terus habis itu kamu dengerin tuh lagu-lagu full album dari musisi tersebut. Sama halnya kayak Halu kali ini, yang aku udah siapin 3 lagu dari satu musisi. Tapi ya balik lagi, karena Halu hanya satu lagu, kamu bisa pilih satu lagu aja teman Produa. Tapi gak usah khawatir, karena nanti bisa banget kamu request di Produa Hitlist ya. Nah, kalau kemarin kamu sempat datang ke Loka Gigs-nya Produa RRI Surabaya, datang ke RRI Surabaya untuk melihat secara live, kamu pasti tahu band yang satu ini, band dari Pasuruan ya teman Produa. Kita Jatim Pride kali ini ada Sweater dengan 3 lagu yang udah aku pilihin, ada Ironi, ada Kaset, dan juga GR. Langsung aja kamu pilih lagu 3 lagu tersebut. Salah satu di Instagram kita @produerrsby, WhatsApp juga boleh 081908952, atau aplikasi RRI Digital. Nanti bakalan aku puterin di jam 8 pagi ya. Jadi buruan request atau vote lagu favorit kamu dari Sweater.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: K-pop bukan sekedar musik biasa, melainkan sebuah fenomena budaya yang memikat. Kira-kira apa sih yang membuat K-pop begitu menarik di mata anak muda? Tentunya musik yang catchy dan energik, koreografi yang memukau, visual yang memikat, serta konsep yang unik dan berbeda. Perpaduan konsep matang dan idola berbakat, hasil dari sistem pelatihan ketat, menghasilkan pertunjukan yang memukau. K-pop telah menembus batas budaya dan bahasa, menjadi fenomena global yang digemari jutaan orang di seluruh dunia.
1: Pagi yang enak itu, bangun, terus dengerin 95,2 Pro 2 FM sambil nikmatin lagu-lagu enak buat kamu.

0: dengerin 95,2 Pro2 FM, ditemani lagu-lagu enak buat kamu.
1: Kamu suka gak sih teman Pro2 sama Kortis? Nah, kali ini setelah kemarin sempat datang ke Indonesia juga, ini akan datang ke negara tetangga alias Singapura ya, dalam Grand Prix Singapura F1 teman Pro2. Wow, keren banget nih. Dan gak cuma Kortis, tapi akan ada Janet Jackson yang bakalan manggung di GP Singapura 2026 ini. Dan dari penyelenggara ini mengumumkan kalau Kortis akan tampil di Zone 4 pada 9 Oktober ya, masih lama teman Pro2, dan akan berbagi panggung dengan penyanyi Singapura JJ Lin seperti itu. Nah, panggung lainnya di hari yang sama juga akan ada penampilan dari Split Ernz, ada DJ Snakes, ada Major Lazer, ada Toki Mosta, ada Space Jane, banyak nih teman Pro2, dan masih banyak lagi yang akan hadir. Dan pada hari kedua di tanggal 10 Oktober akan ada Zara Larsson, ada Hyoyeon SNSD atau Girls' Generation ya, dia akan menjadi DJ Yo, dan akan ada Goo Goo Dolls dan masih banyak lainnya juga. Pokoknya kita tungguin deh teman Pro2 keseruan seperti apa pada GP Singapura ini. Dan seperti yang sudah diumumkan juga, pada hari Minggunya atau hari ketiga di Zone of One ini akan ada James Arthur, ada The Rubens, ada Mark Ronson, terus ada Janet Jackson. Seperti itu ya, kalau ngomongin soal GP Singapura sih kayaknya bakalan seru, karena ya balik lagi itu tadi, bakalan ada penampilan-penampilan yang menarik gitu ya teman Pro2. Salah satunya juga akan ada Kortis. Dan sebelum boy band dari Korea tersebut hadir di Grand Prix Singapura gitu ya, ada juga beberapa idol Korea yang tampil meramaikan panggung F1 Singapura Grand Prix, yaitu ada G-Dragon, ada CL2NE1, ada ENHYPEN juga di beberapa tahun sebelumnya. Jadi ini juga bukan yang pertama, tapi tetap bakalan seru pastinya. Kita tungguin keseruan apa nanti di GP Singapura ya teman Pro2 untuk F1 di tahun ini. Dan pastinya kita tungguin juga kira-kira siapa yang merebut nomor 1 ya, juara 1 di GP tersebut.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

Waktunya kentongan. Teman Pro 2, musim hujan erat kaitannya dengan bahaya banjir, puting beliung, dan longsor. Untuk menghindari bahaya longsor, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Di antaranya, jangan mendirikan bangunan di daerah rawan longsor. Tanamilah wilayah tersebut dengan pohon berakar kuat dan kelola drainase agar air tidak meresap di dalam tanah. Lakukan pula membangun struktur penahan seperti terasering atau dinding penahan guna mengurangi resiko longsor yang tidak dapat dihindari. Di saat musim hujan, kamu akan menemui yang namanya banjir, tanah longsor, puting beliung, ataupun pohon tumbang. Supaya kita terhindar dari puting beliung, kita harus rajin-rajin memangkas pohon, mengamankan barang yang ada di luar rumah, dan memeriksa bangunan yang kita tinggali. Saat puting beliung datang, segera cari tempat aman dan hindari area berbahaya seperti jendela dan tiang listrik. Jika berada di luar ruangan, harus ekstra waspada dengan objek yang tinggi dan cari perlindungan pada bangunan yang kokoh.

Surabaya ngumpul dulu. 18 Juni 1927, 99 tahun lalu, Persebaya lahir di Kota Pahlawan. Sampai hari ini, 18 Juni 2026, darah hijau kita masih ngalir kenceng. 99 tahun bukan angka yang biasa. Itu keringat, perjuangan, sama air mata bonek bonita. Hijau di dada, Surabaya di hati selamanya.

0: Teman Pro 2, Miska telah cemburu spesial buat kamu di pagi hari ini yang sudah mulai cerah ya. Jadi buat kamu yang akan beraktivitas di pagi hari ini, nah buru-buru deh, mumpung mataharinya masih ada gitu ya, masih baru muncul gitu. Kenapa tiba-tiba ada bunyi-bunyian? Itu tandanya jam 8 pagi, teman Pro 2 ya. Halo, harus aku putarkan di pagi hari ini. Kali ini ada Sweeter ya, yang lagi nungguin untuk diputerin lagunya. Untuk lagunya apa aja sih? Sebenarnya udah aku pilihin 3 lagu nih, teman Pro 2. Ada Ironi, ada Kaset, dan juga GR. Tapi kalau dari teman Pro 2 pinginnya diputerinnya yang Kaset. Oke deh, karena ini juga lagu terbaru gitu ya dari Sweeter, bakalan aku puterin juga. Tapi gak usah khawatir, karena kalau misalkan kamu pengen dengerin lagu-lagu Sweeter yang lain, kamu bisa langsung aja request di Pro 2 Hitlist ya, jam 10 sampai jam 12 siang nanti. So, this is Sweeter teman Pro 2 dengan Kaset spesial buat kamu di Halu, hanya satu lagu.
1: Pagi-pagi udah halu, asikin aja dengan hanya satu lagu di Pro 2.

kamu punya band atau punya lagu ciptaan sendiri? Pengen gak nih lagu kamu didengerin banyak orang? Gampang banget! Kamu cukup kirim materi lagu kamu ke email kita rrinetsurabaya@gmail.com. Subjek, Lokarama _ nama band. Kita tunggu sekarang juga ya. Saatnya musisi lokal berirama.

0: Eh, ada radio nih. Coba dengerin ah. Lah, kok ada AM? FM? Bedanya apa ya?
1: Heh, lagi ngapain sih? Kok serius banget?
0: Iya nih, mau dengerin radio tapi kok ini ada tulisannya AM lah, FM lah. Apa sih? Gak ngerti?
1: Oh, ya jelas beda lah saluran AM sama FM. FM tuh salurannya lebih tahan cuaca dan kualitas suaranya lebih bagus. Kalau saluran AM, jangkauannya yang lebih luas. Nah itu makanya saluran radio FM pakai pemancar yang lebih tinggi dari saluran radio AM.
0: Wih, emang si paling radio nih. Ya udah buruan cariin frekuensi yang muterin lagu paling asik.

0: bisa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah.

0: Flashback. Flashback seru ala Pro 2.
1: Flashback is back, teman Pro 2. Oke, kali ini di tanggal 27 Juni ya. Wah, gak kerasa nih teman Pro 2. 3 hari lagi untuk bulan Juni selesai dan berganti ke bulan Juli gitu ya. Gak kerasa 2026 udah satu semester aja ya. Udah 6 bulan aja nih teman Pro 2. Tapi aku mau memberikan informasi ke teman Pro 2 semuanya. Kira-kira untuk di tanggal 27 Juni ini ada peristiwa penting apa sih gitu kan, atau ada perayaan apa. Nah, bakalan aku kasih tahu ke kamu semuanya. Dan ternyata di tanggal 27 Juni ini teman Pro 2 selalu ya bingung antara Juni dan Juli. Ya emang sih kadang agak salah-salah. Tapi di bulan Juni ini teman Pro 2 di tanggal 27 ternyata merupakan peristiwa atau diperingati sebagai hari UMKM internasional. Ini seperti apa hari UMKM internasional ini teman Pro 2? Jadi kalau dilihat UMKM ini kan mewakili sekitar 90% bisnis di seluruh dunia ya, dan menyumbang lebih dari 70% lapangan pekerjaan secara global. Mereka ini juga memerankan peran yang penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan mendorong inovasi, menciptakan lapangan kerja gitu ya, memperkuat ketahanan ekonomi di negara-negara, baik negara maju maupun negara berkembang. Dan pastinya UMKM secara formal ini berkontribusi sampai 40% terhadap pendapatan nasional atau PDB. Nah, diadakannya hari UMKM internasional atau Micro Small and Medium Size Enterprise Day ini adalah untuk mendukung bisnis-bisnis yang dapat membantu masyarakat seperti itu. Jadi kesempatannya bagi para pelaku usaha dan pastinya untuk kita sebagai konsumen untuk mendukung karya-karya produk-produk dalam negeri gitu ya, itu sangat penting sekali bagi tiap negara ya teman Pro 2. Jadi gak cuma Indonesia, tapi untuk negara-negara lain pun mendukung lokal produknya juga salah satu hal yang penting untuk menciptakan itu tadi, memperkuat ekonomi gitu ya, berkontribusi terhadap pendapatan nasional, lalu juga untuk mendorong inovasi dan menciptakan lapangan kerja. Dan UMKM sendiri ini juga penting untuk memajukan tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs, dan untuk kontribusi mereka terhadap perindustrian inklusif, penciptaan lapangan kerja lagi-lagi, dan pembangunan ekonomi lokal dan transformasi ekonomi hijau. Karena pentingnya peran UMKM ini dari Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB ini menetapkan tanggal 27 Juni sebagai Hari UMKM Internasional untuk meningkatkan kesadaran akan kontribusi UMKM terhadap pembangunan berkelanjutan secara global gitu ya, ekonomi global seperti itu nih teman Pro 2. Dan di tahun 2026 ini dari PBB juga akan mempertemukan pejabat pemerintah tingkat tinggi, perwakilan senior, organisasi internasional dan regional, lembaga keuangan pembangunan, pemimpin sektor swasta, dan mitra pembangunan yang terlibat untuk merayakan perayaan Hari UMKM PBB di tahun 2026 ini yang bertujuan untuk mengakui dan merayakan peran penting, lalu juga memfasilitasi penandatanganan perjanjian kemitraan gitu ya, menampilkan pengalaman dan juga memberikan dampak yang baik untuk penerima manfaat seperti itu. Caranya yang bisa kita lakukan ya balik lagi ya, harus kita dukung UMKM yang ada gitu ya, produk-produk lokal, terus juga melihat gitu kan melihat sebagaimana kita sebagai konsumen harus kita lihat tuh produknya bagus apa enggak. Kalau memang masih kurang atau perlu ditingkatkan, kita memberikan kritik tapi dengan cara yang baik gitu kan. Sama misalkan produknya kurang A gitu ya, kita sampaikan ke penjualnya, biar apa? Biar produknya lebih baik lagi, kita mendapatkan produk yang lebih baik juga, dan dinilai sama masyarakat juga merupakan produk lokal yang baik. Seperti itu ya teman Pro 2, untuk di tanggal 27 Juni ini merupakan hari UMKM internasional. Dan buat teman Pro 2 yang lagi berulang tahun, selamat ulang tahun. Semoga apapun yang kamu inginkan bisa terwujud. Amin.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Oki yang merupakan cemilan kaki lima asal Korea Selatan ini telah mendunia dengan perpaduan rasa pedas, gurih, dan kenyal yang unik. Topoki berisi kue beras yang dimasak dalam saus gochujang pedas dan gurih, ditambah topping pelengkap seperti telur rebus, daun bawang, dan kimchi yang menawarkan sensasi tekstur kenyal yang tidak terlupakan. Makanan ini sering dihidangkan pada acara khusus seperti Tahun Baru Korea dan juga menjadi makanan favorit saat musim dingin. Rasanya yang lezat, teksturnya yang menggoda, dan makna budaya yang kaya menjadikan topoki hidangan istimewa yang tidak boleh dilewatkan.

udah lemes aja sih? Pengen semangat gak nih? Udah deh, jangan lemes gitu. Kita semangatin kamu dengan lagu-lagu enak ya. Cuma di 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Love Distance, teman pro 2 dari Ardito Pramono dan juga Kin. Ya, ya, spesial buat kamu di pagi hari ini yang sudah cerah benderang nih. Siap banget untuk beraktivitas ya. Jadi buat kamu yang akan beraktivitas, entah itu olahraga atau lagi on the way gitu ya, perjalanan ke suatu tempat, hati-hati di jalan pokoknya ya. Kali ini aku ada info buat kamu yang suka banget sama film. Ada JAF ya, atau Jogja Netpak Asian Film Festival yang segera karena baru aja sedang press conference ya pada hari Jumat kemarin, teman Pro 2, dan dari Badan Perfilman Indonesia atau BPI ini menilai kehadiran forum seperti JAF Market ini bisa menjadi ruang penting bagi sineas untuk membangun jejaring dan melahirkan kolaborasi yang dapat memperkuat industri perfilman nasional. Dan untuk itu, Ketua Umum BPI Fauzan Zidni ini mengatakan forum film market ini menjadi kebutuhan utama, terutama bagi sineas muda yang sedang mencari mitra untuk mengembangkan sebuah proyek film gitu nih. Nah, menurutnya kalau dari Jogja Netpak Asian Film Festival atau JAF ini membuka kesempatan juga pastinya bagi produser, terus sutradara, penulis skenario, editor, dan pelaku industri lainnya untuk bertemu dan menjalin kerjasama yang akan berpotensi berkembang nanti menjadi proyek yang jangka panjang gitu. Nah, Fauzan ini mencontohkan kalau dirinya itu bertemu dengan mitra kerja melalui sebuah film market di Cannes ya, pada tahun 2012, dan pertemuan tersebut akhirnya berlanjut menjadi kolaborasi profesional yang masih berjalan hingga saat ini. Jadi gak cuma festival-festival aja nih, teman Pro 2, kamu bisa membangun jejaring di dalam suatu festival tersebut. Karena adanya pertemuan yang bisa melahirkan kolaborasi baru yang nantinya juga pasti menghasilkan talenta-talenta ataupun produk-produk dari industri perfilman Indonesia, itu juga berdampaknya bagi kita sendiri juga gitu ya, dari pelaku film, dari masyarakat ya yang menikmati film-film tersebut. Karena kita lihat juga beberapa tahun terakhir film Indonesia lagi bagus-bagusnya nih, teman Pro 2 ya, untuk dari segi pengembangan cerita, lalu dari segi aktor aktrisnya itu udah keren gitu, udah kayak bisa dibilang paten gitu ya, teman Pro 2. Tapi tidak menutup kemungkinan akan ada talenta-talenta baru yang akan masuk, dan siapa tahu ini bakalan lebih gong daripada yang sebelum-sebelumnya, kan kita nggak ada yang pernah tahu juga. Nah, forum seperti inilah yang menjadi tempat kita untuk memberikan ruang tersebut, khususnya untuk sineas-sineas di Indonesia. Dan penyelenggaraan JAF Market dalam 3 tahun terakhir ini menunjukkan perkembangan yang signifikan juga bagi wadah yang mempertemukan pelaku industri film. Dan pastinya dari apresiasi untuk kolaborasi JAF Market dengan beberapa asosiasi profesi gitu ya, serta dukungan dari sektor keuangan lainnya, ini juga dinilai dapat memperkuat kredibilitas industri perfilman. Kita tunggu deh, teman Pro 2, untuk di tahun 2026 ini akan seperti apa JAF Market dikemasnya gitu ya. Karena tahun kemarin masih inget banget gitu ya, di akhir tahun sebenarnya juga gak terlalu jauh juga nih, teman Pro 2, tapi di tahun kemarin, di tahun 2025 itu keren banget penyelenggaraannya. Dan film-film barunya yang ditayangkan di JAF untuk pertama kali juga keren gitu ya, bahkan akhirnya ditayangkan di komersil, di bioskop juga gak kalah dapat atensi kayak gitu. Pokoknya kita tungguin deh gebrakan-gebrakan terbaru dari JAF Market di tahun 2020.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

Reality Club ya, Taman Pro 2. Ini kalau dari band ini sendiri ya, penting untuk membangun ikatan nyata dengan penggemar. Katanya seperti itu. Kenapa nih Taman Pro 2? Karena untuk melihat musiknya itu bisa membangun atau bisa connect sama pendengar ya dengan cara tersebut gitu. Dan membangun hubungan emosi dengan lagu yang kita buat dan juga pendengar dalam bermusik ini pastinya juga merupakan hal yang penting gitu. Seperti yang dikatakan juga oleh Faiz dari gitaris Reality Club sendiri gitu. Katanya ketika itu datang ke tempat yang otentik, itu akan membuatmu melewati masa-masa kelam gitu. Karena saat ini musik juga gak selalu harus langsung meledak gitu. Ya aku setuju sih, karena pelan-pelan juga nanti akan mendapatkan pendengarnya sendiri gitu kan. Nah ini juga merupakan gagasan yang keren sih Taman Pro 2 ya. Karena kita kan juga ingin lagu kita atau karya kita itu benar-benar dinikmati sama masyarakat luas gitu kan. Tapi gak cuma dari kuantitasnya aja, tapi kualitasnya juga harus dijaga. So, abis ini kita juga bakalan ngobrol-ngobrol nih sama musisi ya, yang seperti juga membahas tentang bagaimana cara bermusik, cara marketingnya dan lain-lain di Musicpreneur Taman Pro 2. Bakalan ada Dwi Ardi yang sudah siap bersama dengan teman-teman Jakarta pastinya di Pro 2 RRI Jakarta. So aku harus pamit ya dari ruang dengar kamu. Thank you banget yang udah gabungan dari jam 5 tadi ya, jam 6 sampai nanti sampai di jam 9 ini, hampir jam 9 Teman Pro 2. So kamu jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM ya. Karena setelah Musicpreneur nanti juga bakalan ada Pro 2 Hitlist ditemani sama siapa, ditungguin aja. So stay tune terus di Pro 2 FM. Happy weekend Teman Pro 2, bye-bye.

0: Produa.
1: Selamat malam Produa Jakarta, teman terbaik kamu, teman Produa. Sekarang waktunya Produa Hitlist. Nah, kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama salah satu musisi. Dan kira-kira siapa? Lo bisa langsung aja cek di Instagramnya di musicpreneur.id atau nadabumi.id, teman Produa. Nanti bisa ikutan juga, bisa langsung ke WhatsApp 0811-800-105. Oke, okay? Kalau gitu sambil menunggu teman Produa bisa ikutan di 0811-800-105. Dan pastinya pertanyaan-pertanyaannya gue tunggu juga. Untuk lagu pertama ada Aku Mau Dia, Anmesh Kamaleng di jam 9 ini ya.

Baik kamu Tuan Pro 2, kita masih seru-seruan, masih jadi sepada. Selamat pagi Tuan Pro 2. Dan seperti biasa, udah di Music Planner nih. Dan sudah tersambung seperti biasa bersama Rio Nadabumi. Wah, ini sebentar, ini suaranya ada sedikit ini nih. Sebentar, ini Tuan Pro 2 tidak mendengar. Sebentar, cek. Apakah sudah sambung? Well, ini Tuan Pro 2. Sebentar, ini ada sedikit apa namanya? Suaranya tidak keluar, tapi pokoknya buat yang pengen nanya-nanya bisa langsung merapat di 0811-800-105 dulu, karena kita bakal ngobrol sama salah satu narsum yang seru banget di pagi hari ini. Kalau gitu gua kasih satu lagu dulu, ada Rosalyn dengan Snap. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Salsim FM Pro 2 Jakarta.

0: Waktu FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Sorry tadi ada sedikit trouble, tapi kita sudah terhubung pastinya dengan Rio Narabumi.
1: Halo, selamat pagi Jakarta, selamat pagi Gavi dan Indonesia ya, kita Indonesia live.
0: Benar, ini kita lagi live di RRI Net juga. Jadi teman Pro 2 di seluruh Indonesia bisa dengerin secara langsung gitu ya. Oke, dan pastinya seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama narasumber yang keren lagi nih. Mungkin teman Pro 2 udah bisa ngelihat mukanya, ada salah satu juga di antara kita nih. Boleh diperkenalkan dulu Mas Rio, kira-kira hari ini kita bakal ngobrol
1: sama siapa? Iya, hari ini spesial karena kenapa pakai Zoom? Karena kalau kita datangkan jauh dari Riau.
0: Oh, dari Riau.
1: Iya, kalau bisa pergi kemarin nyampenya juga lama ke Jakarta.
0: Benar, kan? benar.
1: Untung ada teknologi Zoom meeting, jadi kita bisa berbicara biarpun jaraknya jauh.
0: Betul, betul.
1: Nah, ini aku undang namanya Dwi Argi, dia seorang musisi kedaerahan ya, terutama. Terus dia juga guru musik di kota yang sebenarnya bukan Pekanbaru, tapi pinggiran Pekanbaru, namanya Kampar.
0: Oh, Kampar.
1: Jadi udah masuk kabupaten. Iya. Karena kebetulan aku udah lama tinggal di sana, SMA juga di sana, jadi nggak asing banget kota Pekanbaru seperti apa. Nah, Mas Dwi ini memang benar-benar kita bisa cerita, biasanya kita kan banyak yang dari Jakarta, ini sekarang dari daerah, gimana sih di kota Kampar dengan musik hari ini, apakah di sana berkembang, apakah di sana mati sendiri, kan kita nggak tahu kan?
0: Nah,
1: kita harus ngobrol. Terus apa aja kegiatannya di sana, kota kecil tapi bisa tetap berkreatif, berkarya, itu yang paling penting. Sehingga industri musiknya berjalan. Benar nggak Mas Dwi?
2: Iya benar.
1: Ya, kita coba dulu dilanjut bagaimana dunia musik di kota kecil Kampar.
2: Kalau kerjanya itu bukan baru sih Mas, tinggalnya di Kampar.
1: Kampar itu ya pinggiran lah, ya soalnya dia berseberangan gitu. Tapi kan ini kota Kampar kota kecil, tapi studio di rumah kan? Studio di rumah.
2: Sekarang ini apa namanya? Karena kemarin tuh pindahan ke tempat mertua, jadi alat tuh di sekolah semua sekarang kerjanya.
1: Oh
2: di
1: iya.
2: Kalau ngerikot.
1: Okay. Ya gitu Om Gape, jadi kita bisa bicara-bicara lebih lanjut, silakan.
0: Oke. Okay. Tadi belum kita kenalin dulu nih, ini adalah Dwi Argi. Kita sambut dulu ya. Jadi kalau boleh tahu berarti Mas Dwi ini panggilan apa sih? Dwi atau Argi atau?
2: Kalau panggilan teman-teman bisa manggilnya Aji.
0: Oh Aji, oke.
2: Iya.
0: Mas Aji, berarti kalau yang gue tangkap adalah Mas Aji ini sekolah, apa namanya, guru dari sekolah, bener ya?
2: Iya, saya itu ngajar di SMA 18 Pekanbaru.
0: Oke.
2: Okay. Ya emang sih agak pinggiran nih sekolahnya. Mm. Memang.
0: Mm-mm. Tapi ngajarnya berarti di bidang
2: seni musik memang.
0: Oh, berarti berkesinambungan gitu ya.
2: Iya, masih nyambung.
0: Tapi pertama kali bermusik dulu deh sebelum kita masuk ke pertama kali jadi guru musik gitu ya. Itu pertama kali bermusik berarti udah dari kapan tuh?
2: Oh, kalau bermusik itu sebenarnya udah dari SMP sih, Mas. Lebih ngeband tuh mulai SMP. Kalau

0: gimana ya, lingkungan sih sebenarnya kalau saya.
1: Yeah, yeah,
0: jadi
1: yeah,
0: waktu dari SD tuh sering ikut orang tua nge-MC di Orkes Melayu.
1: Oh, awalnya dari Orkes Melayu berarti.
0: Iya, Orkes. Sampai sekarang pun masih main orkes kalau saya.
1: Oke, oke, oke.
0: Awal-awal apa namanya? Awal-awal kenal dunia musik itu waktu kecil ngikut-ngikut orang tua kan.
1: Mm-hmm.
0: Jadi kalau orang tua nge-MC saya ikut gitu.
1: Oke, tapi MC-nya berarti MC jadi pembawa acara gitu kan?
0: Iya, jadi pembawa acara dulu dia mimpin orkes Melayu gitu.
1: Oh, pembawa pemimpin orkes Melayu gitu ya?
0: Iya, betul.
1: Wah, ini seru banget sih dari SMP berarti bergelut gitu ya di dunia musik belum terlalu serius tadi kan SMP kan masih kayak belajar gitu ya?
0: SMP ya ngeband ala anak sekolah sih mas.
1: Oh, udah langsung ngeband gitu ya?
0: Udah ngeband. Yang kenal itu tuh di SD waktu ngikut orang tua tuh SD lah.
1: Mm-hmm.
0: Masih kecil banget memang.
1: Okay.
0: SD. Ya yang itulah belum paling ngikutin kalau timnya lagi latihan gitu kan. Lihat. Abis itu waktu SMP tuh udah mulai tuh belajar gitar, ngeband.
1: Seru banget. Terus abis itu akhirnya memutuskan buat gue jadi guru musik deh. Itu pas kapan?
0: Itu sebenarnya gimana ya mau ceritanya. Jadi guru nih jalan terakhir sih mas sebenarnya.
1: Oke.
0: Karena saya tuh kuliahnya
2: akhir.
0: Iya pak, saya tuh karena kuliahnya kan pendidikan seni gitu. Jurusannya musik. Sebenarnya nggak pengen ngajar sih, pengen berkesenian aja. Tapi karena kondisi kan waktu itu COVID, jadi studio juga nggak jalan, event lagi nggak jalan. Ya udah. Ya untuk makan makanya gue kalau nggak ngajar nih nggak ada keuangan gitu kan.
1: Yeah,
0: uangnya nggak dapet. Mau gimana bayar kerakan, bayar iyalah. Kayaknya mutusin ngajar. Kondisi sih sebenarnya yang bikin ngajar gitu.
1: Oke, tapi gak apa-apa kan menjadi dapet pahala juga kan.
0: Iya.
1: Tapi sekarang
0: mana? Ilmunya.
1: Halo ilmunya apa?
0: Sekarang sih ngajar, masih ngajar.
1: Oke.
0: Okay. Iya karena ngajar banyak dapat ilmunya sih sebenarnya gitu. Maksudnya kalau misalnya cuman bermusik aja, lepas, ya mungkin masih gimana ya? Ya nggak tahu nih dunia yang regenerasinya gitu.
1: Nah iya itu tuh yang aku pengen tanya. Gimana tuh apa namanya murid-murid yang ada di sana apakah musik mereka makin minat apa segala macam gitu gitu sih?
0: Jadi kalau saya mas pertama kali ngajar itu kan di SMA 5 namanya,
1: SMA
0: 5 Pekanbaru. Terus kalau sama RRI sih kami RRI Pekanbaru kami sering berkegiatan sih.
1: Oh pernah, oke.
0: Okay. Sering malah aktif. Jadi dulu ikut kegiatan Bintang Radio, terus ada festival pelajar dulu kalau nggak salah.
1: Yep.
0: Kami sempat menang juga Bintang Radio itu anak saya udah. Yang juara tahun lalu itu anak saya mas.
1: Oh wow, wow keren banget.
0: Yang
1: siapa?
0: Yang juara dua ya.
1: Juara dua tahun lalu.
0: Tahun lalu.
1: Di Pekanbaru apa nasional?
0: Di nasional.
2: Siapa namanya?
0: Sofi Novindri.
1: Oh Sofi Novi, ya Allah, wah. Kira bertemu ya sosok mentornya
0: ya. Enggak mentor kali sih mas. Kebetulan saya
2: guru dia di sekolah
1: gitu. Wah keren. Oke.
2: Orang di balik layar ini.
1: Orang di balik layar ya benar. Wow, oke. Jadi emang anak-anak di sana juga minat sebenarnya bermusik apa segala macam gitu-gitu ya.
0: Iya, kalau di Pekanbaru sih alhamdulillahnya tuh masih minat sih mas.
1: Mm-hmm.
0: Masih jalan lah, sekarang tuh malah saya lihat gigs-gigsnya anak sekolahan, anak SMA tuh, gigs remaja tuh udah pada jalan.
1: Ui.
0: Di sini tuh ada namanya Gigs Teenager tuh, jadi gigs buat anak-anak SMA, remaja-remaja gitu kan, main-main musik. Jalan lah, syukurnya.
1: Ininya apa? Biasanya genre-nya di sana apa yang lagi
2: rame?
0: Nah kalau yang sekarang-sekarang nih, kan baru ngeband sih mas, kebanyakan rock lah kebanyakan nih. Anak-anak sekarang hobinya.
1: Wow.
0: Iya.
1: Seru.
0: Hobi-hobi rock-rockan sekarang mereka.
1: Terus Mas Dwi juga kalau nggak salah juga aktif di apa namanya musikal. Terus habis itu juga di organisasi gitu ya. Nanti kita bakal ngobrol sih tentang itu yang aku pengen apa namanya pengen highlight itu. Apa tadi Organic Ensemble Music ya? Yeah.
0: Oh iya itu grup kami mas kemarin baru dari Jakarta juga siaran di Pro 4 kemarin.
1: Oh wow, oke. Nanti kita bakal bahas selengkapnya teman Pro 2. Ini juga udah ada beberapa yang nanya sama gue juga di WhatsApp 0811 801 05. Tapi kalau mau ada yang nambahin boleh banget. abis ini langsung kita bakal ngobrol-ngobrol selanjutnya gitu ya. Kalau gitu jangan malah dulu sama Pro 2, nanti kita bakal balik lagi pastinya di Music Planner, cuma di Pro 2 FM.

0: Masih di Music Planner di pagi hari ini dan pastinya sudah bersama Rio dan juga Dwi Argi.
1: Halo.
0: Kita lanjut obrolannya ya. Tadi off mic ya. Juga pada ngobrolin tentang teknis audio. Lumayan tidak mengerti saya, yang tahu cuma Ableton doang. Tapi emang seru banget sih, emang dengerin apa musisi gitu ya. Tapi mungkin gue pengen ke pengalaman Mas Dwi Argi gitu ya, pas di teater tuh sebenarnya sebagai apa berarti? Sebagai komposer gitu-gitu ya?
2: Iya, sebagai penata musik, komposer. Karena setahun belakangan ya, dari tahun lalu itu kami pertunjukannya sering bentuknya musikal, Mas.
0: Oke.
2: Okay. Bentuknya musikal. Jadi saya tuh ada kayak sanggar ya sebenarnya, tapi di sekolah sebenarnya di sekolah saya lama di SMA 5 itu Senda 5 nama sanggarnya. Jadi
0: okay.
2: Mereka tuh udah beberapa tahun ini konsepnya musikal terus gitu. Konsepnya musikal. Jadi karena saya dulu guru di sana, terus udah nyaman gitu kan sama sutradaranya juga guru juga di situ.
0: Jadi sekalian.
2: Jadi karena udah nyaman nih, udah kayak keluarga aja, ya udah. Jadi keterusan sampai bikin pentas tunggal.
0: Wow.
2: Udah beberapa kali. Terus ini mau pentas juga lagi bulan akhir bulan 7 ini.
0: Kalau yang aku tahu berarti ngebedain bikin musik buat yang kita dengerin sehari-hari ya sama scoring itu kan jauh beda ya. Kalau teknis yang berbeda tuh sebenarnya apa? Apakah kita harus tahu dulu skripnya segala macam gitu-gitu?
2: Maksudnya kalau musikal sih banyaknya kan lagu-lagu ya Mas.
0: Oh,
2: paling nanti
0: iya sih.
2: Kebanyakannya lagu-lagu ya, kayak gimana kalau mau ini referensinya Disney gitu kan?
0: Iya, paham.
2: Jadi kalau kayak Jakarta tuh yang terkenal Koma ya, teater Koma.
0: Iya. Jadi ngikutin reference-referensenya aja gitu ya.
2: Iya, paling musik latar lah yang membedakan paling kan.
0: Iya.
2: Ada musik-musik latar yang enggak diiringi kan instrumental.
0: Oke.
2: Okay. Yang enggak apa, yang enggak ada lagunya gitu, emang instrumental doang, musik doang paling. Oh. Itu aja sih bedanya.
0: Terus
2: sih.
1: Kedaerahan riaunya tetap ditonjolin kan, layunya mungkin atau alat musiknya.
2: Sebenarnya secara nggak langsung sih Mas, karena aku pemain akordeon kan, jadi kadang tuh udah di lagu-lagu ini aku pengennya pakai akordeon, kadang udah itu lucunya tuh udah berusaha mau main-main beda gitu kan, tapi pas didengar jadinya ada layu-layunya ya kata
0: kawan-kawan. Itu udah ciri khas berarti.
2: Identitas
1: udah. Daerah Melayu.
0: Identitas.
2: Iya.
0: Tapi kalau ngomongin soal budaya, emang Mas Dwi Argi kan ikut di kelompok musik ya, yang tadi ya udah gue sebutin, Organ Ensemble Music.
2: Sekarang. Ada dua sih kelompok musik, walaupun manusianya itu aja cuman.
0: Oh gitu, kenapa beda?
2: Iya, beda segmen sih Mas. Kalau di organik itu kan kami tim memang banyak penyanyinya gitu. Ada beberapa penyanyi, ada sekarang tuh udah berapa ya? 4 apa 3 gitu.
0: Banyak masalah. Juga ya, oke.
2: Okay. Oh iya, penyanyinya. Terus fokusnya kan ke pelestarian, jadi kayak nge-cover lagu-lagu yang udah tua, yang jarang orang denger gitu kan. Jadi kami cover ulang, kami remake, bikin buat yang lebih ramah didengar gitu.
0: Tidak
2: dominan tradisi gitu kan.
0: Oke.
2: Okay. Lebih inovatif sih sebenarnya gitu.
0: Kalau tadi nah, yang satu lagi namanya?
2: The Cash namanya.
0: Oh, The Cash, oke. Okay.
2: The Cash itu kami ngiringi satu orang penyanyi doang. Jadi kayak itu grup tetap home band-nya dia lah gitu.
0: Yeah.
2: Jadi ada salah satu penyanyi, content creator juga di Pekanbaru. Al-Hafiz namanya, jadi setiap dia manggung itu pasti featuring-nya sama kami gitu.
0: Okay.
2: Kayak konsep apa ya, konsep Dewa kan gitu tuh.
0: Iya.
2: Jadi Dewa featuring ini gitu kan, featuring Ari Lasso atau Once.
0: Padahal sebenarnya gitu kan. Se-circle juga ya.
2: Paling ada 1-2 orang yang berbeda paling di dalam timnya gitu. Tapi yang lainnya ya udah.
0: Sorry.
2: Kawan-kawan, abang-abangan juga, adik-adik.
0: Oke. Tapi biasanya paling sering berarti manggungnya di acara apa tuh?
2: Ah, ini beda-beda nih Mas. Kalau segmennya Dekes itu biasanya event pariwisata atau okay. apa? corporate yang ngundang lebih bebas sih, karena kan ngeband ya kalau yang Dekes.
0: Iya. Yeah.
2: Agak ngeband. Nah, kalau ini kalau yang organik. Sama organik itu wedding. Kemarin terakhir wedding di Jakarta kan.
0: Seru.
2: Wedding.
0: Tapi kalau yang aku baca nih, berarti juga ada di dalam show-show budaya juga.
2: Itu sih kebanyakan Dekes sih. Kalau organik ini kami fokus, bukan fokus sih, kebanyakannya ngonten sih mas.
0: Oke.
2: Sementara ini fokusnya ngonten, di DSP juga fokus ngerjain di DSP kan.
0: Wih seru.
2: Gak jarang off air sih gitu.
0: Oke. Okay.
2: Jarang off air.
0: Jadi lebih ketampil, bikin konten, terus habis itu juga.
2: Iya, betul.
0: Ya, ngerjain DSP. Berarti sekarang kalau sama The Cast udah ada berapa lagu berarti total?
2: Kalau sama The Cast tuh sama Al Hafiz lah. Dia kan kami penyanyinya tuh Al Hafiz tuh udah 11 kalau enggak salah.
0: Udah 11
2: udah ya. Udah album sih ya, udah rencanain mau rilis album kan rencananya.
0: Wow, oke. Okay. Rilisan terakhir berarti di dalam satu album itu.
2: Belum rilis album
0: masih. Oh belum, masih single aja.
2: Masih ngerancang-rancang, iya.
0: Ih, seru.
2: Masih ngerancang-rancang sih sebenarnya.
0: Wow, 11 lagu padahal ini juga baru 2025 ya. Baru setahun.
2: 2024 akhir sih sebenarnya.
0: Kok bisa tiba-tiba banyak banget lagunya?
2: Iya, itu penyanyinya sih emang kencang dia. Heeh. Karena konten kreator sih Mas, jadi dia produktif memang kan.
0: Oh.
2: Jadi dia bikin lagu itu kalau dihitung sama yang enggak rilis banyak sih sebenarnya.
0: 30 sama yang enggak dirilis. 30.
2: Enggak. Enggak segitu aja.
0: Wah, seru banget sih. Tapi ini ada yang nanya sebenarnya di WhatsApp. Bentar gue cek dulu. Yeah. Ini ada Hadi, dia nanya kalau misalkan ngajarin apa namanya anak murid yang sebenarnya kurang minat ke ranah musik atau seni, itu gimana sih sebenarnya untuk memperkenalkannya?
2: Kalau saya sih mas, biasanya pendekatannya ke sehari-hari aja gitu. Palingan kalau saya tuh nanya, kamu dengerin lagu apa biasanya setiap hari, harian ya, biasanya gitu sih nyentuhnya dari yang paling dekat gitu kan.
0: Misalkan dia suka Korea gitu.
2: Kalau dia suka Korea, waduh saya kurang ini juga gitu, kurang update sama Korea. Ada yang lain nggak gitu, kita okay. Referensi lain. Tapi ya udah paling ada lah tahu beberapa misalnya lagu Korea nanti saya bahas gitu. Saya bahas kalau ya paling standar Blackpink.
0: Blackpink.
2: Saya tahu Blackpink, saya tahu EXO, saya bilang gitu kan. Oh iya Pak, nanti dia cerita gitu, ngobrol-ngobrol ya akhirnya kebuka. Sebenarnya kan nggak susah sih kalau musik gitu, kalau musik kalau seni lain nggak tahu ya. Kalau musik tuh saya rasa sehari-hari orang denger musik kan gitu.
0: Iya
2: sih. Ya nonton TV aja ya dengerin musik. Handphone bunyi juga mereka udah ada ringtone-nya udah
0: pilih lagu musik lain, ya.
2: Iya kan? Juga sih. Iya. Makanya lebih mudah sih pendekatannya.
0: Oke. Okay.
2: Seret itu.
0: Nah gitu ya teman berdua ya, ternyata di balik apa namanya passionnya menjadi seorang musisi, emang Mas Dwi Argi juga explore ya di dunia musik ke segala macam, terus abis itu juga di dunia teater, terus juga pastinya bisa menjadi guru yang menyenangkan gitu untuk murid-murid. Ya nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi deh Mas Dwi, nanti mungkin bisa promo-promo setelah yang satu ini buat teman berdua yang masih pengen nanya-nanya kayak Hadi tadi udah dijawab juga pertanyaan Hadi, bisa langsung merapat di 0811 800 105. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Music Planner.

0: Oke, masih di Sosim FM Pro 2 Jakarta dan pastinya di RRI Net gitu ya, ngobrolin soal musik nih di Music Brother Tomo Pro 2, dan pastinya masih bersama Rio Bumi dan juga Dwi Argi. Oke.
1: Iya.
0: Tadi kita udah ngupas tuntas gitu ya dari perjalanannya, terus habis itu juga dari guru pengalamannya apa aja. Tapi sebenarnya kalau misalkan ada yang mau disampaikan gitu ya buat generasi muda nih Mas Dwi Argi, kira-kira ada yang mau disampaikan nggak?
2: Gimana ya? Apa dulu konteksnya?
0: Bebas. Sebagai musisi dan juga sebagai guru musik apa segala macam.
1: Yang harus dilakukan sama generasi
0: muda
1: sekarang,
0: apalagi sekarang bikin musik tuh udah lebih mudah gitu ya daripada zaman dulu yang harus pakai kaset lah apa segala macam gitu-gitu.
2: Lebih ke ini sih Mas, jangan malu ngulik-ngulik lagu-lagu di daerah sendiri gitu, karena dengan identitas kita sebenarnya bisa bawa kita lebih jauh sih sebenarnya gitu.
0: Benar sih.
2: Karena kalau kita kenal daerah kita, kita tahu potensinya, apalagi bidang musik khususnya gitu kan.
0: Iya. Yeah.
2: Malah sekarang yang sering ke luar negeri itu kan musik daerah gitu kan.
0: Iya benar.
2: Iya, kalau pengen, ya kalau saya sih bisa manggung jauh-jauh tuh karena belajar musik daerah gitu.
0: Iya. Jadi jangan selalu ke barat-baratan, tapi kita juga harus
2: sama
0: lagu sendiri gitu ya.
2: Iya, identitas sendiri ya, lebih ke situ sih sebenarnya.
0: Oke. Okay.
2: Karena zaman sekarang TikTok kencang kali kan.
0: Iya, benar-benar. Makanya sekarang sudah, mungkin kita udah punya taste baru nih, taste diri kita sendiri, hipdut ya kan.
2: Hipdut tuh
0: udah
2: mana fenomena.
0: Itu udah embrace benar-benar culture kita pelan-pelan tuh ya kan, dangdut.
2: Iya, betul.
0: Oke. Tapi kalau dari Mas Rio nih, kira-kira apa yang mau disampaikan atau ada kerjasama apa nih bareng sama Dwi Argi yang mungkin bisa dikasih tahu gitu?
1: Iya, kalau dari POV-nya ada Bumi, kenapa kita juga bawa Naksum dari daerah-daerah? Supaya teman-teman music planner juga bisa tahu bahwa bekerja di dunia musik industri ini nggak harus di Jakarta. Itu loh sebenarnya poinnya. Jadi nggak harus gua harus pindah ke Jakarta dulu lalu kita berkarya. Ya itu boleh-boleh aja kalau memang stand lain, tapi kalau enggak ya, ini salah satunya ada Mas Dwi yang di Riau gitu, di Pekanbaru, di Kampar, tetap berkreativitas kok tuh. Tetap ada sesuatu yang bisa tetap kreatif tiap hari gitu. Ya ngajar, ya bikin musik, cutter, bikin ini, bikin itu. Artinya apa? Kan gak harus di kota. Sebenarnya kalau ditanya hatinya Mas Dwi ini, lu mau gak di Jakarta? Udah pasti dia bilang pengennya sih Jakarta. Tapi kan mungkin karena waktu, kondisi, keluarga, dan lain-lain kan gitu. Ya gak memungkinkan untuk Jakarta. Terus daripada stuck, apalagi punya keilmuan. Ya kan beliau kan ada ilmunya, pemusik bener-bener yang belajar gitu. Nah kenapa gak dicoba di daerah sana dan kedaerahannya diangkat. Sehingga itu benar banget. Mas Dwi dan aku itu bisa melihat negara orang, bisa melihat culture orang di belahan dunia lain itu karena musik.
0: Yep.
1: Bukan karena bisnis gitu. Dan kita tidak membayar tiket, dibayarin akomodasinya, terus kita bisa menghibur orang di sana. Lalu di sana bisa surprise apa, orang tuh bisa tepuk tangan karya kita yang belum tentu karya kita di Indonesia, orang Indonesia tepuk tangan karya kita. Apresiasinya. Nah, itu maksudnya. Jadi salah satunya Mas Dwi yang di daerah dan kedaerahan tapi tetap semangat untuk berkarya gitu.
0: Wow, jadi itu ya teman-teman berdua. Jadi kalau misalkan digabung nih, jangan takut untuk berkarya dan pokoknya dimanapun kalian berada, di situ kalian bisa berkarya dan bikin craftingnya sendiri gitu ya. Oke, deh.
2: Betul.
0: Anyway, terima kasih udah mau ngobrol-ngobrol, udah minta waktunya juga Kak Dwi Argi. Thank you banget juga Mas Rio. Ada closing statement mungkin dari Mas Rio?
1: Thank you, Om Davi.
0: Atau cukup? Ada mau closing statement Mas Rio? Closing statement?
1: Mas Dwi, ada closing statement?
0: Ada, kira-kira.
2: Aku mau promo lagu dong, boleh nggak ya?
0: Boleh dong, boleh banget.
1: Boleh.
0: Lagunya bisa didengar di mana nih?
2: Laguku udah rilis di semua DSP.
0: Yes.
2: Boleh dengar ya, ketik aja Dwi Argi. Itu udah 3 single sih, udah ngeluarin 3 single.
0: Ini project sendiri, Mas?
2: Wah, project sendiri, project solo.
0: Oke, okay, oke.
2: Okay. Iya.
0: Ini tentang apa boleh. Nih, Mas? Kalau bisa di recap dikit.
2: Iya, tentang perjalanan saya sih sebenarnya.
0: Oke.
2: Okay. Tentang perjalanan, ya lagu-lagu sih maksudnya.
0: Is real banget.
2: Lagu-lagu, iya, bukan instrumental lagu sih.
0: Nice.
2: Lagu
0: nice.
2: Boleh mau didengar di semua DSP. Itu judulnya ada Larut, ada Bunga Taman Hati, ada Hari Yang Baru.
0: Oke. Okay. Jadi pokoknya bisa sih dicari di digital streaming platform Dwi Argi. Dengerin aja semua lagunya, itu dia ciri khasnya Mas Dwi. Oke. Okay. Oke deh kalau gitu, terima kasih juga buat teman-teman Bro Dua yang udah ikutan kita ngobrol-ngobrol satu jam kebelakangan ini. Dan pastinya juga thank you buat kalian semua yang seru-seru banget di pagi hari ini, Musicpreneur. Dan kita ketemu lagi di minggu depan. Di minggu depan pasti gak kalah seru lagi narsum-narsum yang akan datang. Kalau gitu nama gue David Prada, cabut dulu. Dan pastinya Dwi Argi dan Rio, kita cabut dulu ya.
2: Iya.
1: Oke.
0: Sampai ketemu.

0: ada temennya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin. Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: 3. Persatuan Indonesia.
2: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
0: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pukul 10 lebih 2 menit waktu Indonesia Barat, saatnya Info Pro 2 bersama saya, Dewi Anora. Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Disbudpor Rapar berharap kejuaraan tinju amatir Piala Wali Kota Surabaya 2026 menjadi wadah lahirnya atlet-atlet potensial yang mampu berprestasi pada Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Timur 2027 hingga level nasional. Kepala Disbudpor Rapar Kota Surabaya Heri Purwadi mengaku bangga melihat semangat kepengurusan baru Pertina Surabaya dalam membangun pembinaan cabang olahraga tinju. Menurutnya pembinaan atlet harus dilakukan secara berkelanjutan melalui sinergi antara pemerintah Kota Surabaya, KONI Surabaya, dan Pertina. Heri juga memastikan cabang olahraga tinju telah masuk dalam daftar cabang yang direncanakan dipertandingkan pada Porprov Jatim 2027. Namun, keputusan final tetap menunggu evaluasi KONI Jatim terhadap kesiapan venue dan sarana-prasarana.

Teman Pro 2, pakar keamanan cyber Alphonse Tanujaya menilai momentum implementasi verifikasi biometrik untuk pendaftaran SIM prabayar baru harus dipandang masyarakat sebagai bentuk proteksi identitas masyarakat di tengah gempuran penyalahgunaan data pribadi. Wakil Ketua Umum 2 Bidang Cyber Security di Aptiknas, Asosiasi Pengusaha Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional, mengatakan penerapan sistem ini penting sebagai penyegaran sistem verifikasi yang sebelumnya mengandalkan nomor induk kependudukan atau NIK yang sering mengalami kebocoran. Adapun penerapan verifikasi biometrik untuk pendaftaran SIM prabayar akan berlaku efektif di Indonesia mulai 1 Juli 2026.

0: Teman berdua penanggung jawab acara atau showrunner serial Avatar The Last Airbender, Christine Boylan, mengatakan sisi lain karakter Aang, Gordon Cormier, Zuko Dallas Liu, serta Top atau Miyako akan diperlihatkan lebih dulu dalam cerita musim kedua serial tersebut. Setiap karakter utama diberikan alur cerita khusus pada musim kedua Avatar The Last Airbender yang sedang tayang di Netflix sejak 25 Juni lalu. Di mana di sisi kepribadian bayangan atau sisi lain yang selama ini disembunyikan, mereka akan diperlihatkan dalam cerita 8 episode. Boylan mencontohkan Zuko memiliki sisi lain saat menjadi The Blue Spirit, sedangkan Aang seorang pengembara udara, namun ia juga seorang avatar. Dan Top memiliki sisi lain saat menjadi seorang putri keluarga Bifong yang terpandang, meski ia sendiri adalah pengendali bumi yang kasar dan tangguh. Demikian Info Pro 2 bersama saya, Dewi Anora.
1: Barusan kamu sudah dengerin Info Pro 2. Thanks for listening.

0: FM.
1: Kamu lagi dengerin Santai Siang, cuma di 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: 95,2 Pro 2 FM Radio Surabaya, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Gimana kabar kamu siang ini? Sehat? Alhamdulillah kalau sehat. Karena aku juga lagi sehat dan happy banget bisa nemenin kamu kali ini di Santai Siang sampai nanti di jam 3 sore, edisi hari Sabtu 27 Juni 2026, teman Pro 2. Iya, aku bakal ngajakin kamu buat request lagu juga sampai nanti jam 12 siang, dimana lagi kalau bukan di Pro 2 Hitlist. Jadi kamu yang lagi santai di weekend kali ini, atau bahkan lagi dalam perjalanan teman Pro 2 kemanapun kamu berada, sambil dengerin lagu-lagu favorit kamu, request ya lewat WhatsApp-nya Pro 2 FM 081908952, atau di Instagram @Pro2RRISB, juga lewat aplikasi RRI Digital. Requestan kamu bakal aku puterin sampai nanti di jam 12 siang.
1: Request lagu favorit kamu sekarang juga.

lemon punya rasa yang sangat asam. Tapi di balik rasa asamnya menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan. Antara lain, lemon kaya akan vitamin C dan antioksidan. Vitamin C berperan sebagai antioksidan yang membantu tubuh melawan radikal bebas, menjaga daya tahan tubuh, dan mendukung proses penyembuhan. Lemon juga mampu meningkatkan imunitas sehingga tubuh lebih siap menghadapi infeksi. Lemon dapat membantu menjaga berat badan. Dilansir dari Headline, lemon mengandung serat pektin, yaitu jenis serat larut yang dapat membantu mengontrol rasa lapar. Kemudian, lemon juga berperan dalam menjaga kesehatan jantung. Dalam satu buah lemon yang sudah dikupas, terkandung sekitar 53 mg vitamin C, jumlah yang setara dengan hampir 60% dari kebutuhan harian yang dapat membantu menurunkan risiko penyakit jantung dan stroke. Lemon juga membantu mencegah anemia. Kandungan vitamin C dan asam sitrat di dalam lemon terbukti dapat membantu tubuh menyerap zat besi non-heme, yaitu jenis

zat besi yang berasal dari tumbuhan dan biasanya sulit diserap secara optimal oleh sistem pencernaan. Teman Pro 2, tahu nggak kalau lemon juga membantu mencegah pembentukan batu ginjal? Asam sitrat dalam lemon bukan hanya bekerja mencegah pembentukan batu ginjal baru, tapi juga dipercaya dapat membantu mencegah batu ginjal berukuran kecil, sehingga lebih mudah dikeluarkan bersama urin.

Tawam Radio siang hari ini cukup terik ya cuacanya, cerah banget begitu. Jadi kalau kamu mau jalan-jalan kayaknya cocok nih teman berdua. Nemenin aktivitas ataupun santai kamu dengan cuaca kayak gini ya cocoknya dengerin lagu-lagu favorit kamu juga. Hits Indonesia atau internasional terbaru bisa aku puterin buat kamu siang hari ini teman berdua. Yang penting kamu request aja mulai dari sekarang ya. Karena cuma sampai jam 12 siang aja jadi buruan kamu request boleh lewat WhatsApp, Instagram ataupun di aplikasi RRI Digital. Anyway, udah banyak yang ngantri loh padahal dari tadi lewat WhatsApp-nya Pro 2 FM. Semoga yang udah ngantri-ngantri ini aku bisa benar-benar muterin lagu-lagu kamu ya teman Pro 2. Semoga waktunya juga cukup gitu. Ada Ali Ghazali di Pasuruan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua Lipa. Yang aku bisanya yang We're Good ya. Yang Electricity belum bisa aku puterin. Jadi aku puterin yang We're Good. Thank you. Terus ada Lara Purnamasari. Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam. Siang juga Lara. Lagunya Tata Janeta, Korbanmu Aja. Oke, siap ditunggu ya. Pasti aku puterin buat kamu di kesempatan siang hari ini teman Pro 2. Anyway, di hari ini kan minggu-minggu ini sampai mungkin awal-awal Juli kali ya, itu masuk libur anak-anak sekolah kan teman Pro 2. Yang aku tamatin adalah, tamatin gak tuh, tempat-tempat wisata, terus juga kayak mall, terus transum atau transportasi umum ya. Itu tuh kayak rame banget. Aku tuh sampai berpikiran, kok tumben ya rame ya, ada apa ini? Ternyata banyak banget anak-anak sekolah yang akhirnya melakukan aktivitas di luar rumahnya dengan main. Kalau nggak gitu para orang tua yang ngajakin anak-anaknya untuk berlibur. Mungkin setelah satu semester kayak padet banget dia, sekolah terus, belajar terus. Nah ini waktunya ngasih reward gitu untuk ngajak anak jalan-jalan atau liburan. Tapi yang aku harap sih semoga istilahnya kamu tetap waspada juga ya dengan keramaian-keramaian yang selalu ada di mall ataupun di tempat-tempat wisata gitu untuk menjaga barang bawaan. Jangan lupa juga kesehatannya ya teman Pro 2, dijaga banget. Ini kondisi cuaca juga sedang tidak menentu, kadang hujan, kadang panas kayak begini. Dan saat panas tuh juga tiba-tiba bisa juga turun hujan teman Pro 2. Faktornya apa? Banyak banget kalau ngomongin faktornya ya. Ini bisa dibilang adalah anomali cuaca. Jadi aku harap mau kamu dimanapun, lagi aktivitas apapun, kondisi kesehatan dijaga. Jangan lupa konsumsi air mineral atau air putihnya yang dicukupin juga teman Pro 2, supaya tubuh kamu tetap terhidrasi dengan sebaik-baiknya. Yang mau request, aku tungguin requestan kamu tentunya sampai jam 12 yang nanti di Pro 2 Hitlist.

0: Kira-kira kalau malam ini aku nembak dia, terima gak ya?
1: Alah, gak usah halu deh. Belum tentu dia mau sama kamu.
0: Tapi apa iya dia nolak aku? Soalnya dia itu kayak perhatian banget gitu sama aku.
1: Udahlah, gak usah terlalu difikirin. Apalagi sampai bikin kamu galau. Mending ikut gabungan dan seruin malam kamu di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Kamu bisa share cerita kamu atau mau ungkapin rasa galau kamu juga bisa loh. Setiap hari ya, dari jam 8 malam

Istimewa dari Good Morning Everyone featuring Wan Kaisar teman Pro 2. Ini satu lagu yang di request sama Fitia di WhatsAppnya Pro 2 FM. Udah aku puterin buat kamu ya Fitia. Semoga semangat terus dan selalu dijadikan orang yang paling istimewa dengan orang-orang sekitar kamu pokoknya. Amin, amin, amin, amin, amin. Anyway teman Pro 2, seneng banget loh aku di siang hari ini ya nemenin kamu juga dengan cuaca yang begitu cerah. Kemudian lagu-lagu yang aku hadirin juga yang enak-enak. Kayak kan kamu requestnya hari ini kok kayaknya mantep-mantep ya. Kayak yang di Instagram kali ini ya, coba ada Kevin dari Cianjur. Hai, minta lagunya Rizky Febian yang Malam Rawan. Tolong diputerin ya kak. Oh, oke, siap tuh kan. Aku bilang apa? Hari ini tuh teman berdua asik-asik banget requestannya. Terus ada Mawar Raika di ujung minggu ya. Mesahira, Aung Yang Lin juga. Hai Aung Yang Lin, thank you. Banyak nih yang minta lagunya Mesahira di ujung minggu. Tenang aja, udah aku siapin buat kamu teman berdua. Terus ada Sals minta lagunya Salma Salsabil yang Hachiu. Makasih kak, sama. Sama, ditunggu aja. Aku pasti bakal puterin buat kamu. Padahal ini hari Sabtu ya, tapi pengen banget dengerin lagunya Salma yang Hachiu. Kayak biar makin inget aja kalau ternyata weekend ini hanya sesaat ya. Karena biasanya juga weekend sama weekday itu lebih banyak weekday. Jadi kayak benar-benar ngasih semangat untuk diri sendiri dengan request lagunya Salma Salsabil yang Hachiu. Tapi buat kamu yang ternyata yang request lagu ini ternyata Sabtu-Sabtu masih harus kerja, masih punya banyak aktivitas juga, semangat aja teman berdua, jalanin semuanya. Ya karena apalagi kita kerja buat gak dapetin duit ya. Kalau gak kerja gak dapet duit.

Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: musikmu hanya di Brodua Hitlist.
1: Brodua Hitlist masih nemenin kamu, teman Brodua, bareng sama aku Dewi Anora tentunya. Sampai jam 12 siang ini kamu bebas request lagu Indonesia atau internasional terbaru apapun yang pengen kamu dengerin ya. Request aja lewat WhatsApp 081908952, di Instagram @produarrsby atau aplikasi RRI Digital. Sisa 1 jam lagi ternyata, teman Produa. Waktu begitu cepat berlalu, iya. Jadi aku harap kamu jangan kebanyakan mikir. Udah deh ya, yang biasa kamu request aja gak apa-apa kok. Aku pasti puterin buat kamu, teman Produa. Aku sapa dulu yang udah gabungan lewat WhatsAppnya Produa FM ya. Ada Zulfikri, hai. Request dong lagunya Dul Jailani. Mau yang mana nih? Kasih Dia Cinta boleh gak sih? Yang sama siapa? Tisa Biani. Boleh ya? Boleh banget. Karena lagi banyak yang ngedoain Dul dan Tisa segera menyusul dua kakaknya gitu kan. Jadi mungkin siang-siang gini enak kali ya mendengarkan dua suara dari sepasang kekasih yang apa ya, bikin iri gak sih, teman Produa? Bukan hanya hubungan percintaannya Dul sama Tisanya aja, tapi hubungan antara Tisa dan juga Bunda Maya tuh kayak bikin iri gitu. Aku kalau lihat vlog-vlognya Bunda Maya tuh kayak Bunda Maya bener-bener merangkul ya, menyayangi semua mantu-mantunya. Apalagi semua mantunya cewek, iya. Iya, iya, anaknya cowok semua, teman Produa. Gak ada sisa satu lagi, Bun. Buat aku maksudnya, Bun. Kalau ada kayaknya aku mau daftar deh, teman Produa. Ya akunya mau, tapi gak tahu Bunda Mayanya mau gak punya mantu aku gitu. Iya, nanti aku puterin buat kamu Zulfikri, ditunggu aja. Terus tadi ada mana ya, kok hilang? Tadi ada Mas Teo loh. Oh iya, ini Mas Teo di Magelang minta lagunya Nadif Basalamah, Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Oke, terima kasih, sama-sama, ditunggu. Iya. Terus ada siapa lagi ini? Kok ini baru masuk ya? Gak ada namanya. S. Caca. Wih, foto profilnya kucing nih. Pasti kamu pecinta kucing ya? Ya iyalah. Belum tentu ya kan. Mungkin karena lucu aja. Caca minta lagunya Sabrina Leonor yang Haha. Oke, siap, ditunggu. Makasih banyak, sama-sama. Buat kamu yang teman Produa, kalau mau request lagu, buruan deh. Ini udah jam 11 lebih 5 menit ya kan. Tahu-tahu nanti udah jam 12 siang aja, tapi ternyata kamu baru mau request, jelas gak akan keputar. Tapi tenang aja, setiap hari Produa itu bakal nemenin kamu dari jam 10 sampai jam 12 siang.

Castle 2, topoki yang merupakan cemilan kaki lima asal Korea Selatan ini telah mendunia dengan perpaduan rasa pedas, gurih, dan kenyal yang unik. Topoki berisi kue beras yang dimasak dalam saus gochujang pedas dan gurih, ditambah topping pelengkap seperti telur rebus, daun bawang, dan kimchi yang menawarkan sensasi tekstur kenyal yang tidak terlupakan. Makanan ini sering dihidangkan pada acara khusus seperti Tahun Baru Korea dan juga menjadi makanan favorit saat musim dingin. Rasanya yang lezat, teksturnya yang menggoda, dan makna budaya yang kaya menjadikan topoki hidangan istimewa yang tidak boleh dilewatkan.

Flow Like It to Teman Pro 2 aku puterin buat kamu. Iya, di kesempatan siang hari ini. Tentu di mana? Di Pro 2 Hit List. Masih bareng sama aku Dewi Anora di sini yang bakal nemenin kamu untuk muterin lagu-lagu favorit kamu. Kira-kira udah pada gabungan belum sih? Ayo buruan gabungan Teman Pro 2, masih ada waktu. Iya kan, jangan sampai ketinggalan. Nanti kamu marah-marah lagi karena lagunya gak keputus ya. Tapi aku sapa dulu yang udah gabungan lewat WhatsApp-nya. Kok WhatsApp sih, Instagram. Gantian ya, WhatsApp tadi udah. Ini di Instagram dulu karena juga udah banyak yang ngantri banget. Teman Pro 2, ada Zatia Vinovic minta lagunya Liodra yang Pura-pura. Terus ada siapa nih? Adnia Watisri. Susah ya. Adnia Watisri. Lagunya Rio Laskar Sumpah Mati. Coba aku cek ya nanti ya. Ini kalau Sumpah Mati versinya Idol ya, yang terbaru-baru kayaknya banyak banget ya Teman Pro 2. Coba nanti aku cek dulu. Terus ada Ardilais minta lagunya Fajar Nur, Salah Apa Aku. Kayaknya yang itu belum bisa aku puter. Aku puterin Fajar Nur yang Sembutan Paku. Iya, Ardilais ya, gak apa-apa. Yang penting kan Fajar Nur ya. Zania, kalau Zania minta lagunya Nabila Takia atau Samuel Cipta. Mau yang mana nih? Mau Nabila Takia apa Samuel Cipta nih? Ayo, jangan buat aku bingung Teman Pro 2, gak mungkin.

aku muterin requestan kamu dua-duanya ya. Yang lain nanti iri tahu teman pro dua. Jadi pilih salah satu coba Sania atau aku yang pilihin. Enaknya yang mana? Ya kayaknya dari tadi cewek-cewek terus ya. Eh cowoknya juga ada sih. Coba nanti antara Samuel Cipta atau Nabila Takia ya yang aku bisa puterin buat Sania teman pro dua. Kalau kamu mau request lagu buruan aja ya. Aku masih nungguin gabungan kamu. Khususnya buat kamu yang ternyata lagi dalam perjalanan, aku harap kamu juga bisa update gimana kondisi lalu lintas yang ada di sekitar kamu, ataupun mau update cuaca juga boleh banget teman pro 2, gabungin aja sama requestan kamu biar aku bisa sapa-sapa sekalian ya. Ya udah aku puterin dulu beberapa lagu yang udah aku siapin spesial requestan kamu di siang hari ini. Ini ada satu juga lagu yang enak banget untuk dengerin bareng-bareng teman pro 2, ada Liodra dengan lagunya Pura-Pura.

0: depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.
2: Hah? Masa sih beritanya kayak gitu?
3: Hah? Berita apa sih?
2: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
3: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
2: Ini yang biasanya kita buka.
3: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
2: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

Pro 2 Hitlist masih nemenin kamu, teman Pro 2, bareng sama Dewi Anora tentunya sampai jam 12 siang nanti ya. Aku lanjut lagi sapa-sapa kamu karena di WhatsApp juga banyak yang ngantri. Cuman lagunya udah keputer nih teman Pro 2. Iya, ini banyak banget yang minta lagunya Sabrina Leonor yang Haha. Tadi udah aku puterin karena Caca merequest terlebih dahulu di WhatsAppnya Pro 2 FM. Thank you deh teman Pro 2 yang udah ikutan absen ya pagi hari ini. Kok pagi, siang ya? Rasanya hawa-hawanya, semangat-semangatnya masih pagi gitu teman Pro 2. Kalau di Instagram banyak banget juga yang pengen dengerin lagu-lagu favoritnya. Ada The Angie Support. Wah, ini fan-fansnya Angie Carvalho nih. Minta lagunya Angie yang Remuk, iya. Fajar Nurnya tadi udah aku puterin ya, teman Pro 2. Ada Yulistina nih, minta lagunya Fajar Nur. Semoga tadi kebagian ngedengerin ya. Terus Noel Sihasale, Nikki Baker yang Sumpah Mati. Oke, siap. Terus ada Tata, Cegil dong Nabila Takiyah. Oke, siap. Semoga bisa aku puterin ya. Terus Back Radio FM. Wih, ini fansnya Baker nih, Nikki Baker ya. Minta lagunya Sumpah Mati. Kayaknya yang Sumpah Mati aku cuma bisa puterin yang Nikki Baker ya, teman Pro 2. Yang Selena Grace belum bisa ya. Terus Vanessa Z dong, Tak Akan Terulang. Oke, siap teman Pro 2 ya. Tuh kan, teman Pro 2 tuh sukanya gitu. Kalau udah di akhir-akhir pada nyerbu, pada buru-buru request gitu. Takutnya gak keburu waktunya juga gitu teman Pro 2 ya. Jadi kalau bisa besok-besok kalau request lebih awal lagi, lebih pagi lagi, biar requestan kamu bisa aku baca, bisa aku selipin, bisa aku puterin gitu loh buat kamu teman Pro 2. Tapi semoga yang barusan aku bacain ini bisa keputar, dan juga mungkin nanti ada lagi yang gabungan bisa aku sapa dan juga puterin lagu favorit kamu ya teman Pro 2. Selagi waktunya ada teman Pro 2. Kalaupun ternyata waktunya habis, I'm sorry, besok ya request lagi dari jam 10 sampai jam 12 siang.

Tuh, Nabila Takia, Cegil, akhirnya aku puterin buat kamu ya teman Pro 2 di sisa-sisa alias menit-menit terakhir Pro 2 Hitlist temenin kamu siang hari ini teman Pro 2. Kalau ternyata requestan kamu belum aku baca atau belum aku puterin, I'm sorry teman Pro 2, waktunya yang udah mepet banget ya. Besok aja kamu balik lebih awal dari jam 10 sampai jam 12 siang untuk request lagu-lagu favorit kamu. Tapi tenang, habis ini gak usah kemana-mana. Santai siang masih bakal nemenin kamu bareng sama aku Dewi Anora sampai nanti jam 3 sore ya. Aku bakal nemenin kamu nanti jam 12 siang. Kita cerita-cerita tentang makanan-makanan kali ya, atau yang lainnya lah yang bisa nemenin makan siang kamu juga teman Pro 2. Satu lagu terakhir requestan kamu teman Pro 2 yang bisa aku puterin, ada Vanessa Zee featuring Roni Parulian dengan Takkan Terulang.

Santai siang di Pro 2 FM RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Ada Dewi Anora tentunya di sini, teman Pro 2 nemenin kamu ya sampai nanti di jam 3 sore. Hari Sabtu siang gini biasanya kalau kamu lagi punya aktivitas makan pasti cari yang instan aja enggak sih teman Pro 2, karena males ribet ya. Apalagi kalau pagi-pagi udah bak big book dar kayak enggak sempat-sempatnya untuk makan, masak ataupun bawa bekal gitu teman Pro 2. Tapi aku harap kamu istirahatnya ditemani dengan makanan-makanan yang enak yang bisa mengembalikan mood kamu yang mungkin ternyata weekend ini malah agak sedikit berantakan gitu teman Pro 2, iya kan? Paling menu-menu andalan yang kamu pasti pilih atau beli ya teman Pro 2, iya kan? Cuman kalau sekarang kamu lagi istirahat makan siang atau santai juga, aku kayaknya bakal ngasih satu informasi yang kayak bermanfaat banget untuk tubuh kamu, untuk kesehatan kamu, khususnya teman Pro 2 ya, yang mungkin banyak orang nggak tahu atau bahkan kamu juga nggak tahu kalau satu daun ini, daun dari satu tanaman ini tuh ternyata punya manfaat yang luar biasa banyak banget teman Pro 2. Daun apakah itu? Tuh, iya. Mungkin yang sering dimakan adalah buahnya, tapi ternyata daunnya itu juga bermanfaat teman Pro 2, yaitu sirsak alias daun sirsak teman Pro 2. Iya benar, daun sirsaknya, bukan sirsaknya ya. Kalau sirsaknya sih digado enak, dibuat jus juga enak, pokoknya seger bikin melek gitu kan. Tapi ternyata si daunnya itu juga punya banyak banget manfaat buat kesehatan tubuh kamu. Emang iya, iya. Habis ini ya bakal aku spill apa aja manfaat kesehatan yang bisa didapat dari si daun sirsak ini, spesial buat kamu di Santai Siang.

Are Surabaya ngajak kamu buat ngobrolin hal-hal yang lagi rame di Surabaya. Setiap hari Rabu, jam 5 sore sampai jam 7 malam, bisa kamu dengerin di FM 95,2 dan aplikasi RRI Digital. Ngaso, ngobrole Are Surabaya.

emang sih ya, di siang-siang gini aku rada-rada unik gitu ngajakin kamu buat ngebahas si daun sirsak ini. Cuman aku juga agak sedikit speechless gitu teman Pro 2 saat tahu si daun sirsak ini tuh ternyata punya banyak manfaat banget. Setelah di FYP aku tuh keluar banyak banget perempuan-perempuan tuh yang mengeluhkan penyakit di area reproduksinya begitu kan. Terus salah satu teman aku juga mengalami hal yang sama gitu. Nah, sempat teman aku ngasih tahu bahwa pakai daun sirsak aja katanya gitu. Jadi dia konsumsi daun sirsak setiap hari sekali gitu ya teman Pro 2. Diapain nanti ya? Nanti aku kasih taunya. Mungkin kamu masih penasaran juga nih manfaat daun sirsak tuh kayak gimana sebenarnya untuk kesehatan. Jadi kalau ditanya manfaatnya dulu ya, si daun sirsak itu tuh asalnya dari kandungan berbagai senyawa antioksidan, kayak di dalamnya tuh ada flavonoid, ada tanin, saponin, alkaloid, terus ada terpenoid dan juga polifenol, teman Pro 2. Selain itu juga ekstrak daun sirsak itu juga udah diteliti begitu ya, karena diyakini punya efek anti radang, anti diare dan antibakteri yang tentunya bermanfaat banget teman Pro 2 untuk kesehatan kamu. Memang sepele ya, yang biasanya kita cuma makan buahnya aja, tapi ternyata si daunnya ini juga punya manfaat teman Pro 2. Jangan sampai kamu kayak skeptis gitu, ah masa sih, jangan, dicoba aja dulu ya kan. Siapa tahu memang itu bisa ngaruh, bisa ngefek buat kamu. Istilahnya tirakat lek carine wong Jawa ya, tirakat sih nggae daun sirsak gitu. Cuman ya kalau ngomongin kamu udah tahu nih manfaatnya untuk kesehatan banyak begitu ternyata ya, nyarinya sekarang yang susah. Sekarang tuh kalau ngomongin sirsak bohongnya kayaknya agak kurang kalau di Surabaya ya, enggak, hampir enggak ada kayaknya ya. Kalau si siapa sih temennya sirsak itu, Srikaya ya, kalau Srikaya kayaknya masih ada gitu. Cuman kalau sirsak ini kalau kita enggak ke kebon-kebon atau di tempat-tempat yang tinggi pegunungan gitu kayaknya enggak ada teman Pro 2. Ada tapi ya itu tadi juarang pol ya kan. Kalau kamu tanya ke buat kesehatan apa sih bagusnya si daun sirsak ini teman Pro 2 ya, dia itu sebenarnya fokus utamanya memang mencegah pertumbuhan sel kanker teman Pro 2. Jadi kalau kamu pengen banget mencegah ya, konsumsi daun ini bisa banget ya. Jadi memang dipercaya mencegah pertumbuhan sel kanker, terutama kanker prostat, kanker payudara, kanker kolorektal dan juga kanker pankreas teman Pro 2. Karena daun sirsak itu punya senyawa alami ya yang bernama acetogenins anonaceus yang diketahui bisa menghambat pertumbuhan berbagai jenis kanker. Nah, selain mengandung beberapa senyawa tadi begitu ya, dia juga punya sifat antioksidan. Jadi sifat antioksidan itu bisa bermanfaat untuk mencegah atau menangkal radikal bebas yang bisa memicu sel-sel sehat menjadi rusak tentunya dan menyebabkan beragam penyakit termasuk kanker tadi teman Pro 2. Terus ya, gak cuman mencegah sel kanker aja ya, tapi dia itu juga bisa mengatasi jerawat. Kamu yang jerawatan, Gen Z yang merasa jerawatan, daun sirsak bisa loh teman Pro 2 ya, untuk obat jerawat yang katanya ampuh.

bahwa perhatian dari orang tua itu sangat penting kita dapetin, sehingga seorang anak jalanan yang sangat menginginkan kasih sayang serta perhatian dari orang tua tersebut tidak mereka dapatkan. Karena mereka telah bercerai dan hal itu bisa menyebabkan sang anak jadi anak jalanan yang harus mempertahankan hidupnya. Dalam lagu ini tergambar betapa dalamnya perasaan terhadap kesendirian seseorang dan rasa kehilangan yang begitu mendalam yang bisa dirasakan oleh banyak orang. Langsung saja kita dengerin lagu dari Last Child yang berjudul Diary Depresiku.

Salwa Salsabil, uji nyali teman berdua. Aku puterin buat kamu di siang ini yang mungkin masih menikmati makan siang kamu juga, atau bahkan sedang istirahat ya, meluruskan geger. Coba lakukan peregangan juga ya teman berdua, supaya badan kamu tuh agak sedikit lentur begitu ya, tidak kaku-kaku. Kasih pemanasan, stretching-stretching dikit ya, biar nggak pegel-pegel gitu teman berdua. Karena apalagi kalau kerjaan kamu tuh cuma duduk aja ya, nyetir juga kalau di mobil ya kan, nanti turun tuh kasih stretching dulu, peregangan dulu ya kan. Karena apalagi kalau perjalanan jauh, wow, rasanya capek banget. Kaum-kaum jompo yang wis boyoan ngono ku rasane pasti kayak nyut-nyutan ya. Teman berdua. Cuman itu tadi aku masih ngajakin kamu buat kasih satu informasi terkait manfaat yang luar biasa dari si daun sirsak teman berdua ya. Kalau kamu bertanya-tanya dan pengen banget mencoba untuk bisa mengkonsumsi daun sirsak, siapa tahu memang bisa ngefek sama kamu yang gampang pegel-pegel gitu kan. Karena dia juga bisa untuk mengatasi pegel-pegel gitu ya, khususnya tadi untuk jerawat juga teman berdua. Nah, bisa banget, dan caranya itu tuh mudah banget teman berdua. Kamu ambil si daun sirsaknya, setahu aku sih tidak boleh terlalu tua, juga tidak boleh terlalu muda. Jadi yang middle, yang tengah-tengah aja teman berdua ya, yang sedang-sedang saja. Terus setelah kamu ambil beberapa lembar, gak usah banyak-banyak, sekali bikin itu mungkin butuhin cuma 3 atau 4 lembar aja. Kalau kamu mau mengkonsumsinya, dibersihkan dulu, dicuci ya daun sirsaknya untuk menghilangkan kotoran-kotoran sampai bersih. Setelah itu kamu bisa merebus si daun sirsak ini di dalam air mendidih selama kurang lebih mungkin 10 sampai 15 menit ya teman berdua. Lalu kalau udah selesai, nanti kamu saring. Sebenarnya nggak akan hancur sih daunnya, cuman disaring aja, dan nanti kamu akan memiliki hasil yang sangat bening, cuman warnanya tuh kayak warna teh tapi dia bening teman berdua. Terus memang rasanya nggak ada rasa, hambar ya teman berdua, karena memang dia cuma daun aja tapi nggak ngasih efek rasa. Jadi kalau kamu pengen ada rasanya, bisa tambah madu atau lemon ya, jangan tambah gula lagi, nggak baik teman berdua. Mending tambah madu atau ditambah perasan lemon aja teman berdua. Udah sesimpel itu, kamu bisa menikmati si daun sirsak ya, mungkin rebusan air daun sirsak. Nah, tapi manfaatnya luar biasa. Kalau ngomongin waktu terbaik untuk mengkonsumsi si daun sirsak ini adalah saat pagi hari teman perut dua, terutama di saat kondisi perut kamu kosong, istilahnya belum terisi apa-apa. Karena hal ini tuh bisa ngebantu pencernaan dan memungkinkan ya tubuh kamu tuh bisa menyerap nutrisi dengan lebih efektif lagi. Cuman juga harus diperhatikan aturan minuman rebusan si daun sirsak ini ya. Disarankan untuk mengkonsumsinya 1-2 cangkir rebusan daun sirsak itu per hari ya. Kalau memang kamu orangnya nggak telaten banget, sehari sekali nggak apa-apa. Tapi kalau memang orangnya sangat telaten ya, sehari 2 kali gak apa-apa, pagi sama sebelum tidur biasanya teman pro 2 ya kan. Sangat mudah, simple, gak perlu cara yang ribet gitu ya. Terus kalau kamu udah ketemu sih sama pohon sirsak ini, ambil aja daunnya sebanyak mungkin, taruh di kulkas teman pro 2. Karena kan bikinnya juga gampang ya, daunnya juga gak akan hilang atau habis begitu aja dimakan rayap atau dimakan waktu, kan gak mungkin ya kan. Jadi bisa disimpan, kamu bisa bikin setiap hari atau setiap saat teman pro 2. Cara yang mudah untuk mendapatkan tubuh yang lebih sehat lagi, bahkan bisa mencegah sel-sel kanker tumbuh di dalam tubuh kita hanya dengan mengkonsumsi air rebusan si daun sirsak ini. Tapi apakah cuman itu aja manfaatnya? Masih banyak. Nanti aku spill buat kamu, makanya gak usah kemana-mana ya.

0: menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: 52. Kamu pernah gak sih ngerasa jalani hari yang berat dan suram sampai rasanya mau cerita ke orang lain tapi gak tahu gimana cara ngetarainnya? Lagu Zombie by Day 6 ini mungkin bakalan relate buat kamu yang pernah ngerasain hal yang sama. Liriknya yang jujur tentang rutinitas monoton, tentang zombie yang cuma bisa nunggu hari tanpa harapan. Tapi, di balik liriknya yang melankolis itu, Day 6 bukan mau bikin pendengar sedih kok. Sebaliknya, mereka ingin memberikan rasa nyaman dan pengakuan bahwa perasaan itu valid. Seolah bilang, gak apa-apa kok ngerasain hal kayak gitu. Kamu gak sendirian. Semoga lagu ini bisa bikin kamu nemuin lagi arti setiap langkah dalam kehidupanmu ya.

0: Kalau dikelola secara serius, dampaknya bisa terasa banget sih. Tapi kalau enggak, ya cuma jadi wacana baru lagi.
1: Are Surabaya karo Pro 2 FM, kepacut es.

Sampai siang masih nemenin kamu teman Broy 2 dan masih ngomongin masalah daun sirsak yang ternyata punya banyak manfaat banget buat kesehatan kamu. Tadi aku udah spill ya cara konsumsi daun sirsak tuh kayak gimana. Ternyata cukup mudah dan gampang banget, gak butuh waktu yang lama, tinggal niatnya aja teman Broy 2 ya kan. Manfaat lainnya selain dia mencegah sel-sel kanker bisa tumbuh lagi dan juga membasmi jerawat begitu teman Broy 2, ya ternyata si daun sirsak ini juga bisa untuk kamu yang sering banget insomnia. Oh, ini memang bisa jadi obat alternatif untuk kamu yang punya gangguan tidur ya. Ternyata teman Broy 2 boleh nih kalau kamu selama ini kayak ngerasa capek banget karena susah tidur, tidurnya harus pagi-pagi dini hari terus gitu kan ya. Si daun sirsak ini ternyata punya manfaat juga untuk kamu supaya bisa menghilangkan si insomnia ini teman Broy 2. Selain itu, daun sirsak itu juga bisa membantu mengkontrol gula darah. Jadi ada studi dari Folia Medica Indonesia, nah, yang menyebutkan ya kalau ekstrak daun sirsak itu ternyata bisa meningkatkan jumlah sel beta pankreas dan menurunkan glukosa darah puasa teman Broy 2. Jadi dia bisa bekerja untuk menghambat enzim yang membantu memecah karbohidrat kompleks menjadi glukosa atau menghalangi penyerapannya juga teman Broy 2. Keren nih teman Broy 2 ya, bisa buat mengkontrol gula darah loh ya. Kalau kamu ngerasa ada gejala-gejala gitu ya, boleh nih dicoba, dirutinin. Ingat ya, semuanya itu gak instan teman Broy 2, tapi bertahap. Yaitu tadi kalau orang Jawa bilangnya tirakat, istilahnya kamu rutin konsumsinya. Karena maksimalnya yang baik itu cuma sehari 2 kali atau 2 gelas aja ya teman Broy 2. Kalau ternyata kamu cuma bisanya segelas aja sehari, ya it's okay, gak apa-apa. Yang penting rutin, rutin teman Broy 2 ya. Jangan sampai kamu pengennya instan, baru sekali 2 kali minum udah ngerasa kok gak ada efek apa-apa ya. Jangan gitu, dirutinin aja teman Broy 2 ya. Selain itu, daun sirsak tuh juga sebagai obat alami rheumatik. Ini kaum-kaum jompo berarti ya. Karena jompo tuh gak hanya yang udah lansia loh teman Broy 2, yang seusia-usia kita itu juga terkadang udah rematik, pegel-pegel linu ya. Tapi kalau untuk rematik, apalagi yang terjadi sama lansia, itu cukup berbeda sih cara penanganannya atau penggunaannya teman Broy 2. Kamu bisa menghaluskan daun sirsak kemudian dioleskan pada bagian tubuh yang terasa kayak nyeri akibat peradangan, dan ini bisa kamu lakukan juga secara teratur 2 kali sehari. Gak hanya diminum ya berarti ya teman Broy 2, tapi kamu juga bisa dioleskan di bagian tubuh, bagian luar berarti ya, tidak hanya dari dalam tapi juga dari luar juga teman Broy 2. Selain itu, ini juga bisa mengobati sakit mah ya, alias sakit lambung kamu, menstabilkan tekanan darah juga teman Broy 2. Wow, boleh dicoba kalau kamu ngerasa punya beberapa penyakit yang aku sebutin tadi teman Broy 2, hanya dengan si daun sirsak ini aja. Syukur-syukur kamu punya pohonnya ya kan. Jadi kalau ternyata kamu udah punya pohonnya lama terus baru tahu manfaatnya sekarang, dirawatlah itu pohon sebaik mungkin ya, supaya kamu bisa ambil manfaatnya bukan hanya dari buahnya tapi juga dari daunnya. Semoga bermanfaat buat kamu di siang hari ini teman Broy 2. Aku juga masih bakal nemenin kamu di santai siang sampai nanti jam 3 sore.

aja sih? Bukannya semangat, malah cemberut gitu. Kita hibur aja yuk dengan cara dengerin Sampai Siang. Cuma di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Ada sial dari mahal ini di Santai Siang kali ini, teman Pro 2 bareng sama aku Dewi Anora yang bakal nemenin kamu sampai jam 3 sore nanti. Khususnya buat kamu yang lagi persiapan buat malam mingguan ya. Ya walaupun waktunya masih panjang, kalau cewek-cewek biasanya juga persiapannya banyak ya teman Pro 2, dandannya aja sejam 2 jam. Jadi ya gak apa-apa persiapannya sekarang, terus punya tujuan kemana-mana juga udah harus ditentuin ya teman berdua, biar nanti waktu dijemput sama Ayang sama Doi udah gak bingung mau kemana teman berdua. Tapi kalau ternyata kamu gak kemana-mana, tenang, Pro 2 FM bakal nemenin kamu sampai nanti di jam 12 malam. Dari jam 1 siang ini aku bakal update informasi olahraga spesial buat kamu di Sport Corner teman Pro 2, sampai nanti menjelang jam 2 iya. Tapi dari jam 2 sampai jam 3 udah tahu kan kalau weekend Sabtu waktunya apa. Yes, waktunya nanti aku bakal update 20 tanggal lagu terpopulernya di top 20 Indonesia sampai di jam 3 sore. Kalau sekarang aku update dulu ya informasi-informasi olahraga buat kamu. Jadi gak usah kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM dari Surabaya, teman terbaik kamu.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka. Oh,
1: no. Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu.
3: FM.

Mesir merawan melawan Iran 1-1 teman berdua. Uruguay melawan Spanyol 1-0 untuk Spanyol ya. Kemudian Senegal melawan Irak. Wow, 5-0. Cukup tercengang aku sama Senegal bisa 5-0 melawan Irak ya. Wah, keren. Terus ada Selandia Baru melawan Belgia 5-1 atau 1-5 ya. 5-nya untuk Belgia. Iyalah. Terus Tanjung Verde melawan Arab Saudi ternyata 0-0 ya mereka berdua. Wih, mereka berdua enggak tuh. Norwegia melawan Perancis 1-4. 4 untuk Perancis teman pro 2. Wow. Kira-kira hari ini ada siapa aja yang bakal bertanding ya teman pro 2? Besok ya ternyata. Besok ada Panama melawan Inggris, Kroasia melawan Ghana, terus ada Kolombia melawan Portugal, sama ada RD Kongo melawan Uzbekistan. Oh, ada lagi, Aljazair melawan Austria dan Yordania melawan Argentina. Argentina nih, teman pro 2, ayo. Cuman kalau kamu pengen banget yang dini hari, mungkin ngantuk-ngantuk ya kalau harus lihat di TV gitu, atau harus nobar bareng sama teman-teman kamu, dengerin aja Pro 2 FM, karena setelah pukul 12 malam begitu ya, pukul 24.00, itu nanti kamu bakal bisa mendengarkan pertandingan Piala Dunia FIFA 2026 teman Pro 2. Jagoan kamu udah bertanding dan mendapatkan berapa poin teman Pro 2? Udah kasih gol berapa banyak nih ya kan? Kalau ternyata masih jauh dari harapan, kayaknya harus terus berdoa dan juga kasih dukungan lah ya teman Pro 2. Cuman gak ada yang kepingin gitu nonton Piala Dunia FIFA 2026 tuh langsung di stadion gitu teman Pro 2. Pengen sih pengen ya. Tapi kalau ngomongin budget in this economy, mending nonton aja deh. Kalau gak gitu nobar atau dengerin di RRI Surabaya gitu ya. Mau di Pro 1 ataupun di Pro 2 FM teman Pro 2. Daripada kan ya. Pulang nonton FIFA kayaknya langsung bingung nih. Kehidupan masih berlanjut ternyata. Ya harus ngapain lagi? Ya udah santai aja, pokoknya dengerin aja Pro 2 FM. Aku pasti bakal update gimana hasil dan skor dari Piala Dunia FIFA 2026.

0: Laper nih.
1: Ayo beli makan yuk.
0: Beli kemana?
1: Kesambelan biasanya aja.
0: Naik apa kesananya?
1: Jalan kaki aja lah, kan lumayan deket.
0: Aduh, mager aku kalau jalan. Lagian jauh tahu.
1: Ya udah, ayam geprek samping sini aja kalau gitu.
0: Kamu yang beli ya, aku mager nih.
1: Ini nih yang bikin Indonesia jadi negara paling mager di dunia. Masyarakatnya aja kayak kamu, apa-apa mager, ini itu males buat gerak.
0: Siapa yang bilang Indonesia jadi negara paling mager dunia?
1: Itu menurut para peneliti dari Stanford University, Amerika Serikat. Nah, penilaiannya itu dilihat dari rata-rata jumlah langkah kaki. Nah, hasil langkah kaki penduduk di Indonesia ini di bawah rata-rata langkah kaki penduduk dunia, yang dimana menghabiskan 4.961 langkah per hari. Terbukti juga, prevalensi obesitas di Indonesia meningkat hampir 2 kali lipat pada 11 tahun terakhir. Ini diambil dari data riset kesehatan dasar atau RISKESDAS. Tuh, kamu mau badan kamu makin endut, terus susah jalan karena kebanyakan mager. Jalan kaki tuh banyak manfaatnya tahu, salah satunya ya untuk kesehatan kamu juga.
0: Eh, kamu ini kok nakut-nakutin aja? Yaudah, sini, aku yang beli, biar aku makin sehat.
1: Nah.

susah ngertiin perasaan cewek atau mau ngebahas hal unik tentang cewek? Apapun bisa kamu bahas di Kabar Gadis. Setiap hari Kamis, jam 5 sore sampai jam 7 malam. Dengerin di Pro 2 FM 95,2 MHz atau aplikasi RRI Digital.

Teman Berdua masih di Sport Corner. Tentunya aku bakal update informasi olahraga buat kamu di kesempatan siang hari ini. Ada festival catur ternyata Teman Berdua, yang mana tingginya antusias peserta di festival catur Piala Wali Kota Surabaya 2026. Ini juga menjadi penilaian ya, modal penting bagi Kota Surabaya untuk mencetak lebih banyak lagi atlet berprestasi. Besarnya minat pelajar dan dukungan orang tua ini dinilai menunjukkan pembinaan catur memiliki prospek yang ternyata cukup menjanjikan, Teman Berdua. Ada Ketua Pelaksana Festival Catur Piala Wali Kota Surabaya 2026, Hesnud Daulah, yang mengatakan antusiasme peserta ini jadi motivasi ya untuk terus mengembangkan olahraga catur di Surabaya lewat kompetisi yang berkelanjutan juga. Menurutnya, Surabaya tuh punya potensi besar untuk melahirkan atlet catur berprestasi. Hal ini terlihat ya dari banyaknya peserta yang mengikuti kejuaraan, juga prestasi yang bermunculan dari kalangan pelajar. Dan diharapkan juga ada pembinaan atlet yang mana bisa semakin optimal lewat dukungan berbagai pihak, termasuk percepatan pembentukan kepengurusan Persatuan Catur Seluruh Indonesia atau Percasi Kota Surabaya, agar proses pembinaannya ini nanti berjalan lebih terarah lagi, Teman Berdua. Ada salah satu atlet muda yang mencuri perhatian, ini adalah Abigail Finladi Meliquin Tambunan. Wah, namanya panjang juga ya. Dia ini siswi kelas 9 ya, SMP Negeri 25 Surabaya, yang ternyata dia tuh berhasil meraih juara 1 kategori SMP Putri pada Festival Catur Piala Wali Kota Surabaya 2026. Ih, keren banget Abigail. Kamu masih kelas 3 SMP, tapi udah menjadi juara 1 untuk kategori SMP Putri loh. Wow. Karena kalau ngomongin catur ya, kebanyakan orang yang bisa main catur tuh katanya pintar matematika. Apakah demikian benar Abigail? Berarti adik Abigail ini pintar banget nih matematikanya ya kan? Karena bisa jadi juara juga untuk Festival Catur Piala Wali Kota 2026. Semoga Abigail bisa terus mengasah prestasinya di bidang olahraga catur begitu ya, dan bisa membanggakan orang tua, kemudian teman-teman, kerabat, dan juga tentunya Kota Surabaya. Kamu bisa main catur enggak? Aku sih enggak bisa.

0: Iya dong, keren karena menggunakan produk lokal.
1: Tapi ngomong-ngomong, kok tema kita sama ya? Pakai pakaian sasirangan ya?
0: Iya ya, baru nyadar juga. Bedanya cuma di motif doang kan?
1: Iya betul. Jangan pernah ragu
0: menggunakan produk lokal.
1: Kami bangga buatan Indonesia.

Teman Pro 2, kita beralih ke olahraga Muay Thai, yang mana Muay Thai Indonesia kembali menunjukkan perkembangan positif ya di panggung dunia khususnya. Walaupun belum berhasil meraih medali emas, tapi kontingen merah putih ini ternyata mampu membawa pulang 7 medali dari ajang IFMA Senior World Championship 2025 yang digelar di Malaysia pada 16 sampai 26 Juni 2026 kemarin, Teman Pro 2. Hasil ini jadi indikator kalau atlet-atlet Indonesia itu semakin mampu ya untuk bisa bersaing dengan para petarung terbaik dunia. Dari kejuaraan bergengsi ini, Indonesia mengkoleksi 3 medali perak dan 4 medali perunggu dari berbagai nomor pertandingan. 3 medali perak disumbangkan Aldento pada nomor Y Crew Male Elite, Gina dan Kalia ini di nomor Mai Muay Senior U24, juga ada Elijah pada kategori School U16. Sementara 4 medali perunggu diraih oleh Zakiah pada nomor Y Crew Elite, Zahra pada nomor Y Crew Senior U24, Redo Rocky di kelas Male Elite 51 kg dan Fausta pada kategori Female U24 48 kg. Kalau ketua pengurus besar Muay Thai Indonesia atau PBMI ya, ada Lanyala Mahmud Mataliti, ini yang menilai pencapaian ini merupakan hasil dari kerja keras seluruh elemen tim yang berjuang membawa nama Indonesia di arena internasional. Menurutnya, keberhasilan meraih 7 medali itu juga tidak terlepas dari proses pembinaan yang terus dijalankan PBMI ya, bersama pengurus daerah, pelatih, dan juga berbagai pihak yang sudah terlibat dalam pengembangan olahraga Muay Thai di Indonesia, Teman Pro 2. Nah, Sekretaris Jenderal PBMI Aswan Karim ini juga menyebut kalau hasil di Malaysia itu jadi gambaran kalau program pembinaan yang dijalankan selama ini berada di jalur yang sudah tepat, Teman Pro 2. Selain menghasilkan medali, kejuaraan dunia juga memberikan pengalaman bertanding yang luar biasa, sangat penting juga untuk perkembangan para atlet, Teman Pro 2. Wow, gak apa-apa walaupun gak mendapatkan medali emas, tapi 7 medali yang diberikan sama atlet-atlet Muay Thai Indonesia ini sudah sangat berpengaruh banget untuk Indonesia, udah cukup membanggakan sekali, Teman Pro 2. Dan semoga nanti di pertandingan-pertandingan berikutnya medali emas ini bisa dipegang oleh Muay Thai Indonesia.

Selamat pagi dua, thank you banget buat kamu yang masih pantengin santai siang bareng sama aku Dewi Anora ya. Habis ini gak usah kemana-mana, jam 2 sampai jam 3 sore bakal aku update 20 tanggal lagu terpopuler di top 20 Indonesia bareng sama Pro 2 FM RRI Surabaya untuk minggu ini teman Pro 2. Kira-kira lagu siapa aja atau hit apa aja yang berhasil masuk di top chartnya Pro 2 FM? Makanya gak usah kemana-mana ya. Stay tune terus di Pro 2 FM RRI Surabaya, teman terbaik kamu.

0: 20 national charts on Pro 2 FM Surabaya. Listen now.
1: Sembilan 5,22 FM RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Top 20 Indonesia bareng sama Dewi Anora. Ada lagi nih teman Pro2 untuk edisi hari Sabtu 27 Juni 2026. Bakal aku update ya, kira-kira siapa yang bakal jadi juara dan masuk ke 20 tanggal lagu terpopulernya Pro2 FM di minggu ini teman Pro2 ya. Ya udah, setiap minggunya udah pasti bakal ada yang out of chart. Minggu ini yang out of chart adalah Dul Jailani dengan lagunya Sebenarnya Selamanya. Aduh, say goodbye dulu deh, bye. Nah, kita langsung ke posisi 20 ya teman Pro2. Ada lagu dari Virgon, Tak Setara, yang harus menduduki posisi 20. Walaupun minggu kemarin masih aman-aman aja ya, ada di posisi 16 teman Pro2. Tapi sedih banget, hari ini ada di posisi 20, Virgon, Tak Setara.

Itu tadi posisi 20 teman Pro 2 Virgon dengan lagunya Tak Setara. Cukup dalam ya lagu ini, sedih banget kalau harus ngebayangin hal-hal itu terjadi sama kita. Tapi semoga aja, walaupun kalau ngomongin kesetaraan gak setara ya, tapi dalam cinta kamu setara gitu teman Pro 2. Amin, semoga aja. Iya kan. Kita langsung ke posisi 19. Ternyata di posisi 19 ini adalah new entry kita minggu ini teman Pro 2. Ada lagu terbaru dari Lomba Sihir dengan lagunya Melompat Lebih Tinggi, berhasil langsung menduduki posisi 19.

Seru juga gak sih Teman Pro 2 melompat lebih tinggi dari Salon 7 tapi akhirnya di remake atau dibawain ulang sama Lomba Sihir. Kayaknya semangatnya tuh benar-benar makin membara kalau dibawain lagi sama Lomba Sihir ini Teman Pro 2. Iya, kamu lebih suka mana nih? Suka dua-duanya harusnya Teman Pro 2 ya. Tapi ini versi untuk mendengarkan kepada Gen Z kayak Teman Pro 2. Langsung berada di posisi 19, seru dan keren banget. Kita langsung ke posisi 18 ya. Di posisi 18 ada Shelina Grace featuring Andi Rianto dengan lagunya Sumpah Mati, di mana di Pro 2 Hitlist juga banyak banget yang request lagu ini dan sekarang berada di posisi 18.

0: Lagu ini tuh lagi viral di mana-mana loh, Temam Pro 2. Banyak banget yang dibikin viti-viti di TikTok gitu. Karena lagunya memang kayak dalam banget gitu ya. Ya udah, kamu request terus supaya Selena Grace dengan lagunya Sumpah Mati ini bisa terus naik di top chartnya Pro 2 FM, Teman Pro 2. Kita geser ke posisi 17. Ada juga yang baru rilis lagu, tapi lagunya udah berhasil mentereng di mana-mana. Salah satunya juga di top chartnya Pro 2 FM ya, Teman Pro 2. Ini sih menggambarkan kisah cinta Gen Z juga gak sih, Teman Pro 2? Milenial zaman muda-mudanya juga dulu gini, berantem terus gitu kan ya, curiga terus. Tapi ya itu, selalu ada cara untuk bisa kembali akur, kembali baikan gitu, Teman Pro 2 ya. Mencari caranya tuh kayaknya gak cukup 1001 cara gitu, tapi kali ini 2001 kali cara dari Adrian Khalif yang ada di posisi 17.
1: Number 17.

Posisi 16, teman Pro 2 baru aja ada Ivan Seventeen dengan lagunya Jangan Paksa Rindu yang sedih banget harus turun beberapa peringkat nih dari posisi yang minggu lalu teman Pro 2 dan setidaknya masih bertengger lah ya di top chartnya Pro 2 FM. Kalau kamu masih suka banget sama lagu ini, ayo request sebanyak-banyaknya biar Ivan dengan lagunya Jangan Paksa Rindu masih tetap ada di top 20 Indonesia Pro 2 FM RRI Surabaya. Posisi 15 yuk teman Pro 2 ada lagu terbarunya Juicy Lucy yang lagi-lagi membawa kisah asmara yang mana membawa rasa rindu, membawa perasaan cinta yang kayaknya sulit juga untuk bisa terwujud untuk bersama gitu ya. Aduh sedih lagi nih lagu ya. Gurun Hujan teman Pro 2 ini lagu terbaru dari Juicy Lucy yang mungkin juga relate sama kisah cinta kamu. Dan saat ini berhasil menduduki posisi 15. Number 15.

Kira-kira masih ada waktunya nggak ya? Atau bahkan udah mepet? Wah, kalau top 20 sih kayaknya masih panjang nih teman bro dua, karena baru di posisi 15 ya kan. Tapi beda lagi kalau masalah cinta kamu. Nggak tahu deh masih ada waktunya atau udah ngepres banget ya kan. Kalau udah nggak ada, ya udah cari yang lain teman bro dua. Kita geser ya ke posisi 14 di top 20 Indonesia. Pro 2 FM RRI Surabaya minggu ini ada yang harus turun nih satu peringkat dari posisi minggu lalu teman Pro 2. Padahal menyenangkan sekali lagu ini teman Pro 2 sampai benar-benar viral di mana-mana. Yes, di posisi 14 ada Bernadia dengan lagunya Kita Buat Menyenangkan, yang mungkin benar-benar menyenangkan buat kita semua ya.

Ternyata ada yang tidak menyenangkan nih teman berdua, karena ikut-ikutan Bernadia nih, ikutan turun 2 peringkat dari posisi minggu lalu yang ada di posisi 13 sekarang teman berdua. Walaupun beberapa minggu lalu sempat jadi jawara ya, tapi sedih banget udah harus ada di posisi 13 kali ini teman berdua. Ada Raim Laode dengan lagunya Ikro yang berhasil menduduki posisi 13.

Kayaknya lagu ini tuh benar-benar ngajarin kita ya teman berdua untuk tetap bersyukur, untuk selalu ingat sama Tuhan, sama pencipta kita ya, dimanapun kita berada, bagaimanapun kondisi kita. Karena kayaknya semuanya akan baik-baik saja kalau benar-benar kita bisa mendekatkan diri pada Tuhan yang Maha Esa. Raim Laude, Iqro di posisi 13. Kita tinggalin aja, langsung menuju ke posisi 12. Kalau yang ini selalu mengingatkan kita untuk semangat bekerja, walaupun kayak tuntutannya seabrek ya kan, dapatnya cuman seiprit, secuil, habisnya cepet gitu ya. Ya tapi mau gimana lagi, kita harus benar-benar kembali lagi untuk bekerja. Tapi seneng banget berhasil naik beberapa peringkat, sekarang menduduki posisi 12 Salma Salsabil dengan lagunya Hachu ya. Senang kalau lagu-lagu favorit aku tuh juga bisa naik terus setiap minggunya gitu teman berdua. Ada di posisi 12 ya, Salma Salsabil, Hachu.

Tebang Pro 2 barusan di posisi 11 ya, ada Gia Indrawari dengan lagunya Seribu Kali ya. Walaupun harus turun satu peringkat dari posisi minggu lalu, tapi nggak apa-apa deh. Lagu ini tuh kalau setiap didengerin kayak bawa apa ya, kebahagiaan, kesenangan gitu. Kalau dengerin kayak senyum-senyum sendiri gitu. Tebang Pro 2 ya, tetap viral di mana-mana. Ini versi centilnya Gia Indrawari sih menurut aku. Tebang Pro 2 keren banget, kamu wajib request terus ya di Pro 2 Hitlist setiap hari dari jam 10 sampai jam 12 siang, biar dia tetap stay di top 20 Indonesia Pro 2 FM RRI Surabaya. Gak kerasa udah masuk di 10 besar aja teman Pro 2. Ada siapa aja nih di 10 besar kira-kira? Kita ke posisi 10-nya aja dulu iya. Walaupun harus turun tapi it's okay, gak apa-apa. Lagu ini juga masih jadi favorit kamu kan, yaitu lagu dari Rizky Febian, Mencinta Tanpa Arah, yang saat ini ada di posisi 10.

Gimana ya rasanya mencinta tanpa arah teman berdua? Gak ada tujuan gitu, ya udah lempeng-lempeng aja gitu. Aduh, kok kayaknya gak asik ya kalau mencinta tanpa arah teman berdua? Pengennya kan yang ada tujuannya, yang ada arahnya gitu. Kalau gak ada arahnya, kayaknya akan meraba-raba gak sih? Harus kayak gimana ngejalanin hubungan ini teman berdua? Kita tinggalin dulu posisi 10 ya teman berdua. Lanjut ke posisi 9, ini juga banyak banget yang request setiap harinya ya kan, makanya dia masih bertahan di sini alias di posisi 9 teman berdua ya, naik bahkan dari posisi minggu lalu ya. Dia kalau gak salah teman berdua, iya ya benar-benar posisi minggu lalu dia mungkin masih di posisi 12, kali ini langsung masuk ke 10 besar, ada di posisi 9. Liodra dengan lagunya Pura-Pura teman berdua. Yang baru tahu ternyata lagu ini tuh ditulis sama Anmes Kamaleng. Ih keren banget. Dia tetap berkarya walaupun karya-karyanya akhirnya dibawakan sama penyanyi-penyanyi yang luar biasa juga. Kita dengerin aja dulu ya, Liodra dengan lagunya Pura-Pura, ada di posisi 9. Number 9.

Kita langsung ke posisi 8, teman Pro 2. Kamu tentunya masih di Top 20 Indonesia Pro 2 FM RRI Surabaya. Di posisi 8 kali ini ada lagu yang kayaknya ngajarin kamu tentang arti bersyukur dan juga menerima apapun yang sudah diberikan sama Tuhan, apalagi melalui orang yang kamu sayang ya, teman Pro 2. Menemani orang dari nol tuh memang gak mudah, tapi kalau sudah berada di titik 100, apalagi ditemani sama orang yang menemani kamu dari nol, kayak perlu diapresiasi setinggi-tingginya ya, teman Pro 2. Iya, ini ada di lagu Nia Batas Senja yang kali ini ada di posisi 8 dengan lagunya Rumah dan Baju Barumu.

Di posisi 7 teman Pro 2 ada Idgy Taf dengan lagu terbarunya Mungkin di Depan Buram. Ini salah satu single yang katanya akan menyempurnakan album keduanya Idgy Taf nih teman Pro 2, yang katanya bakal benar-benar dirilis seluruhnya itu dalam waktu dekat gitu sih teman Pro 2. Kamu suka gak sama lagunya Idgy Taf yang ini? Enak banget ya. Kayak lagu yang dibikin sama dia tuh gak ada yang pernah gagal gitu teman Pro 2. Bahkan yang terbaru ini juga penuh makna, di mana kamu juga harus banget selalu istilahnya apa ya, punya harapan, punya keberanian, walaupun kayaknya sekarang tuh kayak kehidupan nggak jelas-jelas banget gitu ya, tapi harus punya harapan dan tujuan yang pasti untuk di masa depan teman Pro 2. Kalau kamu suka, request setiap hari ya. Kita langsung ke posisi 6 di minggu ini, ada Enau featuring Aris Ari Lesmana teman Pro 2 dengan lagunya Sisi Portrait yang ada di posisi 6. Number 6.

Suhunya lagu galau kembali nih teman berdua. Comeback ya dengan merilis single terbaru yaitu Sakit Tak Bertepi. Aduh sakit banget kayaknya ya. Benar-benar kalau Judika tuh ngerilis lagu kayak dari hati gitu. Ngebawainnya kayak bener-bener teman berdua. Plus dia udah lama juga gak sih gak rilis single ataupun bahkan album begitu ya. Dan ini kayaknya jadi lagu terbaru dia di tahun 2026 yang juga dinanti-nanti sama para penggemarnya gitu teman berdua. Tapi Abang Judika, maaf izin ini ya, kenapa harus sesakit ini sih lagunya? Aku sampai merinding teman berdua dengerin lagu ini. Dan makanya sekarang dia ada di posisi 5 teman berdua ya kan. Sebelumnya ada di posisi berapa? 7 ya kalau gak salah. Naik 2 peringkat dari posisi minggu lalu. Ini terbukti kalau kamu juga suka banget sama lagunya Judika yang terbaru teman berdua. Jangan lupa untuk terus di request setiap hari di Pro 2 Hitlist dari jam 10 sampai jam 12 siang. Gunanya apa? Ya gini, biar bisa jadi jawara nanti di top chartnya Pro 2 FM RRI Surabaya. Kita langsung geser dulu ke posisi 4 ya. Ini buat kamu para NPD-NPDers yang merasa diri kamu NPD. Nih lagu kamu sekarang ada di posisi 4. Walaupun kayak 2 minggu yang lalu dia jadi jawara ya kan di top chartnya Pro 2 FM. Tapi gak apa-apalah ya, masih jadi juara kan di hati kamu teman Pro 2. Asik. Kali ini di posisi 4 ya teman Pro 2 ada NPD dengan Sempurnanya Aku.

sih berharap ya NPD tuh bikin lagu lagi yang benar-benar relate juga sama kita-kita ini yang NPD loh. Ya kan, lagu ini kan juga menggambarkan kamu yang terlalu percaya diri banget gitu loh teman berdua, bahwa kamu tuh cantik, bahwa kamu tuh ganteng. Padahal ya, ya iya sih menurut kamu sendiri kayaknya ya teman berdua, dibandingkan sama yang lain-lain kayaknya masih ada yang lebih deh gitu kan. Tapi kayak gak percaya diri aja, gak takut dihujat sana-sini gitu loh. Ini adalah sebuah karya yang baru, fresh juga. Dan semoga NPD juga bisa mengeluarkan karya-karya berikutnya, gak hanya stuck di sini aja yang kemudian viral di mana-mana. Tapi ya karya berikutnya, lagu berikutnya juga lebih viral, fantastik, dar-der-duar ya kan. Gak kerasa banget teman berdua, kita udah masuk di tiga besar, semakin dekat sama jawara kita minggu ini ya kan. Kamu juga semakin dar-der-duar gak sih di top 20 Indonesia minggu ini. Kira-kira siapa jawara kita? Kita ke posisi 3 dulu ya. Di posisi 3 ada yang naik 2 peringkat dari posisinya minggu lalu ya. Minggu lalu dia ada di posisi 5 teman berdua, berhasil menggeser yang lain-lainnya, akhirnya menduduki posisi 3. Ada Dipa Barus featuring Hindia dengan lagu terbarunya yaitu Nafas. Kita dengerin bareng-bareng ya.

Kita coba cek dulu jawara kita di runner up ya, teman berdua, alias posisi kedua minggu ini. Ada siapa yang berhasil menduduki posisi runner up kita? Oh, ada Wijaya 80 featuring Sal Priyadi nih, teman berdua, yang berhasil menduduki posisi 2 untuk runner up kita minggu ini dengan lagunya Bulan Bintang Garis Menyilang. Kalau kamu suka banget sama lagu ini, di request dong biar dia bisa terus bertengger menjadi jawara minggu ini.

Itu tadi runner-up kita di minggu ini, Teman Pro 2. Sebelum aku kasih tahu juara kita siapa untuk Top 20 Indonesia di Pro 2 FM RRI Surabaya minggu ini ya, aku recap dulu dari posisi 20 supaya kamu inget siapa aja yang udah berhasil masuk di top chartnya Pro 2 FM RRI Surabaya. Posisi 20 ada Virgon dengan lagunya Tak Setara. Posisi 19, new entry kita Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Posisi 18 ada Selena Grace featuring Andi Rianto dengan lagunya Sumpah Mati. Adrian Khalif 2001 kali dengan posisinya di posisi 17. 16 ada Jangan Paksa Rindu Ivan Seventeen, Juicy Lucy Gurun Hujan di posisi 15. 14 ada Kita Buat Menyenangkan dari Bernadia. Raim Laude Ikro ada di posisi 13. 12 ada Hachu dari Salma Salsabil, Seribu Kali dari Gendra Wari di posisi 11. Posisi 10 ada Mencinta Tanpa Arah dari Rizky Febian. Liodra di posisi 9 dengan lagunya Pura-Pura. Posisi 8 Rumah dan Baju Barumu Batas Senja. 7 Mungkin di Depan Buram It Gitaf. Posisi 6 Sisi Potret dari Enau featuring Ari Lesmana. Judika di posisi 5, Sakit Tak Bertepi. 4, Sempurnanya Aku dari NPD. Di posisi 3, ada Nafas dari Dipa Barus featuring Hindia. Posisi 2 alias runner-up kita, baru aja ada Bulan Bintang Garis Menyilang dari Wijaya 80 featuring Sal Priyadi.

And congratulations teman Pro 2 untuk Ariel Noah dengan lagunya Dulu Kita Masih Remaja. Ini berhasil menduduki posisi pertama alias juara untuk Top 20 Indonesia Pro 2 FM RRI Surabaya minggu ini. Number 1.

0: Itu tadi teman Pro 2 20 tanggal lagu terpopulernya Pro 2 FM RRI Surabaya untuk Sabtu 27 Juni 2026. Semoga lagu-lagu favorit kamu ini berhasil ya masuk di top chartnya Pro 2 FM. Kalau belum, request aja setiap hari di Pro 2 Hitlist dari jam 10 sampai jam 12 siang. Anyway, gak ketinggalan aku ucapin terima kasih banget buat musik director sekaligus editor kita ada Arul Ardian, kemudian juga produser kita Sasa Maulidina yang luar biasa gitu ya. Juga thank you buat kamu teman Pro 2 yang udah selalu request lagu-lagu favorit kamu. Habis ini bakal ada top 20 mancanegara bareng sama kalau gak Rianita ya Fozan Azimi teman Pro 2. Pokoknya kamu tungguin aja karena mereka berdua juga bakal nemenin kamu di sore ceria sampai nanti di jam 7 malam. Kalau gitu Dewi Anora pamit undur diri. Kamu stay tune terus ya di Pro 2 FM RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Bye.
1: Barusan udah kamu dengerin 20 tanggal lagu terpopuler di Top 20 Indonesia Pro 2 RRI Surabaya. Sampai jumpa di minggu depan.

20 international charts on Pro 2 FM Surabaya. Listen now.

Hai teman Pro 2, welcome back di Top 20 Mancanegara. Kali ini ada Jan alias Fauzan Azimi yang akan bacain 20 tanggal lagu di versi Mancanegara ya. Kalau tadi di Top 20 Indonesia bareng sama Dewi, kali ini Jan bakal spillin apakah lagu favorit kamu, musisi favorit kamu Mancanegara masih aman di Top Chart Top 20 Mancanegara minggu ini. Buat kamu yang pengen tahu, langsung pantengin aja Pro 2 FM teman Pro 2 sore hari ini. Langsung deh di posisi yang sangat mengecamkan alias posisi ke-20 yang terancam akan out of chart maksudnya di minggu ini, yaitu ada Nick Jonas dengan Get Punch ya. Padahal minggu lalu lagu ini berada di posisi 16 ya tahun Pro 2 ya. Tapi turunnya sangat-sangat drastis ya. 4 angka langsung di posisi ke-20. Kalau misal kamu masih sangat ingin lagu ini, lagu dari Nick Jonas dengan Get Punch, ini masih berada di top chart Top 20 Mancanegara minggu depan, harusnya banyak-banyak request lah ya teman berdua ya untuk lagu ini. Ya udah, langsung jangan muterin aja untuk posisi ke-20, Nick Jonas dengan Get Punch. Number 20.

Kita ucapin selamat datang dulu buat pendatang baru kita di Top 20 Mancanegara minggu ini. Teman berdua ada Ellie Goulding dengan Black Prada Dress. Dan mengenai lagu ini, Ellie Goulding resmi udah ngumumin album studio terbarunya bertajuk I Know Too Much, dan album tersebut itu dijadwalkan rilis tanggal 4 September tahun ini dan menjadi album ke-6 dalam perjalanan karir musiknya. Ini bersama dengan pengumuman itu, dan Ellie memperkenalkan single terbaru berjudul Black Prada Dress sebagai pembuka era musik barunya. Jadi pengumuman tersebut itu disampaikan melalui media sosial resmi dan berbagai platform musik miliknya ya. Album I Know Too Much ini akan menjadi penerus album Higher Than Heaven yang dirilis tahun 2023 dan sukses meraih posisi puncak tangga album di Inggris. Ya, mudah-mudahan dengan masuknya Ellie Goulding dengan lagu barunya Black Prada Dress di Top 20 Mancanegara ini bisa menghibur para fansnya ya. Mudah-mudahan di minggu depan bisa langsung naik nih kalau misal banyak yang request ya teman-teman Prada. Kita lanjut lagi di posisi ke-18 di Top 20 Mancanegara atau internasional minggu ini, ada Taylor Swift dengan I Knew You dengan single terbarunya di tahun ini. Number 18.

Bibi Rexha and David Guetta dengan Sad Girls ini kembali berkolaborasi dengan DJ dan juga produser ternama David Guetta melalui single terbaru berjudul Sad Girls tahun 2 yang resmi dirilis pada tanggal 29 Mei 2026 lalu, dan ini menjadi salah satu materi terbaru ya dari album visual Dirty Blonde milik Rexha yang dijadwalkan itu meluncur tanggal 12 Juni 2026. Dan lagu ini setelah minggu lalu berada di posisi ke-18 untuk minggu ini naik satu peringkat nih teman per dua di posisi ke-17. Yep, sering-sering buat request biar makin naik dan bisa masuk ke 10 besar bahkan ya, kalau bisa langsung secepat itu sih teman per dua. Ya udah, kita lanjutin lagi untuk top 20 internasional di minggu ini. Untuk posisi ke-16 ada Catsy dengan Internet Girl.

Oke, teman bro 2, posisi ke-14. Ya, yep, kali ini didudukin oleh Zain dengan lagu terbarunya yaitu Die For Me. Dari para penggemar musik, ini memilih lagu baru Zain yang berjudul Die For Me. Ini sebagai musik favorit dalam jajak pendapatan yang dilakukan Billboard per hari Jumat tanggal 2 Juni bulan awal bulan kemarin ya, teman berdua ya. Dan ini sudah dipublikasi juga pada Billboard pada hari Minggu tanggal 28 Juni maksudnya. Dan single R&B pop ini Die For Me dirilis menjelang peluncuran album studio solo kelima Zain yang bertajuk Caro Cole, dan album yang akan dirilis tanggal 17 April 2026 melalui Mercury Records dan juga Island Records UK, yang merupakan kelanjutan dari album Zain tahun 2024 berjudul Room Under the Stain. Jadi lagu Die For Me itu meraih 80% suara dalam jejak pendapat dan mengungguli maksudnya karya musik baru dari musisi seperti Tim Impala dan juga Jenny J, kemudian Cole, kemudian ada Nick Jonas, dan juga ada Somber, teman-teman berdua. Langsung aja kita dengerin bersama di posisi ke-14, Zain, Die For Me. Number 14.

Kita masuk di 10 besar kali ini teman Bro 2 ya. Untuk top 10 Top 20 mancanegara minggu ini ada siapa aja dan yang mendapatkan di posisi ke-10. Kali ini ada Ava Max dengan Kill It Queen. Jadi ini setelah minggu lalu berada di posisi ke-12, sekarang naik 2 peringkat menjadi posisi ke-10 teman Bro 2. 2 peringkat lumayan lah ya, udah masuk 10 besar. Kalau misal minggu depan ingin masuk 5 besar, ya udah harus sering-sering request deh ya teman Pro 2 ya. Langsung kita puterin aja kali ya. Untuk posisi 10 di top 20 mancanegara minggu ini ada Ava Max dengan Kill It Queen. Special buat semuanya.

Calvin Harris featuring barengan sama Jay-Z, Satisfy dan produser musik ternama Calvin Harris ini berkolaborasi dengan DJ serta penyanyi asal Irlandia tahun berdua yang baru aja kita dengerin untuk posisi ke-9 tadi. Dan dalam lagu terbaru mereka berjudul Satisfy itu tadi, lagu beraliran piano house ini resmi dirilis tanggal 8 Mei 2026 dan dipersiapkan sebagai lagu pengiring utama dalam musim festival musim panas tahun ini. Jadi Calvin Harris itu telah memberikan bocoran gitu ya mengenai lagu ini melalui media sosialnya sejak bulan April lalu, dan lagu tersebut hadir dengan progresi akord piano yang cerah dan menggambarkan musim panas sekaligus juga ketukan musik yang ringan. Jadi aransemen ini juga selaras dengan karakter vokal Jay-Z yang terdengar lepas dan juga penuh penjiwaan. Dan peluncuran lagu tersebut itu bertepatan dengan jadwal padat kedua musisi tersebut panjang musim panas tahun 2026, dan Calvin Harris dijadwalkan kembali menjadi residensi DJ di Usurara, Ibiza, dan ia juga dikonfirmasikan akan menjadi penampil utama di festival besar seperti Tomorrowland dan juga perdana milik Golden Voice bertajuk Head Trip pada Oktober mendatang nantinya tahun 2022. Kita lanjutin lagi di posisi ke-8, kali ini ditempati sama BTS dengan Swim. Number 8.

0: Pada posisi ketujuh ada Baby Monster dengan Chum, teman berdua ya. Ini merupakan grup K-pop Baby Monster yang menorehkan pencapaian baru melalui perilisan mini album terbaru mereka yang bertajuk Chum. Jadi album yang dirilis tanggal 4 Mei lalu 2026 ya. Ini langsung menunjukkan performa impresif sejak hari pertama peluncurannya. Kalau berdasarkan data dari Hanteo Charts, ini merupakan mini album ketiga tersebut ya. Itu berhasil mencatatkan penjualan lebih dari 300 ribu kopi hanya dalam satu hari saja. Dengan total itu mencapai 387.871 kopian dan angka ini sekaligus menjadi rekor penjualan harian tinggi dan paling tertinggi bagi Baby Monster yang melampaui pencapaian sebelumnya melalui album We Go Up yang dirilis tahun lalu, teman pro 2. Yap, kalau misalnya pilih lagu ini makin naik ya, mungkin bisa sampai 5 besar buat top 20 mancanegara minggu depan ya. Bisa jadi 2 angka naik atau bahkan 3 angka naik, teman pro, tergantung dari kekuasaan teman pro 2 sih. Ya udah, kita lanjutin lagi di posisi ke-6 ada Alex Warren dengan Fever Dream.
1: Number 6.

Kita udah masuk di top 5 untuk top 20 internasional minggu ini teman Pro 2. Dan langsung jangan spill aja ya. Untuk posisi kelima minggu ini ditempati sama Zara Larsson dan juga Shakira berjudul Euro Summer. Jadi lagu ini sangat resmi dirilis dan sekaligus memperluas semesta Mike Knight Sun lewat perilisan Mike Knight Sun Girls Trip. Dan ini edisi reimaginasi ya dari album sebelumnya yang menghadirkan ada jajaran kolaborator perempuan yang menggarap ulang seluruh lagu dari versi original. Jadi dirilis melalui Epic Records, proyek ini menjadi langkah baru 28 tahun tersebut dalam membawa albumnya ke arah yang lebih luas, segar dan juga penuh energi kolaboratif. Di posisi kelima ada Zara Larsson and Shakira, Euro Summer. Number 5.

Lanjut lagi di posisi keempat teman Pro 2, kali ini didapati oleh Miley Cyrus yang berjudul Younger You, dan selama minggu lalu ini berada di posisi kedua, harus turun 2 peringkat ya, menjadi posisi keempat. Kalau misalnya lagu ini terus berada di posisi aman, sering-sering request aja teman Pro 2, karena lumayan juga 2 angka itu sangat mempengaruhi ya teman Pro 2 ya. Ya udah, kita dengerin bersama aja langsung di posisi keempat ya, ada Miley Cyrus dengan Younger You.

Kita masuk di 3 besar teman perdua top 20 internasional minggu ini, ditempati oleh Somber dengan Potential. Setelah minggu lalu berada di posisi kelima, akhirnya bisa naik 2 peringkat ya teman perdua ya minggu ini. Di posisi ketiga, ini pasti lumayan banyak banget yang udah request lagu dari Somber, Potential. Karena ini memang lagu baru dari Somber di tahun ini ya. Setelah lagunya yang viral, Back to Friends ya, itu lagunya enak teman perdua. Tapi yang Potential ini gak kalah enak juga, buktinya ini bisa sampai masuk ke top 5. Bahkan sekarang udah masuk di top 3 minggu ini teman-teman Pro 2. Ya udah, kita langsung puterin aja ya untuk posisi ketiga di top 20 internasional minggu ini, Slumber dengan Potential. Number 3.

Langsung menuju di posisi kedua adalah Digaga dan juga Doichi. Dan ini merupakan kolaborasi luar biasa ya, dan memang patut berada di posisi kedua. Dan ini bersaing sama juara kita di Top 20 minggu ini, teman-teman. Perdua nanti Jin bakal spill ya sebelum Jin bacain semuanya. Jadi Lady Gaga kembali mengebrak industri musik melalui kolaborasi menyejutkan bersama dengan rapper berbakat yaitu Doichi. Dan keduanya ini memang baru saja merilis sebuah lagu berjudul Runway yang dipastikan untuk menjadi lagu tema utama di film sequel The Devil Wears Prada 2. Dan lagu ini dirancang khusus untuk membangkitkan suasana glamour dunia mode yang menjadi ciri khas film tersebut. Oke, langsung kita puterin aja untuk posisi kedua di Top 20 mancanegara atau internasional minggu ini. Lady Gaga featuring Doichi dengan Runway. Number 2.

Sebelum kita di juara minggu ini Top 20 Internasional, jadi bakal nge-recap lagi mulai dari posisi ke-20 tadi ya teman-teman berdua. Di posisi ke-20 ada Nick Jonas dengan Good Punch. Kemudian pendatang kita di Top 20 Internasional minggu ini ada Ellie Goulding dengan Black Prada Dress. Kemudian ada Taylor Swift, I Know You di posisi ke-18, 19, 18, dan 17 ada Sad Girls dari Bebe Rexha dan David Guetta. Kemudian di posisi ke-16 ada Internet Girl, Katsuyi. Kemudian di posisi ke-15 ada Hate That I Made You Love Me, Ariana Grande. Kemudian di posisi ke-14 ada Day For Me dari Zayn. Kemudian di posisi ke-13 ada Drive Safe dari Miley Smith and Niall Horan. Kemudian di posisi ke-12 ada Repeat It dari Ed Sheeran dan juga Martin Garrix. Posisi ke-11 ada Teeny Light dari Seventeen. Kemudian di posisi ke-10 ada Kill It Queen dari Avamax. Di posisi ke-9 ada Satisfy dengan Calvin Harris and Jay-Z. Di posisi ke-8 ada Swim, BTS. Posisi ke-7 ada Chum, Baby Monster. Di posisi ke-6 ada Fever Dream dari Alex Warren. Di posisi ke-5 ada Euro Summer, Zara Larsson and Shakira. Kemudian di posisi ke-4 ada Younger You dari Miley Cyrus. Kemudian di posisi ke-3 ada Potential dari Somber. Di posisi ke-2 ada Runaway, Lady Gaga and Doichi. Dan untuk juara kita di minggu ini di Top 20 Internasional, teman-teman berdua, kita ucapin selamat untuk Anima featuring barengan sama Lisa dengan Bad Angel, karena ini menjadi posisi pertama di Top 20 Internasional minggu ini. Sering-sering request buat teman-teman berdua, kalau misal pingin lagu favorit kamu bisa terus berada di top chart Top 20 minggu depan di Internasional, biar posisinya aman dan tidak lempar atau out of chart di top 20 minggu depan. Jadi langsung dengar bersama di posisi pertama ada Anima featuring Lisa, Bad Angel. Number 1.

0: 95,2 Pro FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Welcome back. Selamat datang teman Pro 2. Selamat datang. Udah kayak abis ikut fun run ya.
1: Udah kayak keset nih ya.
0: Keset.
1: Welcome.
0: Oh iya, betul banget ya. Tapi jangan jadi keset lah, gak enak diinjek-injek ya teman Pro 2 ya. Oke, okay, di sore ini ada kita berdua, ada Angel sama Zarazimi.
1: Dan juga ada Rianita di sini yang bakal nemenin kamu di sore ceria sampai jam 7 malam nanti teman Pro 2. Dan yep, tentunya nanti kita juga bakal kasih informasi ter up to date ya buat yep kamu. Jadi kamu enggak usah kemana-mana. Di sini aja di 95,2 Pro FM di Surabaya teman-teman.

berdua, ngapain nonton Piala Dunia sendirian kalau bisa rame-rame? Yuk merapat nobar Piala Dunia 2026 di TVRI Jawa Timur. Ajak bestie, pasangan, sampai satu geng kalian deh. Yang paling penting, gratis. Tinggal datang dan nikmati serunya nobar mulai 12 Juni sampai 11 Juli 2026 di halaman TVRI Jawa Timur, Jalan Majen Sungkono, 124 Surabaya. Siapkan jersey andalanmu, teriakan gol favoritmu, dan rasakan vibe Piala Dunia bareng sesama pecinta bola. Sampai ketemu ya di TVRI Jawa Timur.

0: Eh, adek, kamu jam segini kok belum tidur? Udah jam 2 pagi loh.
1: Iya, aku gak bisa tidur.

Tama Pro 2, sambil aku nanti kasih kamu informasi ter up to date, aku mau majuin dulu open topic ya di Sunset Talks, karena nanti jam 6 sore bakal ada Digitrex gitu, Tama Pro 2. Jadi open topic di Sunset Talks kali ini tuh tentang aktivitas kamu di weekend. Itu ngapain aja sih Tama Pro 2? Boleh langsung join gabung ya. Karena kamu yang join bakal aku kasih bonus lagu. Jadi kamu bisa request lagu favorit kamu di Pro 2 FM. Kamu bisa langsung aja gabungan topik ya di Instagramnya @pro2rrisby, atau bisa melalui WhatsApp di 081908952. Bisa juga melalui telepon di 031534-2353. Kita juga streaming langsung di aplikasi RRI Digital, teman Pro 2. Jadi langsung aja yang mau gabung ke Sunset Talks ya, kita udah open topic mengenai aktivitas weekend kamu ngapain aja sih di sore ini, teman berdua. Apakah kamu tim yang hanya leha-leha rebahan aja di hari Sabtu ini, atau kamu sudah mempersiapkan kan untuk malam mingguan nanti? Kamu tim yang mana nih Teman Pro 2? Kasih tahu aku dong. Ya, yang pastinya apapun aktivitas kamu Teman Pro 2 ya harus ditemenin sama Pro 2 FM.

Surabaya ngumpul dulu. 18 Juni 1927, 99 tahun lalu, Persebaya lahir di Kota Pahlawan. Sampai hari ini, 18 Juni 2026, darah hijau kita masih ngalir kenceng. 99 tahun bukan angka yang biasa.

Kepo nggak sih sama aktivitas kita? Dan kira-kira kamu pengen kenalan nggak sih sama penyiarnya Pro2 FM? Makanya follow dong Instagram dan TikTok kita di @pro2rrisby.

0: Alright, alright, teman berdua, kita udah buat topik tadi ya. Berat sama Bang Rin sama Karenita. Sama Renita, tadi kita udah topik ngomongin soal apa, Rin?
1: Tentang aktivitasnya teman pro 2 itu kalau di weekend ini ngapain aja. Karena kan weekend tuh selalu jadi momen yang paling ditunggu banyak orang kan. Setelah 5 atau 6 hari disibukkan dengan pekerjaan, mungkin kuliah atau sekolah. Iya, akhirnya kan ada waktu untuk bernafas sejenak gitu ya. Menariknya kan setiap orang tuh punya cara berbeda menikmati akhir pekan. Ada yang memilih rebahan seharian, olahraga, berburu kuliner, quality time bersama keluarga atau pasangan, jalan-jalan ya kan. Apalagi nanti ini malam mingguan. Dan juga
0: Set night. Malam
1: benar,
0: minggu yang menyedihkan.
1: Benar, jangan set-set lah ya. Harus happy. Apalagi sampai ngejar hobi yang selama weekdays tertunda gitu ya. Yang terpenting weekend tuh waktu untuk mengisi ulang energi dengan cara yang paling membuat kita bahagia tentunya. Gak boleh sedih-sedih. Dan sekarang juga kan banyak ya tren-tren aktivitas weekend yang bermunculan. Mulai dari lari pagi, ya kan, bersepeda, hiking, diving, staycation singkat yang hanya di dalam kota aja, gak luar kota. Ya kan udah dianggap staycation, udah dianggap liburan juga loh. Apalagi juga kayak kamu berburu kopi. Ya kan, macam-macam coffee shop mungkin kamu coba. Pokoknya yang pecinta kopi, nongki-nongki, cari suasana baru sambil ngopi. Dan juga bentar lagi juga ada film yang ditunggu-tunggu. Bisa buat nonton film apapun itu, bisa aja Spider-Man itu. Ya kan, tapi walaupun masih belum, tapi kan banyak banget tuh peminatnya
0: yang
1: Spider-Man.
0: Yang nungguin ya, para fansnya ya.
1: Bener banget. Apalagi kan hari weekend gini itu kan juga memanfaatkan akhir pekan untuk mungkin bisa belajar hal baru. Mungkin itu yang ingin kamu lakukan untuk upgrade skill kamu, betul.
0: Ada Kak Ilham yang udah gabungan katanya buat weekend kali ini dia lebih memilih untuk menghabiskan waktu dengan namatin game kesayangannya.
1: Oh iya, bener banget. Jadi memang hari-hari libur gini dibuat santai sambil main game. Itu kan juga merefresh otak.
0: Betul.
1: Juga
0: santuy dulu ya sih. Yaudah, kalau teman perdua yang lainnya ngapain aja nih versinya nih, kita tungguin ya sampai dengan jam 6 sore nanti. Karena nanti di jam 6 bakal ada Digitrax. Jadi kalau bisa gabungnya mulai dari sekarang di WhatsApp bisa di 081908052 atau di Instagram di @perduaRRSB.

susah ngertiin perasaan cewek? Atau mau ngebahas hal unik tentang cewek? Apapun bisa kamu bahas di Kabar Gadis. Setiap hari Kamis, jam 5 sore sampai jam 7 malam. Dengerin di Pro 2 FM 95,2 MHz atau aplikasi RRI Digital. Are Surabaya karo Pro 2 FM kepacut es. Rungokno 95,2 Pro 2 FM RRI Surabaya. Panggone lagu-lagu kekinian. Ya.

waktunya kentongan. Teman Pro 2, kita semua suka bersenang-senang dan menjelajahi alam. Tapi, yuk kita ingat untuk selalu waspada terhadap bencana yang bisa terjadi. Salah satunya adalah puting beliung. Puting beliung adalah badai yang sangat kuat, sering disertai dengan angin kencang, hujan lebat, dan petir. Bencana ini bisa merobohkan pohon, merusak bangunan, dan bahkan menyebabkan luka serius pada orang yang terjebak di dalamnya. Paparan angin kencang dan hujan dapat menyebabkan hipotermia atau cedera fisik lainnya. Puting beliung dan tornado adalah jenis bencana alam yang identik dengan terjadinya pusaran angin kencang dengan kecepatan dan jangka waktu tertentu. Bencana ini bisa menyebabkan kerusakan terhadap hal-hal di sekitarnya. Angin puting beliung adalah angin yang berputar dengan kecepatan lebih dari 56 km per jam dan bergerak secara garis lurus dengan lama kejadian maksimum 5 menit. Angin puting beliung juga dikenal dengan istilah angin lesus. Sedangkan tornado adalah kolom udara yang berputar kencang dan menyentuh tanah, biasanya menempel pada dasar badai petir. Kecepatan angin tornado bisa mencapai 300 mil per jam atau 70 km per jam yang berkisar 3 hingga 60 menit.

0: Jam 5 sore lewat 8 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya Nyin bakal spill informasi trafik dan juga cuaca di Surabaya sore hari ini, teman-teman berdua. Ada beberapa kawasan di Surabaya yang cukup padat lalu lintasnya, seperti di kawasan Jalan Raya Mer untuk sore hari ini atau Insinyur Haji Soekarno ya, teman-teman berdua. Ada beberapa titik yang mengalami peningkatan volume kendaraan di kawasan tersebut. Jadi kalau misalnya buru-buru bisa cari jalan alternatif lain ya, teman-teman berdua. Dari Jalan Mer kamu lurus menuju ke Jalan Raya Kenjeran ini masih terbilang ramai lancar aja. Sampai ke Raja Wali dan juga Kapasan masih terpantau cukup ramai lancar aja sih, teman-teman berdua. Mungkin ada beberapa titik yang cukup ada peningkatan volume kendaraan ya, tapi gak sampai yang parah banget. Kita berada di kawasan Jalan Raya Jenderal Ahmad Yani, masih cukup ramai lancar aja, teman-teman berdua. Gak ada tanda-tanda titik kemacetan di kawasan tersebut, masih terbilang aman lah ya. Kemudian Mejen Sungkono ini ada beberapa titik yang juga mengalami kepadatan lalu lintas di kawasan tersebut. Kemudian di kawasan Jalan Jagir Wonokromo ini juga cukup padat lalu lintasnya. Kalau misalnya buru-buru bisa cari jalan alternatif lain ya. Kawasan Kertajaya ini juga mengalami peningkatan volume kendaraan di beberapa titik, teman-teman berdua. Dan juga di kawasan Jalan Raya Dharma Usada juga beberapa titik di sepanjang jalan tersebut cukup ada peningkatan volume kendaraan. Kita beralih di informasi cuaca untuk Surabaya sore hari ini.
1: Oke, teman Pro 2, kita beralih ke informasi cuaca ya. Perakiran cuaca wilayah Jawa Timur dan sekitarnya hari ini, tanggal 27 Juni 2026. Siang hingga sore hari ini diperkirakan cerah berawan dan berpeluangnya terjadinya hujan ringan. Malam hari diperkirakan cerah berawan dan berpeluang terjadi hujan ringan juga. Dan dini hari diperkirakan berawan dan berpeluang terjadinya kabut atau asap. Dengan suhu udara 11 hingga 33 derajat Celcius, kelembapan udara 50 hingga 100% dan angin dari arah timur laut dengan kecepatan 5 hingga 38 km per hertz.

0: baru keren.
1: Harus bangga dong, keren karena menggunakan produk lokal.
0: Tapi ngomong-ngomong, kok tema kita sama ya, pakai pakaian sasirangan ya?
1: Iya ya, baru nyadar juga, bedanya cuma di motif doang kan.
0: Iya betul. Jangan pernah ragu
1: menggunakan produk lokal.
0: Kami bangga buatan Indonesia.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.

0: Oke, kita mau berdua masih di Story Ceria bareng sama Ejen dan juga Rianita.
1: Iya, benar banget, teman berdua masih menyambung ke topik yang tadi ya tentang aktivitas kamu di hari weekend ini kan, Jan.
0: Yes,
1: kalau kamu biasanya weekend-weekend gini ngapain sih?
0: Siaran.
1: Selain itu,
0: ngefoto. Tetap bekerja.
1: Oh gitu ya, full kerja ya. Apakah kamu
0: full senyum?
1: Apakah kamu tidak ingin hal yang lain mungkin?
0: Sebenarnya pingin, karena berhubung Njen lelaki diciptakan untuk bekerja. Sama dengan die, ya udah kerja aja deh, Bang.
1: Oke, tapi kamu kalau enggak kerja pengennya ngapain?
0: Kerja.
1: Oke deh, kamu pengen
0: kerja aja.
1: Workaholic ya.
0: Iya, benar banget. Udah.
1: Karena memang
0: pikirannya kerja aja deh.
1: Iya, karena memang untuk mencari pundi-pundi cuan, ya kan, untuk sesuap nasi.
0: Iya. Kenapa orang nasi goreng dijual nasinya? Padahal dia bekerja untuk apa?
1: Bekerja untuk sesuap nasi.
0: Iya. Kenapa itu enggak dimakan sendiri aja nasinya? Kenapa dijual?
1: Takutnya kekenyangan.
0: Ya kan dia cari sesuap nasi, itu padahal bisa sampai berapa kali suap itu nasinya.
1: Makanya itu, coba kamu tanyakin sih ke Bakul Sego Goreng.
0: Bakul Sego Goreng. Ya, nanti jangan tanyain, jangan aja interview aja deh.
1: Iya benar. Kalau kamu ngapain sih aktivitas kamu di weekend ini? Apalagi kan ini malam minggu ya, Jan ya. Kalau malam minggu kamu biasanya ngapain, Jan?
0: Kerja. Kamu tadi udah tanya.
1: Selain itu, Denjan, yang kalau kamu pinginnya apa gitu selain kerja?
0: Main PS.
1: Oke, main PS. Oke, baik.
0: Coba geser di Instagram, Dirin. Kayaknya udah ada yang gabungan tuh.
1: Oh iya, Kak.
0: Kalau di WhatsApp sih udah ada nih, dari Kak Laila. Katanya sebelum hari Senin datang, sebelum harus fight lagi sama pekerjaan, dia lebih memilih untuk rebahan sambil maraton film aja. Drakor.
1: Oh, memang
0: dia nonton drakor.
1: Memang anak drakor ya. Yeah. Memang banyak banget yang suka drakor nih. Terus di Instagram juga ada yang gabungan dari MS Mea Anya 22_10. Katanya Nongki Nongki sama request lagunya Sumpah Mati by Selena Grace. Nah, nanti disiapin ya, Jan.
0: Oke.
1: Terus ada TTA_MAHR katanya beberes rumah, Min. Izin request lagunya Shegil dari Nabila Takia gitu. Disiapin ya, Jan ya.
0: Oke.
1: Berarti memang weekendnya orang-orang ini random ya. Ada yang nongki, ada yang beberes rumah, ada yang kerja, ada yang mungkin mau mencoba hal baru ya kan. Atau mungkin mendalami hobinya. Hobinya mungkin traveling, hiking, diving, apapun itu. Pokoknya teman berdua ya. Apa? Karena memang aktivitas di weekend itu kayaknya yang paling ditunggu-tunggu gitu. Karena terkadang kan orang itu lebih suka menantikan weekendnya. Karena hari Senin sampai Jumat itu udah lelah sama pekerjaan. Jadi Sabtu Minggu itu udah gak mau kerja lagi, mau mid time gitu.
0: Oke, quality time lah ya.
1: Quality time. Tapi ada juga orang-orang yang kerjanya itu di hari weekend. Malah di hari biasa itu mengisi waktu luangnya gitu. Ada yang kebalik juga. Kalau kamu weekend, weekdays tetap kerja ya, Jan ya?
0: Ya, betul banget, tetap bekerja aja.
1: Oke, baik. Tapi apa sih motivasi kamu untuk kerja sih, Jan? Karena kamu kan weekdays, weekend always kerja. Apa yang memotivasi kamu untuk menjadi seorang pekerja keras di weekdays dan di weekend juga?
0: Duit, bro.
1: Oke, itu motivasi kamu?
0: Iya. Yeah.
1: Itu aja?
0: Iyalah.
1: Okay.
0: Apalagi?
1: Ya barangkali apa gitu, something happen.
0: Untuk bekerja lalu kita mendapatkan uang untuk beli kopi, setelah itu kita main PS, setelah itu kita kerja lagi.
1: Apakah hanya kopi yang ingin kau beli?
0: Iya, apalagi karena kopi adalah minuman favorit.
1: Oke, baik. Makanan favorit?
0: Makanan favorit? Makanan besar apa makanan kecil?
1: Makanan besar, nasi makanan, goreng?
0: Enggak, soto ayam.
1: Oh, oke. Okay.
0: Makanan kesukaannya itu soto ayam.
1: Oke.
0: Okay. Sama grill chicken.
1: Grill chicken?
0: Iya. Yeah.
1: Oh, oke. Okay. Berarti serba ayam ya kamu? Kamu gak suka daging?
0: Wah, suka banget.
1: Kan ada
0: cuman
1: soto daging.
0: Agak mahal gitu. Oh. Yang agak terjangkau kan ayam ya. Gitu. Jadi pernah Anjan itu sehari tuh kayak foya-foya gitu pernah Anjan.
1: Oke, okay. Foya-foyamu kayak gimana
0: jadi waktu
1: seharian?
0: Itu, waktu waktu itu alhamdulillahnya gitu ya dapat job yang lumayan alhamdulillahnya. Mm-hmm. Terus wah bikin deh sehari-hari ini buat apa ya, mengapresiasiku karena sebulan gak libur sama sekali gitu. Mm. Akhirnya jadi itu sehari itu full makan daging. Seminggu itu makan daging itu bisa sampai 3 kali.
1: Seminggu 3 kali?
0: All you can eat. Terus abis gitu minggu depannya samurat. Gitu.
1: Oke, okay. Itu seminggu 3 kali kamu all you can eat full 1 bulan, selama sebulan?
0: Enggak, ya cuman seminggu 3 kali itu aja.
1: Oh, langsung bulan depannya samurat?
0: Iya.
1: Astaga, itu samurat apa kolesterol?
0: Samurat kayaknya. Karena waktu itu olahraganya kurang dan minum air putihnya agak kurang. Uh-huh. Jadi yang di fully daging dan minggu depannya itu setelah Idul Adha malahan. Jadi setelah Idul Adha habis makan daging-dagingan, minggu depannya jadi langsung makan daging-dagingan lagi sama habis makan telur puyuh.
1: Oh, oke. Okay. Gitu. Memang favorit ya daging gitu ya. Telur puyuh itu kan juga protein tinggi juga tuh, kecil-kecil cabai rawit juga tuh ya, telur puyuh ya.
0: Jadi kolesterolnya hati-hati dan berdua.
1: Iya, benar. Jadi mending kalau yang punya kolesterol ya mending yang telur besar aja ya, yang telur ayam atau telur bebek ya. Tapi telur bebek juga tinggi kolesterolnya. Jadi mendingan ya telur ayam sih daripada telur puyuh karena memang kolesterolnya juga ikutan tinggi. Oh gitu. Oke deh buat teman berdua, buat kamu ya yang belum join, ayo segera join karena kalau kamu yang join bakal aku kasih bonus lagu spesial buat kamu. Udah disiapin Jan lagu yang udah diputerin udah di request.
0: Tadi yang paling
1: Cegil,
0: pertama
1: Cegil.
0: Itu lagu dari
1: Nabila Takia.
0: Nabila Takia ya. Berjudul Cegil ya. Mm-hmm. Oke, okay, langsung Jan siapin.
1: Terus ada dari Selena Grace, Sumpah Mati.
0: Oke. Okay. Sumpah Mati. Nanti kita puterin setelah Cegil ya. Oke, okay. Ditunggu okay. Aja deh teman-teman berdua. Mm-hmm. Ini spesial buat semuanya yang juga pengen dengerin lagunya Nabila Takia berjudul Cegil. Kita puterin buat semuanya spesial. Mudah-mudahan di weekend kali ini moodnya makin bagus. This song for you.

Pintu 2, K-pop bukan sekedar musik biasa, melainkan sebuah fenomena budaya yang memikat. Kira-kira apa sih yang membuat K-pop begitu menarik di mata anak muda? Tentunya musik yang catchy dan energik, koreografi yang memukau, visual yang memikat, serta konsep yang unik dan berbeda. Perpaduan konsep matang dan idola berbakat, hasil dari sistem pelatihan ketat, menghasilkan pertunjukan yang memukau. K-pop telah menembus batas budaya dan bahasa, menjadi fenomena global yang digemari jutaan orang di seluruh dunia.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Are Surabaya karo Pro 2 FM, kepacut es. Rungokno 95,2 Pro Loro FM, RRI Surabaya. Panggone lagu-lagu kekinian, gawe awakmu sing mageran.

0: Pagi-pagi udah gak mood gara-gara macet atau galau karena belum disemangatin ayang? Mending geser aja di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap hari jam 6 pagi sampai jam 10 pagi di 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Oke, teman Pro 2, jam 6 lewat 6 menit waktu Indonesia Barat. Ini saatnya kita masuk di sesi Digitrax ya. Kita bakal puterin lagu-lagu EDM favorit kamu, Denny suka dengerin lagu-lagu DJ. Langsung aja berapa kali kita udah siapin lagu-lagu EDM di Digitrax 2.0, teman Pro 2. Nah, masih bareng sama Ejen dan juga
2: ada Rianita di sini, teman Pro 2, yang bakal nemenin kamu ya kan, apalagi seputar informasi terupdate tentang musik tentunya ya hanya di Digitrax.
1: Oke, okay. Dan gak diwer, keep station terus, kita bakal balik lagi keep station terus di Pro 2 FM, teman terbaik.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.
2: Sekarang kayaknya mudah banget ya kalau mau buka usaha. Kok bisa? Perkembangan digital yang begitu pesat cukup membantu para pengusaha untuk ikut berkembang. Beberapa fasilitas sudah tersedia, tentunya untuk memudahkan transaksi. Ada e-commerce yang memudahkan kita untuk melakukan jual-beli melalui platform online. Ada fintech yang mengatur permasalahan keuangan berbasis teknologi digital seperti pembayaran digital dan pinjaman online. Dan juga layanan digital yang bisa dilakukan secara online seperti streaming musik, video on demand, dan layanan cloud.

pagi-pagi udah gak mood gara-gara macet atau galau karena belum disemangatin ayang? Mending geser aja di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap hari jam 6 pagi sampai jam 10 pagi di 95,2 Pro 2 FM.

0: Masih di Digitrax Tomong Pro 2, pastinya juga lagu-lagunya itu mengenai tentang EDM juga ya. Dan di sela-sela aku kasih lagu-lagu yang super nge-hype ya, teman Pro 2, nge-hits. Aku juga bakal kasih updatean informasi mengenai seputar musik nih.
1: Oke.
0: Kali ini ada dari Guns N' Roses nih yang dipastikan bakal kembali menyambangi Indonesia dalam rangkaian tur dunia mereka tahun ini. Kamu tahu nggak sih band ini?
1: Tahu lah, itu band-band vintage.
0: Kok vintage?
1: Udah ya, tahun berapa?
0: Oh, oke. Okay,
1: itu
0: okay.
1: Gitarisnya tetangganya Mahsan.
0: Oh gitu. Iya,
1: kamu nggak tahu? Kamu nggak tahu Slash?
0: Nggak tahu. Gimana tuh? Coba kasih
1: gimana
0: tahu.
1: Gimana tuh? Maksudnya gimana?
0: Gimana tuh?
1: Kasih itu nama tahu. Gitarisnya, Guns N' Roses.
0: Oke. Terus ya, memang Guns N' Roses ini dipastikan bakal kembali menyambangi Indonesia.

0: dalam rangkaian tur dunia mereka nih tahun ini. Dan band ini dijadwalkan gelar konser besar di Stadion Madya Gelora Bung Karno pada 21 November 2026 mendatang. Dan kedatangannya Axl Rose dan kawan-kawan kali ini tuh sekaligus mengobati kerinduan para pecinta musik ya, terutama musik rock.
1: Oke, begitu. Ya udah ditungguin aja ya. Ini kayaknya Ben sempat hiatus karena memang melihat usia mereka itu udah sangat berusia. Bisa band-band akhir-akhir ini banyak band-band yang setelah vakum akhirnya bisa comeback lagi kayak Oasis gitu kan. Terus habis itu Blink 182. Terus habis gitu My Chemical Romance yang sempat vakum lumayan lama dan akhirnya balik lagi dan sempat manggung di Jakarta. Terus habis itu ada siapa lagi ya? Siapa namanya? Boy band itu siapa? Yang lama itu?
2: Effort.
1: Bukan Effort, iya sih, cuman Bukan. Ini loh siapa namanya yang lagunya itu Love One apa Love Westlife.
2: Westlife
1: kan juga sempat waktu itu tahun 2024 apa 2025 tahun lalu kan sempat manggung di Indonesia kan akhirnya.
2: Tahun ini juga
1: ada tapi Jan belum update lagi sih.
0: Kamu pengen ikutan konser
1: gabung boyband mereka apa maksudnya?
0: Ikutan ingin ke Jakarta juga nggak sih?
1: Ya, beli tiket. Kalau ada duit, ada waktu, ada kesempatan ya pengen lah.
0: Pengen ya.
1: Siapa yang nggak mau? Nonton Westlife. Kalau Jan juga punya boyband sih Westafel namanya.
0: Oke, baik. Tapi memang ya boyband sampean. Bandnya Guns N' Roses ini kan berdasarkan informasi yang udah diupdate juga, fase pertama ini dibuka khusus loh untuk pendaftar melalui sesi Necran Fan Club pre-sale-nya tuh pada 2 Juli loh teman perdua. Jadi bentar lagi, walaupun memang konsernya itu masih di bulan November, tapi sudah pre-sale-nya itu udah pada 2 Juli. Ini kayaknya tanggal ini harus kamu catat teman perdua buat kamu yang nge-war ya. Mulai pukul 10 siang teman Pro 2. Dan ini di mana penggemar itu dapat mendaftarkan diri terlebih dahulu melalui laman resmi grupnya okay. Jadi walaupun masih bulan November tapi sudah ngewar dari tanggal 2 Juli pukul 10 siang itu harus dicatat teman Pro 2 ya, supaya kamu kebagian tiketnya Guns N' Roses ini.
1: Ya udah, nanti kita lanjutin lagi ya hari ini di Digitrax 2.0. Jadi teman Pro 2 jangan kemana-mana, keep stay tune terus di Perda FM.
0: Teman terbaik kamu.

Segini enaknya dengerin lagu favoritmu di Pro 2 RRI Surabaya. Sore-sore kayak gini, paling enak dengerin 95,2 Pro 2 FM. Lagunya enak buat nemenin sore kamu.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

0: susah ngertiin perasaan cewek? Atau mau ngebahas hal unik tentang cewek? Apapun bisa kamu bahas di Kabar Gadis. Setiap hari Kamis, jam 5 sore sampai jam 7 malam. Dengerin di Pro 2 FM 95,2 MHz atau aplikasi RRI Digital.
1: Tahu nggak apa tuh? Ada Pro 2 FM nih yang nemenin hari-hari kamu supaya lebih berwarna.

0: Dispendik Surabaya berencana wajibkan sekolah berbahasa Jawa setiap hari Kamis. Wah, keren ini. Harus terrealisasikan pokoknya.
1: Iya, kemarin aku juga udah baca infonya sih. Emang perlu banget untuk memperkenalkan dan mempraktekkan bahasa Jawa, terutama krama inggil sama anak-anak zaman sekarang.
0: Iya sih, apalagi bahasa Jawa ini kan juga identitas kita sebagai wong Jawa. Jadi harus bisa dipertahankan dan dilestarikan. Jangan sampai bahasa Jawa khususnya kromo inggil ini tuh musnah.
1: Halah, kayak kamu sendiri bisa kromo inggil aja.
0: Loh, ojo ngenyek. Isok yo aku, Bapak Sare kulo siram.

Teman Pro2, di sela-sela aku puterin lagu-lagu Digitrax, aku juga bakal kasih informasi terupdate seputar dunia musik nih, Teman Pro2. Kali ini datang dari Nona, ya kan? Ini terkenal banget loh lagunya yang Rollerblade. Ya kan, ini banyak banget diperbincangkan juga. Dan ternyata si band Nona ini terlihat berkolaborasi dengan dua personel NPD nih, Lukman Kev dan Niki Putra di media sosial. Kolaborasi ini gak terduga ya, dan rame diperbincangkan di sosmed. Dan dalam unggahan di media sosialnya Nona juga terlihat Kev dan Niki tuh tengah menyanyikan lagu Rollerblade dengan gaya kocak mereka. Memang aksi kocak Kev dan Niki tuh mengundang gelak tawa ya bagi personelnya si Nona, Baila, Christy, Esther, dan Shazwa. Memang lagunya dia itu terkenal banget dan lagi happening banget juga ya. Dan alih-alih menyebut Rollerblade ini, lirik itu juga berubah jadi Rollerblade. Nah, dan para personel Nona pun terlihat tertawa dengan aksi keduanya. Dan Baila bahkan terlihat ketawa ya dalam video itu juga. Unggahan itu juga merupakan salah satu konten yang tengah viral. Dan konten itu juga mengikuti tren ketinggalan earbuds oleh Nona. Lalu Kev dan Niki itu menyanyikan langsung lagu mereka. Dan unggahan itu pun banjir komentar ya, guyon dan gelak tawa bagi penggemar. Kalian juga suka gak sih lagunya Rollerblade ini dari Nona? Ya kan, memang lagi happening banget. Dan media sosial semuanya udah pakai backsoundnya lagunya Nona nih, gitu. Kalau kamu gimana, Teman Pro2? Suka juga gak? Kasih tahu dong. Dan juga ya, selain membuat konten dengan lagu Nona ini, mereka pun juga berkolaborasi dengan lagu debutnya NPD yang bertajuknya itu Sempurnanya Aku. Konten ini tuh memperlihatkan saat Nona pertama kali ketemu dengan cowok yang sempurna. Ya walaupun gak ada lelaki yang sempurna ya. Dan dalam video ini muncul Kev dan Niki sebagai cowok sempurna dengan gaya cowok cool ala mereka yang berhasil membuat Nona itu terkejut dan terpukau. Konten itu pun dipenuhi berbagai komentar guyon kocak dari netizen. Kamu bisa langsung aja buka di Instagram ya, yang ID name-nya Nona Wolf. Nah, itu kamu juga bisa langsung lihat sendiri video kocak mereka, Teman Pro2.

0: Teman Pro 2, gak kerasa banget bentar lagi udah jam 7 malam nih. Ini yep, saatnya aku Rianita harus pamit dari ruang dengar kamu. Dan juga ada Enjan di sini yang yep, juga ikut pamit ya dari ruang dengar kamu. Teman Pro 2, thank you so much ya sudah membersamai kita sejak jam 3 sore tadi. Mulai yep, dari top 20 manja lokal
1: yes,
0: terus kita juga udah open topic tentang okay, aktivitas kamu di Sunset Talks gitu ya. Dan juga dan terakhir ini di Digitrax gitu. Aku juga iya, kita juga udah kasih informasi musik semuanya buat kamu teman produk okay. Tapi kamu gak usah kemana-mana, gak usah galau, gak usah risau, karena nanti jam 7 ya sampai jam 8 okay, malam nanti ada musik live chat relay dari live langsung dari RRI Sumenep gitu. Jadi buat kamu okay, yang penasaran bakal ada siapa, ditungguin aja.
1: Baik, kita berdua sekalian pamit ya Rina.
0: Iya, betul banget.
1: Sampai ketemu besok di jam berapa, ditungguin aja. Yang jelas, dengerin terus Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Bye-bye.

0: Kalau Panji apa Panji kesibukan hariannya?
1: Aduh, saya kesibukannya masih berhubungan sama musik sih. Jadi reguler musik, event, gathering, jadi juga ngurus vendor entertain kayak gitu-gitu, Kak. Masih seputar musik.

kamu ikuti Music Live Chat berjaringan se-Jawa Timur. Disiarkan langsung di Pro 2 RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, dan RRI Sumenep.

0: kita sekarang ada di Music Live Chat ya, bareng Indah malam ini teman Pro 2. Indah akan temenin kamu mendengarkan sebuah band ya teman Pro 2, yang menurut Indah ini karyanya luar biasa keren teman Pro 2 ya, Neova Band. Nah, siaran ini berjaringan di Pro 2 Jawa Timur ya, ada Pro 2 Malang, Pro 2 Surabaya, Pro 2 Madiun, dan Pro 2 Jember. Selamat malam semuanya, mungkin kalian sedang nongkrong, nah butuh referensi lagu yang keren banget untuk didengerin, lagi nongki-nongki terus gak seneng lagu yang berisi, gak seneng. Nah, kalian bisa mendengarkan hasil karya dari band yang satu ini teman Pro 2. Aku sih mendengar mendengar sedikit ini dari mereka, itu bahwa mereka adalah band dari Bangkalan. Bangkalan ini kamu belum tahu ya teman Pro 2, Bangkalan ini kan terletak di sebelah barat Madura, serumpun sama Sumenep tapi kayaknya jauh banget gitu ya, apalagi anak muda yang kayaknya sohiban sama Surabaya deh, nggak sama kita yang dari Sumenep deh. Well teman Pro 2, Neova Band akan Indah hadirkan, tapi nggak ke studio ya. Ini by Zoom karena mereka ini luar biasa sibuk teman Pro 2 ya. Coba kita sapa di ujung sana. Halo Neova Band.
1: Halo.
0: Halo.
2: Halo. Selamat siang.
0: Selamat siang Neova Band. Ini berberapa ini yang lagi online sama Indah ini malam ini?
3: Masih berempat.
0: Masih berempat. Oke. Okay. Oke, okay. Salam kenal ya sama Indah malam
2: salam
0: ini.
2: Salam kenal. Salam kenal Indah.
0: Oke. Okay. Katanya lagunya ada yang judulnya Indah.
1: Ya, bener banget.
0: Bener banget ya. BTW aku pengen ini dong, pengen pengen kenal tuh ada yang namanya Panji. Ini Panji sebagai apa nih di Neova nih? Andri, terus siapa lagi? Rian sama
2: Akbar.
1: Sama Akbar.
0: Rian sama Akbar. Oke, silakan diperkenalkan masing-masing boys.
1: Oke kak, ya kita dari Neova. Kita sebenarnya berlima, cuman satu masih belum bisa hadir ini, belum bisa hadir di Zoom meeting.
0: Oke.
1: Panji, jadi aku Panji sebagai vokalis ya, vokalis sama main keyboard sekalian gitu loh.
0: Oh, bayarannya paling double ini kayaknya.
1: Tapi enggak sih, bayarannya jadi sama.
0: Oke. Okay. And then setelah Panji siapa? Andri.
2: Oke, halo, salam kenal semuanya, sobat-sobat RRI. Salam kenal, aku Andri. Aku sebagai gitaris di Neova.
0: Oke.
3: Sama supir.
2: Ini mohon maaf ya teman-teman, karena lagi drive di jalan. Tetap lalu ya Kak Indah ya.
0: Hati-hati bro. Yeah. Fokus ya, bro. Oke, kalau Rian sama siapa tadi Akbar? Nah, ini sebagai apa di Neova nih?
3: Kurang. Saya Rian, ini kebetulan lagi di tempat kerja, jadi ini pakai matik. Saya gendong bas.
0: Aduh, yang paling berat. Ya,
3: berat banget.
0: Berat banget, apalagi basnya senar 7.
3: 8 mbak punya saya.
0: Oh 8, mantap. Akbar, gimana Akbar?
3: Aku, Akbar. Saya yang main drum di Neova. Ini lagi di kantornya Pak Rian ini.
0: Oke. Okay. BTW emang kalian emang kesibukannya lain-lain nih.
2: Betul.
3: Kebetulannya
2: beda-beda Kak.
0: Kalau Panji apa Panji kesibukan hariannya?
1: Aduh, saya kesibukannya masih berhubungan sama musik sih. Jadi reguler musik, event, gathering, jadi juga ngurus vendor entertain kayak gitu-gitu kak. Okay. Masih putar musik.
0: Iya, di entertain ya, hari. Masih tetap di dunia-dunia itu ya. Kalau yep. Kalau Andri?
3: Kalau driver.
0: driver apa nih? Driver pribadi?
2: Di hospitality kak, kebetulan di hotel. Jadi ada jadwal aja keluar, jadi makanya masih di jalan gitu tadi.
0: Kalau Rian sama Akbar ini satu kantor ini, iya nggak?
3: Iya satu kantor.
0: Kantor kalo... apa? Kantor apa boys?
3: Aku ini kak apa guru kebetulan guru BK.
0: Aduh.
2: Guru.
0: ini tukang, ini tukang semprit ini. Ini musuhnya siswa murid-murid ini. Musuhku itu.
3: Aduh, siswa-siswa ini kalian.
0: Iya. Aku ketemu guru BK langsung keluar asap tahu. Kalau Akbar.
3: Saya freelance, Pak.
0: Freelance. Satu lagi ya. Siapa? Satu lagi.
1: Satu lagi namanya Ruli, Kak. Cuma dia masih berhalangan.
0: Oh.
3: Ruli masih
1: yang kita.
0: Ruli perempuan.
1: Enggak.
0: Katanya berhalangan.
2: Oh, berhalangan hadir maksudnya.
0: Oh, berhalangan
3: hadir.
0: Oke, berarti gitarisnya ada dua gitu.
1: Ya, gitarisnya.
0: Oke. Coba aku pengen tahu dong, diceritain gitu. Neova ini tongkrongan, teman tongkrongan, nah, sobitan, ya, apa gimana?
1: Ini baru masuk, Kak.
0: Mana, Ruli?
1: Tuh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan waktu dan tempat saya persilakan, Pak Ruli, untuk ceramahnya siang ini.
4: Waduh, jangan dong. Baru gabung,
0: lagi ikut juga. Satu kantor juga sama Rian sama ini, Akbar, Ruli.
4: Satu kantor beda ruangan. Belahnya ini.
0: Iya, kayaknya hanya siapa yang jadi ini siapa tadi Rian aja yang aku musuhin kayaknya ya. Karena dia BK. Oke, ceritain dong sedikit tentang Neova. Ini awalnya itu sebagai apa nih? Kok bisa kalian itu bersatu jadi Neova? Siapa yang mau jawab? Panji deh, Panji.
3: Saya mau jawab. Yang paling benar.
0: Iya, yang double gajinya.
1: Sebenarnya awalnya itu kan kita dari alumni SMP yang sama, Kak.
0: Di?
1: Banyak, Kak. Di SMP Negeri 1 Bangkalan.
4: Bohong.
3: Tapi tempat saya kan ada sekarang.
1: Jadi jadi waktu itu di 2015 itu kita diminta untuk mengisi acara pensi di SMP 1 gitu loh. Kebetulan saya Andri, Akbar, sama Rian itu satu SMP, cuman Ruli yang beda.
0: Oh, pantesan dia ya. Oke. Okay.
1: Jadi waktu tahun segitu tuh kita diminta, jadi ya udahlah kita coba-coba main sama Akbar, sama Andri, sama Ruli kayak gitu. Okay. Ruli belum nih, Ruli belum. Cuman selang dua tahun apa gitu kita ngajak Ruli buat ngisi gitar juga gitu loh. Kita awalnya bukan band karya sebenarnya, Kak.
0: Cover-cover gitu ya.
1: Band pensi, band ngiri. Yeah, yeah, yeah. Sampai 2017 gitu kita diminta buat main di wedding. Itu di Surabaya waktu itu di Bumi Moro kalau enggak salah ya.
0: Oke. Okay.
2: Moro.
1: Terus jadi fokusnya bukan karya, fokusnya malah ke kita entertain band wedding kayak gitu sampai tahun 2020 pas COVID itu. Kita uring-uringan tuh mau ngapain ya kayak gitu. Akhirnya bikin lagu. Akhirnya tahun 2020 kita bikin lagu pas COVID itu, Kak. Judulnya Desire, single pertama kita.
0: Oh, bukan HG ya?
1: Bukan.
0: Oke, okay, Desire.
1: Kalau HG mungkin Mas Ruli nanti bisa jelaskan.
0: Oke, okay, siap. Nanti tunggu Mas Ruli, tunggu seranganku Mas Ruli.
3: Waduh.
0: Enggak. Terus gimana? Jadi Neova ini awalnya adalah band-band pensi gitu-gitu ya, untuk yeah, event-event lokalan gitu ya, wedding gitu ya. Terus tiba-tiba karena COVID ada terinspirasi bikin lagu dan Desire. Di saat itu kalian umurnya itu usia berapa tuh?
3: 21.
0: Ah, serius? Di saat itu ya, di saat kok yang lain pada tersenyum, aku curiga nih. Curiga kalian fosil cuma belum diumbikan aja tuh.
1: Ya mungkin 22, 23 gitu kali.
0: Saat itu ya, Desire itu ya. Oh, ya keren. Udah kayak Ahmad Dhani ya, umur 20-an udah produktif bikin lagu gitu katanya. Oke, terus berarti event-event itu sering kan pas saat bikin lagu Desire pertama kali. Nah, itu kalian launchingnya itu gimana? Memperkenalkan apa kalian udah ada komunitas gitu. Terus hey, kita bikin lagu nih, dengerin ya di sini gitu. Gimana tuh ceritanya?
1: Silahkan dijawab.
0: Siapa? Serah deh. Akbar deh, musuh aku deh, Rian.
2: Oh, boleh, Kak.
0: Iya.
3: Itu seingat saya ya, Kak. Seingat saya kan waktu itu hampir semua manusia gabut.
0: Betul.
3: Nah, itu karya kita itu ini kita apa namanya? Masukin ke Spotify.
0: Yes.
3: Spotify, YouTube, segala macam. Kita memanfaatkan kegabutan hampir semua manusia itu. Jadinya kita share link, bikin story apa, jadinya banyaklah yang nonton, yang dengerin. Gitu. Pada saat itu. Itulah. Mungkin Gus Meli menambahkan.
0: Ya, ditambahin.
4: Andre tadi yang mau nambahin, nanti saya.
2: Mas Ruli ini striker ya, soalnya nunggu bola terakhir langsung digolin gitu ya.
0: Kirain Mas Ruli yang akan spill gitu ya. Terus Mas Andri yang akan mengcounter. Enggak salah semua itu gitu.
1: Andri, lanjut Andri.
2: Jadi tadi disebutin sama Mas
0: Panji.
2: Dian itu beberapa apa kayak distribusi kita, Kak. Itu kan kita lewat media sosial, lewat Spotify juga, ada rilis juga. Nah, kita juga sempat buat semacam mini showcase setelah pandemi itu, Kak. Jadi kan

0: mengadakan mini showcase itu sekaligus jadi tempat berkumpul lah teman-teman musisi sama teman-teman kreasi kreatif yang lain di Bangkalan waktu itu. Salah satunya seperti itu.
1: Oke. BTW ini Neova, kalau tahu taunya aku kan Neo itu baru gitu. Emang ada yang apa formasi lama atau gimana sih? Namanya kok bisa Neova gitu?
2: Ini Ruling, Kak.
1: Ah, sok Ruling.
3: Jadi gini Mbak, mungkin sebelum ke arah sana tadi aku mau tambahin sedikit dari pertama progres kita mulai menjadi band karya, kebetulan kita juga disupport teman kreatif yang lain. Salah satu contoh dari tim video ya Mas Panji dan Mas Andri dan teman-teman, kita banyak kali disupport sama teman-teman apa tuh namanya kreatif di sini, salah satunya di Tes Langit, terus teman-teman perempuan yang bantu apa tuh namanya untuk koreo macam dan itu jujur pada saat itu karena pandemi mereka bantu kita secara sukarela, jadi kita berangkat dari apa ya, berangkat dari semangat yang sama bareng teman-teman gitu. Jadi bukan hanya Neova di situ dan banyak bagian teman-teman kreatif yang lain, Mbak, yang perlu kita apresiasi juga gitu.
1: Oke. Okay. Neova sendiri artinya apa?
3: Nah, Neova sendiri itu kebetulan saya nggak tahu ya.
1: Kacau sih lu ya.
3: Kebetulan itu kita gabut ya.
1: Terus
3: cari nama yang bagus apa ya? Jadi Neova apa, Mas Panji? Artinya Mas Panji?
4: Gini, sebenarnya mungkin seingat saya nyeletuk Neo gitu, Mbak. Jadi waktu itu saya di jalan keinget temen namanya The Neo, Paulus Neo, terus di jalan ngelihat hotel ada Hotel Neo kayak gitu-gitu. Jadi seingat saya itu nyeletuk di grup ada Neonya, kan Neo kan baru, jadi kita mau bikin nama baru waktu itu. Nah, untuk tambahan fanya itu gak ngerti, mungkin Mas Rian yang jawab.
2: Itu diambil dari hipernova, kayak sesuatu itu yang besar gitu, Mbak.
1: Oke.
2: Okay. Tuh. Nah, jadi kenapa jadi Neova? Kan Neova jumlah hurufnya 5. Nah, pas tuh kita berlima. Udah fix, udah langsung paten.
1: Oke. Terus kalau di Neova ini otak kreatifnya siapa?
2: Siapa?
1: Hah?
2: Coba tebak, Mbak.
1: Siapa ya? Kalau dari lagunya gitaris kayaknya nggak mungkin.
3: Nggak mungkin.
1: Kalau dari lagunya, karena lagunya kan semuanya itu tidak menonjolkan riff-riff instrumen tertentu gitu, jadi rata gitu ya kan. Nah kalau aku tebak ini kayaknya Panji deh.
4: Enggak, sebenarnya semuanya kita bareng-bareng untuk proses kreatifnya, Kak.
1: Okay.
4: Cuman kenapa warna musiknya seperti itu? Karena kita waktu itu kan lagi boomingnya Pamungkas tuh, Kak.
1: Ya.
4: Yeah. Okay. Nah, kita pengennya bikin-bikin musik yang rada-rada kekinian lah pada zaman itu. Nah, jadi kita salah satu referensinya adalah Pamungkas. Jadi seperti itu, jadi pilih singer pertama.
1: Tapi memang masing-masing personel ini senengnya sama apa preferensi musiknya itu dengernya kayak gitu. Pamungkas, apa lagi mirip-mirip Lani the 19 apa lagi
4: 1975.
1: Iya. Yeah. Emang setiap personel punya itu, punya apa preferensi sama kayak gitu.
4: Ayo bagaimana?
0: Preferensinya beda-beda.
1: Silakan.
0: Kalau preferensi apa musik itu kayaknya semua personil beda-beda, cuma ada aja yang mirip. Misalkan dari 10 mungkin yang sama 3 atau 2 lah gitu. Sisanya ya beda-beda gitu. Nah, justru jadi dari apa namanya perbedaan itu kita coba menggabungkan gitu. Misalkan dangdut misalkan. Misalkan ya udah isian bassnya mungkin dikasih itu atau gimana
1: agak-agak nge-group gitu ya.
0: Oke.
1: Seru loh kalian ini ternyata. Tapi kok kalian mencar-mencar sih sekarang, emang nggak ada project? nggak jadi home band gitu di mana katanya tadi apa

0: bisa ngisi wedding, apalagi pensi-pensi. Kalian mencar-mencar kayak gini, kalian musuhan. Apalagi retak karena Panji bayarnya double. Ah, gimana gimana?
1: Kalau nggak ada job, kalau nggak ada job kak, kita bubar dulu sementara. Jadi, kalau ada, kita itu memang ini mata duitan.
0: Oh iya, oke.
1: Kita bareng.
0: Apalagi
1: kebetulan kita kita bareng kak. Nah, lagi minggu malam. Kemarin masih job, terus kan Senin ini udah masuk kerja, jadi balik masing-masing.
0: Oke, terus kalian gimana cara mempertahankan skill kalian? Kan harus latihan dulu tuh, yang namanya band kan butuh rapi, butuh kompak toh. Lu kalian mencar-mencar kayak gini
1: gimana? Itu pemula,
0: Kak. Oh, itu pemula, kalian udah expert ya, keren.
1: Apa itu lagi?
0: Nggak ngulik-ngulik lagu baru gitu. Cover-cover gitu.
2: Ngulik masing-masing. Jadi memang dari sedikitnya waktu untuk kita bertemu, sekali ketemu, kita manfaatkan untuk hal-hal yang produktif. Misal salah satu dari teman ini punya ide lagu. Nah, itu kita manfaatin waktu yang sedikit itu untuk apa ya? Untuk sedikit
1: memprogres.
2: Nanti lah buat teman-teman berkarya gitu loh Mbak. Soalnya gini, soalnya waktunya sedikit, gimana caranya kita bisa produktif gitu.
0: Oke.
2: Okay. Makanya berhubung kita ini jarang ketemu kan, lagunya kita itu bukan satu tahun satu album, tapi satu tahun satu lagu.
0: Tapi nggak apa-apa loh, keren loh, kalian sudah ada 4 single kan? Sampai ya. Sekarang kan?
3: Nah. Sekarang lagi jalan proses ke single kelima kan?
0: Single kelima
3: lagi
0: ya?
2: Lagi ya, Mas Panji.
1: Masih ngeden.
3: baru minggu kemarin kan kita baru kelar tag gitar, jadi tinggal tag vokal aja. Ini saya gitu. Juga sambil edit juga.
0: Dari banyaknya single ini, 4 dan 5 ini akan segera dirilis ini, itu songwriternya siapa?
2: Jadi semua karena kita ini macam-macam untuk spesialisasinya. Ini Mas, ini mayoritas lagunya kita Mas Andri yang bikin apa tuh namanya, bikin terkait liriknya, pemantiknya, terkait lagu, kadang Mas Panji, kadang Mas Akbar gitu. Jadi ada sedikit percikan yang lain itu ngebakar gitu loh Mbak.
0: Oke.
2: Jadi percikannya tuh dari macam-macam, ada dari Mas Panji, dari Mas Akbar, Rian gitu.
0: Oh gitu ya, tapi awalnya Mas Andri nih.
2: Ya Mas Andri tuh yang bikin lirik-lirik pemantiknya tuh dari Mas Andri misalnya.
0: Oke. Dan teman Pro 2, wah seru aja nih orang-orang Neova nih isinya ya, seru serius. Mungkin boleh dikatakan emang expert karena nggak jelasnya mereka ini, jadi ya kan jadi kompaknya mereka gitu teman Pro 2. Tapi kita akan kembali lagi dan kita akan mendengarkan lagu dari Neova Band, dan kalian jangan kemana-mana ya teman Pro 2, silakan aja nanti kalau misalnya kalian ingin rewatch obrolan kita ini ya, langsung ke YouTube-nya RRI Sumenep.net. Oke. Di malam ini kita akan dengerin single pertamanya Neova Band dengan Desire. Jadi don't go anywhere. Kalian juga nggak boleh kemana-mana. Andri, ya, tetap ya, hati-hati di jalan.
1: Iya. Siap, Pak Indah.
0: Oke.

0: Bentar, Mi.
1: Nih. Ngapain sih, Pi? Nunggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih di area Dinio.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid-nya kan banyak.
1: Ini dia menang. Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: balik lagi, masih barengan Indah Teman Pro 2 ya, di malam minggu ini, di Sabtu malam yang lagi gak punya kegiatan atau bingung gitu ya. Teman Pro 2 langsung aja cus ke YouTube-nya RRI Sumnapnet. Kita ngulik-ngulik bareng karya-karyanya dari Neova Band. Neova Band ini adalah sekumpulan anak muda yang caur dari Bangkalan dan sekarang tercerai berai. Tapi kalau ada event katanya tetap mereka masih bisa bersatu ya. Oke, Neova Band, halo, mana? Kok enggak bergabung? Sudah berkurang. Yang online sudah berkurang ya di Zoom kita. Andri kemana? Andri kayaknya tertekan deh.
1: Andri izin katanya Kak harus menghadap ke atasan.
0: Oh iya, oke. Okay. Enggak apa-apa sih. Tadinya mau tanya sama Andri gitu sebagai seorang katanya yang sering memberikan ide gitu ya, terus nulis lirik-lirik gitu ya. Cuma ya udahlah, kita tanya sama siapa yang lain aja, Panji, terus ada Ruli, Rian sama Akbar, semuanya ada di sini Teman Pro 2 ya. Mereka kita wawancara melalui Zoom. Oke. Kalau kalian ingin misalnya mendengarkan lebih praktis karena enggak punya pesawat radio, bisa dengerin di aplikasi RRI Digital. Download dulu di App Store atau di Google Store Teman Pro 2. Beda. Oke. Okay. Setelah aku mendengarkan Desire, I want to stay with you ya. Kayaknya seru ya lagunya. Emang agak-agak ke pamungkas-pamungkasan gitu ya, Panji ya.
1: Ya, karena waktu itu sih.
0: Iya, itu arrangernya siapa, Bos?
2: Gus Ruli.
0: Bos Ruli.
2: Waduh, enggak.
0: Siapa?
1: Seperti kata Akbar tadi, jadi kita kan background musiknya kan beda-beda.
0: Yes.
1: Mungkin Mas Akbar itu metal kayak kalau drum. Kalau saya lebih suka ke kayak post rock gitu. Mungkin Ruli beda. Cuman akhirnya pas proses kreatifnya memang jadinya seperti itu. Kenapa kita bikin seperti itu? Karena ya kita juga pengen laku, bisa didengar sama pasar sebenarnya waktu itu. Yeah. Jadi kita mencoba untuk ya pokoknya kita tetap mau bikin enak, cuman musiknya yang lebih modern gitu aja.
0: Oke, iya sih. Intinya proses kreatifnya bareng. Oke. Okay. Memang ini ya apa namanya? Terus kalian juga pakai bahasa asing, bahasa Inggris gitu. Emang kalian nggak bisa bahasa Indonesia apa gimana sih?
2: Bisa. Tapi
0: serius banget sih jawabnya sih Pak. Iya, terus Akbar, Rian, silakan.
2: Kalau nyanyi bahasa Indonesia itu bahasa Maduranya tuh geli ya.
0: Agak ngetril-ngetril gitu ya. Hah? Agak ngetril-ngetril.
2: Bahasa Inggrisannya iya, kurang gitu.
0: Oke.
3: Ya, jadi itu diakui bahasa Indonesia tuh lebih susah, Mbak.
0: Dari bahasa Inggris.
3: Benar.
0: Oke, okay, I see. Pantesan cuma satu lagu yang berbahasa Indonesia loh mereka ini, dan judulnya Saya Indah. Itu.
2: Siap.
0: Betul.
3: Baru mau bahasa.
0: Siap.
1: Nanti single kelima kita gunain bahasa Indonesia kok, Kak.
0: Mantap. Tapi tetap sama ininya, apa blueprintnya tetap di musik-musik kayak gini nih, pop kontemporer kayak gini, modern kayak gini. Apa udah berbalik ini sama kayak The Virgin misalnya mencampurkan genre dude gitu di sana? Apa gimana? Kok ketawa sih Ruli? Kamu gitaris dangdut ya? Kamu gitaris dangdut?
1: Iya benar Kak, benar. Dia gitaris dangdut dia.
2: Enggak sama dari mukanya itu ya, Kak Indah.
0: Oke. Okay. Gimana mengenai lagu yang akan datang ini?
1: Ruli
0: langsung ciut loh, dia marah kamu ya. Jangan marah dong.
3: Jadi untuk lagu single kelima kita nambah lagi satu lagu ya pakai bahasa Indonesia biar nggak bahasa Inggris terus nanti dimarahi sama Mbak Indah. Terus malah di single kelima ini terkait instrumen dan segala macem lebih simpel lagi, tujuannya biar lebih cepat aja diterima karena kembali lagi kayak tadi bahasa Indonesia tuh lebih susah sebetulnya. Kita buat lagu bahasa susah karena terlalu gampang untuk geli di kuping itu loh Mbak. Kita harus benar-benar pintar ngolah kata.
0: Itu.
3: Geli di kuping. Karena beberapa kali kita buat untuk single kelima ini sama yang Indah sebetulnya itu adalah sudah melalui beberapa revisi sebetulnya. Kita buat lirik pertama kayaknya geli deh kalau kita dengerin lagi. Nah, kita revisi lagi gitu loh. Beda dengan bahasa Inggris. Jadi memang lagu yang kelima ini sebetulnya lebih simpel lagi dari segi musik, dari segi lirik itu lebih apa ya, lebih enteng lah. Uh-uh. Untuk kelima nanti untuk anunya, untuk
0: apanya?
3: Apa? Ya nggak tahu nanti kapan. Uh-uh. Yang jelas lagu ini teman-teman nanti bawain off airnya dulu. Uh-uh. Sebelum kita launching, kita bawain off airnya dulu ya mas teman-teman.
1: Iya benar. Okay. Kapan itu?
3: Nanti kebetulan kita bareng main Koldiak di situ, di event, di kita kebetulan ada event di mana, di Pasuruan ya,
0: Pasuruan Chandra Wimotikta ya.
1: Ya betul,
3: ada Koldiak, okay. Ada Sal Priyadi sama Terboy. Di situ kebetulan kita mau rilis secara off airnya dulu, kita bawain lagu kelima, baru nanti kita coba rilis digitalnya.
0: Oke. Okay. Apa namanya? Tapi tetap kan dengan apa namanya? Gaya bermusik yang seperti ini. Maksudnya pop modern dengan menghadirkan yang apa? Enggak ada emosi yang meledak-ledak, apa udah beda banget dengan yang sebelum-sebelumnya? Ruli.
3: Di lagu ini emosinya ada di Mas Panji sebetulnya nanti yang nyanyi.
0: Uh-uh.
3: Jadi teman-teman yang lain lebih sedikit untuk hadir secara langsung dalam lagunya, nanti adalah di suara Mas Panji sama liriknya gitu.
0: Oke.
1: Okay. Secara garis besar tetap kak, tetap easy listening, cuman mungkin secara vibes-nya itu kita lebih bikin yang mellow slow, karena memang ini lagu yang kita buat untuk orang-orang yang galau gitu.
0: Iya. Dan ini loh, tadi aku mau tanya, kalian kan bilangnya kalau lagu berbahasa Indonesia tuh kalau enggak geli kita revisi lagi. Maksudnya geli itu gimana sih, geli? Geli gimana? Nah,
3: gini, contoh gini, Mbak.
0: Gimana? Coba.
3: Apalagi hari-hari pakai bahasa Madura.
0: Iya. Yeah.
3: Dengar kamu aja, apalagi Panji yang ngomong kamu, kita geli dengernya gitu.
0: Oh, bisa sih. Maksudnya agak manja gitu ya. Kamu itu kan kesannya manja. Enggak manly banget gitu ya, enggak?
3: Iya, jadi gitu. Butuh apa ya? Sebetulnya butuh keberanian kita.
2: Butuh kepedean.
0: Padahal kan lagu-lagu sekarang tuh kan keseharian sih bahasanya. Lagu-lagu yang viral-viral sekarang tuh di medsos, ya kan? Bahasa Indonesia kan keseharian banget, nget-nget.
3: Tuh.
0: Kenapa kalian merasa geli? Gak pakai sahnya.
3: Gimana mas vokalis? Gimana? Apa yang buat dirimu geli?
1: Sebenarnya mau bikin diksinya itu yang kita gak kurang percaya diri untuk dinyanyikan gitu loh. Karena mindset, terutama mindsetku ya mbak. Mindsetku tuh pokoknya bahasa Inggris aja udah enak kayak gitu. Kalau bahasa Indonesia gak pede aja kita bikin liriknya sejauh ini ya, dan semoga nanti lagu kelima ini bisa diterima. Bahasa Indonesia.
0: Akbar Akbar diam aja. Akbar kamu seneng dengerin musik apa sih, Akbar?
2: Pogdut.
0: Lo nanti cocok itu, kamu kan mau tampil sama Ndar Boy Gang.
2: Ya, simpel gini saya bareng tiba.
0: Oke. Akbar, tadi drummernya Akbar kan?
1: Ya.
0: Akbar sendiri senengnya dengerin apa, Akbar? Ngefan apa grupnya?
2: Senengnya musik metal gitu, Mbak.
0: Contohnya grupnya apa?
2: Contohnya yang ngehit sekarang itu kayak 5-10 kayak gitu.
0: Oh, oke. Okay. Kemarin baru di Surabaya ya itu ya.
2: Ya kayak gitu.
0: Oh,
2: okay. Cuma tapi kembali lagi ketika masuk di dalam Leva ini, itu kan sudah satu atap tuh. Jadi nggak mungkin lah bisa ya langsung berapa gembur, nggak mungkin diisi gitu kan.
0: Nggak bisa nge-breakdown gitu ya kamu ya mainnya ya. cara bisa. Kamu melacurkan bisa. Inimu apa namanya preferensi musikmu.
2: Masa kamu bisa di headbang gitu kan?
0: Iya.
2: Aneh gitu.
0: Tapi gimana?
2: Jadi di situ ya harus apa namanya menyesuaikan juga lah sama materi musiknya seperti itu.
0: Tapi kamu nggak geli kan keseringan main-main kayak gini?
2: Sudah dari dulu mbak, jadi sudah terbiasa kayak gini.
0: Tapi kamu punya band luaran yang bisa apa namanya jadi tempat mencurahkan, maksudnya bisa gedebak-gedebuk gitu ada, dengan metal. Ada. Tuh kan, ya kan? Dia itu berpotensi jadi pengkhianat loh Panji. Akbar loh Panji.
1: Apa-apa biar gak bosen ini ya kamu.
0: Oke.
2: Bagalan ada riannya semua mbak, band-band bagalan mbak.
0: Oh iya. Iya.
2: Iya.
0: Oke. Oke. Yang penting kenapa, Rian?
4: Kalau di band lain, sebenarnya ini saya itu jadi pengkhianat di band lain. Oh. Saya ikut karena ada uangnya. Kalau di band sendiri enggak dong.
0: Di band sendiri ya.
4: Tidak ada uangnya. Ya kalau bisa ada uangnya.
0: Ya, I see. Oke, ya memang sih ya, pada akhirnya itu butuh yang namanya duit gitu ya, gak sih? Semakin dewasa apalagi ya kan? Wajar lah memang musisi. Dulu memang pernah di ini tuh Indah tuh musisi tuh. Jadi apa tuh dia bukan di akhir hidup ya sih, maksudnya menjalani hidup dia jadi apa tuh? Enggak jadi musisi kan? Seperti itu memang. Cuma ini berpikirnya enggak gitu juga kali. Kalau orangnya konsisten kan bisa kayak siapa? Kayak Rian, kayak Akbar ya kan? Bisa fleksibel kesana kesini. Kayaknya masih bisa bertahan hidup ya enggak sih?
4: Ya, bisa meskipun itu kan kalau dari sekto.
0: Kenapa?
4: Tapi alhamdulillah sejauh ini masih inilah. Worth it.
0: Worth it ya. Oke. Okay.
4: Sudah ada di titik itu benernya ya, kalau yang masih merintis ya semangat aja
0: semangat aja kalian babat alas.
4: Ya babat alas.
0: Iya dong. BTW masing-masing personil ini punya skill bermusiknya itu otodidak atau melalui belajar sama apa, kursus gitu-gitu. Kursus-kursusan. Alumni kursus, hah? Panji deh, semuanya Panji dulu.
4: Kursus.
0: Semuanya kursus.
4: Kecuali saya kursus sama Panji sama Ruli.
0: Oh ya, enggak bayar dong lo.
4: Ya itu. Karena faktor itu, Kak.
0: Tapi Rian memang dari awal udah basis. Apa tadinya gitar tuh so, kamu nggak bagus gitarnya, main bass aja jadi jendeng.
4: Ya, itu benernya.
0: Peace Rian, peace. Itu
4: aman.
0: Oke. Kita akan ini lagi. Gimana sih? Kita akan break dulu nggak? Nggak ya? Nggak. Lanjut. Oke, break katanya. Kita mau dengerin lagu Haiji deh, Haiji punyanya Neova nomor 2. Iya. Haiji dulu ya. Jadi Ruli, Panji sama Rian dan Akbar jangan kemana-mana dulu, dan kalian juga teman Pro 2 jangan kemana-mana dulu. Terus station di Pro 2 RRI Jember, Bandung. Apalagi Madiun, jauh amat ke Bandung. Surabaya dan Malang, semuanya pastikan kamu tetap station di sini bersama Neova Band. This is Haiji, check it out.

0: Keren ya, Hai Ji, teman Pro 2. Tadi udah kita dengerin bersama dari Neova Band, single yang apa enak banget kalau dipakein buat headphone. Tadi udah dengerin tuh, enak ya ternyata gitu. Untuk streamingan itu enak banget, serius Panji, serius. Ada unsur-unsur elektronikanya gitu, ya nggak sih? Ya nggak, bener Panji?
1: Ya, memang memang ada scene-scene-nya, synthesizer-nya.
0: Kalian nggak pengen nyoba untuk apa namanya ngasih demo ke label besar gitu, publisher? Apakah
1: mau?
0: Cukup?
1: Cuman mungkin jalannya belum ada.
0: Tapi pernah mencoba itu? Mencoba apa namanya apply gitu. Ini aku punya demo gitu. Kalian mau gak ngorbitin gua gitu? Pernah begitu? Ruli, keburu pengen ngomong. Ruli yang ngomong dah.
2: Kalau untuk sejauh itu sebetulnya kita masih belum, karena karena apa ya, lagu kita masih belum sebanyak itu. Sebetulnya untuk apa ya, kalau untuk stok kita stok lagu sebetulnya kita banyak. Dari Mas Rian yang buat, Mas Panji yang buat, cuman untuk ke arah yang serius kita rekam secara serius itu masih butuh waktu. Nah, mungkin kedepannya kita pengen ke arah situ, ke arah yang lebih serius. Cuman kita lagi mau mantepin materi dulu mungkin ya.
0: Kalian nggak pengen jadi one hit wonder ya, makanya nyetok banyak yang lagu terus baru pede untuk maju ke label gitu maksudnya?
2: Betul. Itu per lagu kita yang sudah rilis sih berapa? Masih 5 ya, Sunji? 4 ya?
0: Iya, mau 5 toh.
1: Mau 5.
2: Sedangkan si Lawn 7 buat ngajuin ke label yang di ACC lagu keberapa itu? Sudah berapa album yang mereka kerjakan? Apalagi kita gitu.
0: Ya, ada 33 album gitu. Kontrak kan berdasarkan album sih biasanya. Iya sih.
2: Gitu.
0: Okay. Terus kalian kan masih postingnya melalui medsos gitu ya. Hey, dengerin dong lagu kita nih, dengerin di Spotify bla bla bla dan di DMS lainnya gitu. Itu kekuatannya seperti apa? Sebagai ini kan kalian kan belum, walaupun musiknya udah mainstream, tapi kan masih jalannya masih indie gitu, ya kan? Gimana kekuatan medsos menurut kalian itu? Ayo, siapa yang jawab? Aku pilih Rian. Aku pilih Rian, silakan ngomong Rian. Kekuatan medsos untuk mempublish secara mandiri lagu-lagu kalian ini.
3: Kalau di zaman sekarang sih agak ya. Maaf, dari umur berapa juga kan semuanya main medsos. Jadi kayak itu tuh penting banget gitu. Yang penting kita bisa apa ya, makainya tuh bisa tepat sasaran aja sih sebenarnya. Gimana terus kayak ngerangkul ini juga apa sih, kayak teman-teman yang lebih banyak followernya atau apa gitu gitulah. Jadi kekuatannya itu wah super.
2: Sebetulnya dari so, juga kita pernah, Mas Panji apa siapa, Mas Andri ya, dulu sempat nge-play nge-play event, Mbak, untuk ngisi di salah satu acara. Kita kan random kan, entah event, yang penting kita play iseng pada saat itu, pas kita single kedua ya.
1: Single Haji.
2: Nah, kita masuk line up, ternyata kita dipilih untuk ngisi di salah satu event lah. Salah satu peta gitu. Kita nggak ngeh itu di mana, ternyata itu di Batam.
0: Jauh
2: banget.
0: Terus diambil?
2: Terpaksa kita nggak ngambil karena yang pertama jauh, terus yang kedua
1: hospitality.
2: Support dari TK ke kita untuk wilayah kita yang di Madura, untuk kesana itu nggak nutup, Mbak. Jadi itu kita ambilnya dari situ. Kita sepakat bahwasanya medsos ini bernama besar bagi kita, bagi teman-teman pekerja kreatif. Dampaknya juga sangat luar biasa. Bayangkan dari sini sampai ke Batam bisa dijangkau gitu loh Mbak. Sampai ke Batam, sampai kemana bisa dijangkau. Ya kalau bukan dari medsos, kita nggak mungkin bisa sejauh itu gitu loh. Meskipun kita posisinya tidak dari situ, mereka sudah tahu lah band kita seperti apa. Paling tidak mereka dengerin lagu kita. Sampai mereka mengkurasi lagu-lagunya kita, lagu-lagunya beserta segala macam. Otomatis secara tidak langsung lagu kita tuh dengerin lah sama mereka gitu loh Mbak. Itu kalau nggak dari medsos, kita dari mana?
0: Gitu. Iya sih, memang kalau mau apa cetak fisik udah mahal kan biayanya. Ya udah, yang free aja nih mah, yang jangkauannya juga lebih gede kan, lebih luas gitu. Oke, Kak Panji ketawa-ketawa aja.
4: Senyum Kak.
0: Iya sih, senyum. Salah. Oke, dari 4 single yang udah kalian rilis nih, Desire, Haiji, Indah, and then apa Always Be New ya?
2: Iya.
0: Itu menurut kalian yang paling artistik itu yang mana? Panji, aku tanya personal masing-masing, by personal. Panji milih yang mana? Yang paling artistik menurut Panji?
4: Karena
0: aku mencintaimu.
4: Paling artistik ya?
0: Iya dong.
4: Apa paling disuka atau paling apa
0: ya? Iya, terserah deh, terserah kamu deh, dari paling apa deh. Si paling lah pokoknya.
4: Sebenarnya saya paling suka itu dari nadanya itu Desire, Kak.
0: Desire.
4: Karena memang apa ada ceritanya lah, kita dari awal bikin lagu itu karena apa gitu. Cuman memang semuanya saya suka karena saya yang nyanyiin gitu, harus suka.
0: Ya. Kalau Ruli yang paling ini menurut Ruli.
2: Kalau aku sih yang ada dua lagu yang aku serik banget. Itu ada Haiji sama yang single kelima nanti yang bakal kita rilis.
0: Karena isian kamu keren di situ gitu.
2: Enggak dong. Artinya selalu keren isianku sih.
0: Oke, mantap Ruli. Terus kalau Akbar.
3: Kalau aku single keempat.
0: Apa?
3: Karena lebih ngeband aja musiknya.
0: Always Be New gitu ya.
3: Ya, musiknya lebih ngeband.
0: Notasinya juga cuma asik gitu ya. Notasinya ya, lebih asik kalau menurut Indah sih. Ya enggak sih? Kalau Ruli.
2: Ya?
0: Rian, sorry. Lagu yang paling-paling menurut Rian dari single yang
3: sama kayak Akbar. Sama kayak Akbar sih kalau Rian.
0: Oh, Always Be New ya.
3: Lebih ngeband aja.
0: Oke.
3: Okay. Kalau yang lain ya suka, gimana?
0: Iya, udah bikinnya sendiri. Enggak, maksudnya si paling gitu loh ya. Kamu musuhan banget sih sama aku. Oke, terakhir deh. Entah siapa yang mau jawab, pesan buat kalian, buat grup musik yang kan kita jauh banget dari pusat industri musik nasional ya. Jauh, maksudnya jaraknya itu loh. Apa pesan buat mereka-mereka ini?
4: Aku ya, bentar ya, aku dulu ya.
0: Panji.
4: Selama masih punya niat, selama masih punya keinginan untuk bermusik, coba terus untuk berkarya dan menyebarkan lagunya. Karena kita tidak tahu kapan itu akan nge-up ke dunia, kayak gitu-gitu. Karena banyak banget musisi-musisi yang dia mungkin asal upload, yang penting upload, nggak peduli orang lain dan segala macam cibiran, tahu-tahu salah satu singlenya bisa meledak.
0: Iya, meskipun 5 tahun lagi viral gitu kan.
4: Ya
0: itu. Kalau Ruli gimana Ruli? Pesan buat mereka yang jauh dari pusat industri musik nasional ini tapi pengen tetap berkarir gitu di dunia persilatan ini.
2: Yang pertama itu harus panjang. Terus yang kedua jangan lupa bergaul karena dari bergaul kita bisa mengakses kemana-mana. Salah satu contohnya kita gabung ke komunitas-komunitas, dari situ kita bisa dapat informasi, kita bisa promo lagu kita secara gratis di situ. Karena sampai sekarang menurut saya promosi paling paling paling apa ya paling oke menurut saya dari mulut ke mulut. Mm-mm. Nah, salah satu wadahnya adalah komunitas itu sendiri gitu. Okay. Selain dari sosmed ya.
0: Yeah.
2: Perbanyak berteman, perbanyak bergaul, perbanyak referensi dari karena dari situ kita bisa banyak menerima referensi-referensi baru. Mm-mm. Yang di luar jangkauan kita maksudnya. Ya intinya gitulah, perbanyak bergaul, perbanyak berteman.
0: Okay. Gitu. The next, singkat saja, Rian sama Akbar, apa pesan kalian buat teman-teman yang jauh dari peradaban musik nasional ini tapi dekat?
3: Jawabannya udah diambil sama Panji sama Rian.
0: Ya udahlah,
3: nggak usah. Jadi anu aja, apa? Harus tetap semangat teman-teman yang lagi merintis apa karyanya gitu. Semangat aja. Tahu ujung-ujungnya nanti dapat uang ya, Pak ya.
0: Asik. Asik.
3: Oh, enggak.
0: Ya udah, teman Pro2, nampaknya kebersamaan kita harus diakhiri karena kita akan mendengarkan dua single lagu yang judulnya adalah Saya, ya, Indah. Mohon maaf nih, dibikinin lagu sama Neova, guys. Terus Always Been You yang juga akan dihadirkan buat kalian semuanya. Thank you banget Neova. Thank you banget Panji. Salam buat Andri, kasih, terus Ruli, Rian, Akbar. Kalian mudah-mudahan sukses ya. Banyak duitnya. Banyak duitnya.
2: Kita tunggu dengannya di RRI Semenep ya.
0: Oke. Okay. Dan jangan lupa untuk mendengarkan musik-musik mereka, teman Prodo, di Spotify mereka, terus berteman juga di medsosnya apa? Neova Official ya.
4: Iya, benar.
0: Oke. Oke, sekali lagi thank you banget. Dan teman Pro2, selamat malam, selamat bermalam minggu untuk kalian yang ada di Pro2 RRI Jember, Surabaya, Madiun, Malang, dan Sumenep tentu saja. Indah cabut, Neova dengan Indah dan Always Been You. Dah!

95,2 dari Surabaya, teman terbaik kamu. Selamat malam 2022 dimanapun kamu berada, juga malam masih ditemenin sama Mas Nadi. Sampai nanti jam 12 malam bakal ngasih informasi seru dan musik-musik enak buat nemenin malam minggu kamu tentunya. Jangan sampai kelabu teman 22. Kalau misalkan kamu kerja juga kayak aku, ya udah yang sabar aja. Aku puterin lagu-lagu enak buat kamu. Kita awali juga jaga malam kali ini dengan satu single dari Armada dengan Terima Kasih. Enjoy.

jadi seorang penyiar? Atau kamu ingin jadi seorang presenter? Gampang banget nih, karena Pro 2 FM punya acara menarik buat kamu yang pengen belajar menjadi seorang penyiar, terutama buat kamu yang masih kuliah dan sekolah. Cukup kirim CV kamu dan rekaman suara kamu ke email kita pro2fmsurabaya@gmail.com.

0: Men, coba lihat itu siapa yang lagi jalan.
1: Oh iya, itu kan si Feby ya.
0: Gedean yuk. Yuk. Eneng, mau kemana nih? Cantik bener.
2: Abang anterin boleh gak?
3: Eh guys, gitu itu gak lucu tahu. Kalian itu udah termasuk pelecehan seksual loh.
2: Hah? Pelecehan seksual? Dari mana coba? Orang kita lo cuma godain doang kok.
3: Sini, biar aku jelasin. Jadi yang kalian lakuin tadi itu namanya catcalling.
2: Hah? Catcalling? Apa tuh?
3: Jadi gini, catcalling itu adalah salah satu bentuk pelecehan di jalanan yang sering kali terjadi. Contohnya, komentar seksual yang gak diinginkan, gerakan provokatif, dan bisa sampai klakson kendaraan. Dan asal kalian tahu ya, catcalling ini bisa diproses secara hukum loh, dan udah ada pasalnya. Hayo lo, gimana tuh?
2: Widih, serem banget ya. Ya udah deh, kita jangan goda-godain cowok lagi, San. Kita jadi cowok alim aja deh.

Jika malam barengan aku Masan Hadi di sini gitu ya. Tapi aku mau ngasih standing applause dulu buat Timnas Voli Putra Indonesia karena baru aja mencatat sejarah usai pertama kalinya berhasil menembus babak semifinal AVC Men's Nation Cup 2026, yaitu turnamen voli antar negara paling bergengsi di Asia yang berada di bawah naungan Asian Volleyball Confederation tahun 2002 atau AVC tahun 2002. Dan kepastian itu diraih setelah skuad merah putih itu tuh bisa mengalahkan Oman dengan skor 3-1. Tapi kalau misalkan kita detailin, skornya 25-23, 20-25, terus 25-19 dan 25-21. Nah, pada laga terakhir di grup B ini yang berlangsung di India pada Jumat 26 Juni 2026, kemenangan tersebut juga dikonfirmasi melalui akun resmi dari AVC Voli 2022. Respect Abanda pokoknya ya. Kalau misalkan anak voli tuh ini loh, ada soundnya Ajeng Febri ya, kayaknya anak voli pada relate gitu ya 2022. Semangat ya Mas.

Teman Pro 2, Hari UMKM Internasional itu bukan cuma sekedar seremonial. PBB ngajak kita memperingati hari ini karena 90% usaha di dunia itu adalah UMKM. Mereka nyerap 70% tenaga kerja global loh. Gede banget kan impact-nya. Ini jadi reminder buat semua negara biar UMKM dibantu, dibina, dikasih akses modal dan digital.

rilisan musik terbaru teman berdua. Ada mas-mas Jogja, solois kita semua, menemani aku di saat skripsian dengan lagu Rehatnya. Sekarang resmi membuka babak baru di perjalanan musiknya lewat single Berani. Dan yang juga si single ini tuh jadi pembuka untuk album keempatnya, yaitu Kuda Hitam teman berdua. Berbeda dari karya-karyanya beliau yang penuh refleksi, kali ini tuh Kunto Aji mengajak pendengar melihat kalau keberanian gak selalu soal besar, tapi tentang memilih untuk tetap hadir, menjaga dan menemani orang yang kita sayang setiap hari. Dan single Berani ini adalah sebuah lagu cinta yang berangkat dari keinginan sederhana untuk tetap memilih, menjaga dan menemani orang yang dicintai. Alih-alih Mas Kunto ini membicarakan kecemasan tersebut secara gamblang, nih Doi memilih untuk membungkusnya dalam sebuah lagu cinta. Nah, gagasan tersebut lahir dari pengalaman personal Kunto Aji sebagai seorang suami dan ayah berdua. Peran ya, pokoknya jadi cowok tuh kayak gimana. Entah si lagunya ini sudah dimasukkan atau belum teman berdua. Nanti tunggu aja, bakalan masuk dan bakalan diputerin di Pro 2 FM.

Zaman Bro 2, tahu nggak sih, di balik kesuksesan Korea Selatan menjadi negara maju, terselip budaya kerja keras yang mengagumkan. Masyarakat Korea menganut filosofi pali-pali, yang berarti tergesa-gesa dan disiplin dalam mengejar pencapaian. Budaya kerja keras ini menggambarkan tekad dan etos kerja yang luar biasa masyarakat Korea dalam meraih kesuksesan. Tak heran jika negeri ginseng ini berhasil melompat menjadi kiblat ekonomi dan budaya global dalam waktu singkat. Disiplin tinggi dalam bekerja dan belajar menjadi kunci rahasia di balik kemajuan pesat Korea Selatan.

waktunya kentongan. Teman Pro 2, gimana sih cara mendeteksi terjadinya bencana? A. Mempercayai ramalan. B. Menunggu informasi dari media sosial. C. Melakukan mitigasi bencana. Jawabannya adalah C. Melakukan mitigasi bencana. Mitigasi bencana bertujuan sebagai pedoman untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam menghadapi serta mengurangi dampak atau risiko bencana, sehingga masyarakat bisa hidup dan bekerja dengan aman. Mau kemana? Udah, di sini aja. Nih, ada lagu spesial buat kamu. Makanya, di sini aja ya.

Malam minggu tuh kalau misalkan kamu gak ada kegiatan atau free aja gitu ya, mending turu teman berdua. Nah turu itu seseorang akan merasakan yang namanya mimpi. Mimpi itu bukan berarti mimpi untuk kita, bukan kayak gitu. Mimpi itu kadang ada mimpi buruk, ada mimpi baik teman berdua. Mimpi indah dan mimpi buruk maksudnya teman berdua. Tapi kalau kita ngomongin soal mimpi pas demam, waduh, itu absurdnya minta ampun teman berdua. Jadi kayak aku pernah mimpi di salah satu hari gitu ya, di mana aku lagi demam tinggi. Dan di situ benar-benar kayak sakit, ya orang sakit menggigil segala macam, ketiduran, mimpi dikejar charger. Jadi si chargernya ini berupa ular gitu. Kan charger kan lentur ya. Dan si pala chargernya jadi kepalanya gitu. Jadi kayak benar-benar ngejar teman berdua dan takut, bayangin. Dan ingat banget setup di mimpinya itu kayak di tengah hutan terus lari-lari gitu, kayak film Anaconda teman berdua kayak gitu. Dan capek banget. Dan respon tubuh kita ketika mimpi pas demam tuh kayak keringetan dingin. Terus abis itu kalau gak langsung kebangun atau kayak langsung kaget gitu teman berdua. Dan di mimpiku itu lebih kayak gimana ya, berada di pojokan, terus kayak gak bisa kemana-mana lagi. Terus si pala chargernya ini matok gitu, matok terus kebangun, terus ngelihat charger di sebelah lah. Itu sih menurut aku itu mimpi teraneh yang pernah aku alamin teman berdua. Kalau misalkan kamu kira-kira mimpi teraneh apa yang bisa kamu share di jaga malam kali ini, bisa banget di Instagram kita di @pro2rnsb atau di WhatsApp aja di 081-98-952. Lah telepon juga masih kita tungguin di 031-534-2353 atau di aplikasi RRI Digital.

0: Udah, kerjain sendiri. Ganggu banget sih.
1: Aku kesulitan nih cari materinya. Bantuin dong.
0: Kalau aku bantu kamu, aku dapat apa? Gak dapat apa-apa kan? Itu kan kerjaan kamu. Nanti kalau ada pujian, kamu bakal yang dapetin. Terus aku dapat apa?
1: Ih, jangan gitulah. Jangan egois. Kita kan harus saling tolong-menolong. Saling kerjasama, saling bantu juga. Nanti kalau kamu butuh bantuan, pasti teman-teman juga bantuin kamu loh.
0: Iya, bantuin deh. Gak boleh egois kan?

2, Koperasi Merah Putih lagi sering disebut-sebut di berbagai forum nih. Ada yang optimis kalau ini bisa mendorong usaha kecil naik kelas. Ada juga yang masih nunggu bukti realisasinya. Konsep dasarnya tetap gotong royong, dan tiap anggota juga punya peran dan hak suara yang setara. Sekarang, sistemnya mulai diarahkan

Ih, di ruang hampa kosong tak bertepi, terus aku terus jalan sampai akhirnya nggak menemukan apapun, capek, akhirnya pingsan dan bangun. Bayangin, di mimpinya tuh pingsan tapi si Aditya ini bangun gitu. Tapi sering terjadi ya teman berdua, mimpi hampa tuh sering menemani tidur kita di kala kita sakit gitu teman berdua. Aku juga pernah mimpi hampa gitu ya. Requestnya apa yang diputerin Lail Manino featuring Discoria dan Cecil Yang dengan Jakarta. Oke deh, disiapin buat Aditya dan ada Jazzy juga yang udah joinan barusan aja. Katanya pernah mimpi jadi shark. Rada kuning sih, rada kuning dan agak kehijauan teman dua-dua. Ya gak apa-apa, preferensi. Tapi kaget banget gak sih, maksudnya kita bangun nih, tapi terus ngelihat kaca, muka kita kayak shark gitu. Shark, shark teman dua-dua. Tapi film dia keluar loh yang baru teman dua-dua. Tapi kalau misalkan itu adalah preferensi mimpi yang menurut kamu aneh, ya gak apa-apa. Kalau aku sih menurut aku lucu sih. Lucu dan tentunya ketika kita sadar di mimpi itu pasti kita kaget gitu. Lah kok kuning keijo-ijoan. Rekasnya apa yang diputerin For Revenge dengan Saat Ku Benci Dunia dan Seisinya. Dua lagu lu dulu aku puterin buat kamu abis ini. Dan teman berdua yang belum joinan, ini aku masih tungguin banget. Caranya gampang banget, di Instagram kita di @pro2rrsb udah ada question boxnya di story, atau di WhatsApp aja di 0819896952. Lantai telepon masih kita buka juga di 0315342353 atau di aplikasi RRI Digital. Aku tungguin.

Ada Shakira dengan Zoo teman Bro 2. Langsung aja kita bacain teman Bro 2 yang udah joinan di WhatsApp. Ini ada Aditya, katanya kalau doi pernah mimpi

Metro 2, topoki yang merupakan cemilan kaki lima asal Korea Selatan ini telah mendunia dengan perpaduan rasa pedas, gurih, dan kenyal yang unik. Topoki berisi kue beras yang dimasak dalam saus gochujang pedas dan gurih, ditambah topping pelengkap seperti telur rebus, daun bawang, dan kimchi yang menawarkan sensasi tekstur kenyal yang tidak terlupakan. Makanan ini sering dihidangkan pada acara khusus seperti Tahun Baru Korea dan juga menjadi makanan favorit saat musim dingin. Rasanya yang lezat, teksturnya yang menggoda, dan makna budaya yang kaya menjadikan topoki hidangan istimewa yang tidak boleh dilewatkan.

pergerakan tanah adalah bencana alam yang dapat terjadi kapan saja, khususnya selama musim hujan. Kalau kamu mendengar suara gemuruh atau suara tanah yang bergerak, segera cari tempat perlindungan yang aman. Nah, kalau kamu berada di dalam rumah, segera evakuasi menuju area yang terhindar dari zona longsoran. Dan jika tidak memungkinkan evakuasi, berlindung pada perabot atau sisi bangunan rumah yang kokoh. Dengan tahu langkah-langkah kesiapsiagaan ini, kita bisa mengurangi potensi bahaya dan jatuhnya korban jiwa serta kerugian materi. Update bencana, jangan tunggu jadi korbannya.

Masih ngomongin soal mimpi temen berdua, mimpi teraneh yang pernah kamu lakukan gitu ya. Dan kita coba geser di Instagram. Ada siapa di sini? Ada Zaki03. Katanya basic aja sih, alias manjat pohon gak selesai-selesai. Jatuhnya sih menuju ke langit ya. Tapi itu unik juga ya. Tapi mimpi unik tuh kadang-kadang dibarengi dengan mimpi yang capek banget. Karena emang bener-bener apa ya, kita merasakan pas waktu di mimpi itu gitu. Kayak real aja, real kejadian. Tapi kalau misalkan dinalar lagi, kayaknya enggak deh. Tapi kamu pernah enggak sih teman berdua kayak kalau misalkan mimpi tapi kamu sadar bahwa itu tuh mimpi gitu. Jadi kayak wah sadar nih. Pernah lagi kayak gitu. Jadi kayak mimpinya tuh pada waktu itu adalah kalau enggak salah ini kejar-kejaran sama mafia. Bisa kejar-kejaran sama mafia, jadi bertembak terus di mobil, terus dikejar apa segala macem, sampai akhirnya ya udah mobil meledak segala macem, udah apa ya, kayak keluar dari mobil, terus habis itu berantem, pukul-pukulan apa segala macem. Tapi pas waktu pukul-pukulan tuh kayak nalar lagi gitu dua-dua. Kayaknya mimpi deh. Lo pernah gak kayak gitu tahun 2002? Kalau aku sih rada lumayan sering gitu. Dan akhir-akhir ini gak tahu kenapa kayak jarang mimpi aja di tahun 2002. Apa karena gak ada isyarat apa-apa? Tapi kamu percaya juga gak sih mimpi itu adalah isyarat untuk apapun di masa depan gitu? Kalau aku sih percaya gak percaya, tapi ya udahlah. Itu balik lagi ke preferensi kamu teman berdua. Nih si siapa lagi di sini? Coba kita bacain. Ada Sania. Katanya mimpi makan stroberi di kebun apel. Gak nyambung mbak jatuhnya. Jatuhnya terlalu mengada-ngada. Gimana tuh? Coba jelasin tahun 22 sisanya. Minta lagunya Bilal Indrajaya dengan Niscaya. Ya udah, kita puterin buat kamu. Dan masih ada waktu 1 jam lagi buat kamu gabungan di Jaga Malam barengan Mas Hadi di sini. Dan misalkan kamu bingung, join aja di mana, di Instagram kita masih sama di @pro2rrysby, di story, cek storynya maksudnya, terus ada question boxnya di situ, terus gabungan di situ aja, terus di Instagram juga Sabi, di Instagram, di WhatsApp juga boleh di 0819896552, lantai telepon di 0315342353 atau di aplikasi RRI Digital.

punya band atau punya lagu ciptaan sendiri? Pengen gak nih lagu kamu didengerin banyak orang? Gampang banget. Kamu cukup kirim materi lagu kamu ke email kita rrinetsurabaya@gmail.com. Subjek, Lokarama _ nama band. Kita tunggu sekarang juga ya. Saatnya musisi lokal berirama. Teman Pro 2, tahu gak sih? Di Amerika, sekitar 55% Gen Z masih rutin dengerin radio loh. Bahkan masyarakatnya bisa ngabisin waktu 104 menit per hari buat dengerin radio. Sementara itu, di Indonesia sekitar 51% dengan rata-rata 32 menit per hari. Hal ini jadi bukti kalau radio masih relevan dan tetap jadi sumber informasi yang bisa dinikmati banyak orang. Kalau kamu sendiri,

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Masih barengan Mas Hadi di sini dan masih ngomongin soal mimpi teraneh yang pernah kamu alami. Teman berdua, ini kata si Ilham04 di Instagram lagi-lagi teman berdua. Katanya nanggepin Mahsan tadi soal mimpi adalah pertanda, menurut aku setuju. Oke, karena aku pernah dimimpiin sebuah pertanda yang dimana aku percaya dan aku siap-siap dan akhirnya kejadian. Oh gitu. Respon orang yang kalau misalkan apa ya dimimpiin terus akhirnya terjadi itu cuma satu, oh alah ini toh gitu doang, tahun 22. Dan kata si Windy Nenobais, katanya mimpi jatuh dari pohon. Sakit dong, sakit banget. Tapi biarlah itu jadi mimpi aja gak sih teman berdua. Jangan sampai jatuh dari pohon beneran gitu. Kalau udah kayak gitu sakit teman berdua. Ilham minta diputerin Afgan dengan kacamata. Oke. Terus ini Windy tadi minta diputerin Picekota dengan lagu Bahagia. Diputerin juga buat kamu. Thank you. Satu lagi deh. Ada siapa di sini? Ada Ongki. Katanya pernah mimpi di hutan sendirian tiba-tiba, terus habis itu pindah lagi ke rumah, terus habis itu pindah lagi ke sekolahan. Pokoknya mimpi absurd dan kayaknya itu satu-satunya mimpi yang enggak bisa dinalar. Oke. Kalau misalkan mimpi beda-beda set kayak gitu emang capek banget teman berdua. Dan itu tuh terjadi lagi-lagi ya saat kamu sakit. Nah, saat orang sakit tuh halusinasi tuh pasti bakalan ada, apalagi kamu sakit demam. Cowok demam ketiduran sama dengan mimpi buruk berdua. Oke, Winky minta diputerin lagunya Billie Eilish dengan Birth of a Father berdua. Oke deh, diputerin dulu, ada Afgan dengan Kacamata.

teman-teman Pro 2, pernah kepikiran gak sih ikan itu kan hidup di air? Terus mereka pernah ngerasa haus gak ya? Jawabannya pernah. Tapi cara minumnya beda-beda. Ikan yang hidup di laut asin justru sering minum air lewat mulutnya. Karena kadar garam di luar tubuh mereka lebih tinggi, jadi mereka takut dehidrasi. Sedangkan ikan air tawar, mereka nggak pernah minum lewat mulut, tapi nyerap air lewat kulit dan insangnya. Wah, ternyata hidup jadi ikan nggak semudah yang kita bayangin ya. Malam-malam kayak gini, paling enak dengerin 95,2 Pro 2 FM. Santai, Rek. Lagu-lagunya enak kabeh buat nemenin malammu.

Oke teman berdua, sepertinya aku sampai sini dulu nemenin kamu di Jaga Malam kali ini. Thank you banget yang udah mau stay tune dari jam 8 malam tadi sampai sekarang mau jam 11 malam ya. Dan jangan khawatir, habis ini 1 jam ke depan ada musik menemani kamu tidur, maksudnya teman berdua di More Music tentunya. Dan semoga mimpi indah. Kalau misalkan mau tidur, baca doa dulu. Kalau misalkan mimpi buruk, istighfar teman berdua. Gitu ya. Ya udah, lagu terakhir buat kamu semuanya sebelum kita masuk More Music, ada Delantis dengan Bunga Maaf. Bye bye.

Teman Perdua, tahu nggak sih kalau tanggal 27 Juni ini diperingati sebagai Hari UMKM Internasional? PBB bilang UMKM itu kunci buat ekonomi dunia loh. Mulai dari warung depan rumah, sampai brand lokal. Semua punya potensi go internasional. Jadi dukung UMKM sama dengan dukung mimpi anak bangsa. Yuk beli produk lokal, biar UMKM kita mendunia.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Teman Produa, kamu pernah gak sih ngerasa jalani hari yang berat dan suram sampai rasanya mau cerita ke orang lain tapi gak tahu gimana cara ngetarainnya? Lagu Zombie by Day 6 ini mungkin bakal relate buat kamu yang pernah ngerasain hal yang sama. Liriknya yang jujur tentang rutinitas monoton, tentang zombie yang cuma bisa nunggu hari tanpa harapan. Tapi di balik liriknya yang melankolis itu, Day 6 bukan mau bikin pendengar sedih kok. Sebaliknya, mereka ingin memberikan rasa nyaman dan pengakuan bahwa perasaan itu valid. Seolah bilang, gak apa-apa kok ngerasain hal kayak gitu. Kamu gak sendirian. Semoga lagu ini bisa bikin kamu nemuin lagi arti setiap langkah dalam kehidupanmu ya.

Kamu punya lagu favorit? Pengen kamu dengerin sambil nemenin aktivitas kamu? Buruan request di Instagram kita di @pro2rrisby atau WhatsApp

0: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi, ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeay, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Surabaya Programa 2 dalam menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam pada hari Sabtu 27 Juni 2026 melalui frekuensi FM 95,2 MHz kami ucapkan selamat malam, terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program A2 Surabaya. Mengudara pada frekuensi FM 95,2 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini. Hari Minggu 28 Juni 2026. Dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: 95,2 Pro 2 RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, Pro 2 FM balik lagi nemenin kamu. Kali ini edisi hari Minggu 28 Juni 2026. Pastinya dengan berbagai program yang sudah kami siapkan sepanjang hari ini. Di pagi hari bakalan ada Spada, Selamat Pagi Teman Pro 2, lanjut Santai Siang, Sore Ceria, dan nantinya bakalan ditutup sama Jaga Malam. So buat teman Pro 2 yang lagi gabut, yang lagi gak tahu mau ngapain, dengerin aja Pro 2 FM. Sepanjang hari kita bakalan ngasih informasi yang oke banget, dan pastinya juga lagu-lagu yang enak buat nemenin kamu. Dan habis ini juga bakalan ada lagu-lagu enak juga selama 1 jam ke depan di More Music. Jadi teman Pro 2 jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pro 2, ada satu superpower yang dimiliki orang Indonesia, tapi sering banget kita lupain. Namanya gotong royong. Dulu, mungkin identik sama kerja bakti bersihin selokan tiap minggu pagi. Tapi buat kita sekarang, gotong royong itu bisa lebih luas lagi. Mulai dari patungan online buat bantu teman yang lagi sakit, sampai bagi-bagi informasi valid biar lingkungan kita nggak kemakan hoax. Indonesia itu besar, dan kita nggak bisa jalan sendirian. Dengan saling bantu, masalah yang berat rasanya jadi lebih ringan, kan? Yuk kita hidupin lagi semangat bantu-membantu ini mulai dari hal kecil di sekitar kita, karena bareng-bareng kita pasti lebih kuat.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. Amma ba'du. Yang saya hormati teman-teman pendengar Radio Pro 2 yang insya Allah dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jeff Zaleski, seorang pakar komunikasi dunia dalam bukunya Spiritualitas Cyberspace. Sekarang ini perkembangan dunia informasi dan komunikasi telah mencapai tahap yang mencanangkan. Konsekuensinya, satu sisi melahirkan nilai-nilai positif dan mampu mengangkat taraf hidup manusia. Namun di sisi lain, perkembangan informasi jika tidak dibingkai dengan nilai-nilai agama hanya akan melahirkan keresahan.

fatusbihu, fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Sadaqallahul azim. Hadirin rahimakumullah, Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab di dalam tafsirnya Al-Misbah menjelaskan bahwa banyaknya orang yang menyampaikan dan menyebarkan suatu informasi atau isu tidak memberikan jaminan terkait kebenaran informasi tersebut. Oleh karena itu, kita sebagai generasi muslim milenial harus melakukan tabayun dalam memilih informasi yang kita dapatkan dengan menjadikan Al-Quran sebagai acuan dan pedoman. Dengan demikian, maka generasi muslim milenial akan membawa Indonesia maju dan menjadikan bangsa ini menjadi bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Namun hadirin, saat ini yang terjadi adalah fakta sebaliknya. Tidak sedikit stasiun-stasiun televisi yang menayangkan adegan ciuman, bioskop yang menayangkan adegan ranjang, situs-situs porno yang marak merebak, membaur bahkan menjamur di tengah masyarakat yang telah mendarah daging pada masyarakat. Lalu, bagaimanakah sikap kita dalam menghadapi persoalan tersebut? Maka sebagai jawabannya, kita renungkan pendapat Murtado Mutohari, seorang cendikiawan berkebangsaan Arab, mengatakan, pengetahuan dan teknologi yang ada pada orang yang tak beriman bagaikan sebuah pisau di tangan orang gila. Dia bisa menebaskan kemanapun dia mau. Maka orang yang tak beriman bisa membunuh, menipu, bahkan meracuni otak-otak kita. Namun sebaliknya hadirin, bila pengetahuan dan teknologi digenggam oleh orang yang beriman, kami yakin akan membawa kemaslahatan, bukan kemudharatan, membawa kesejahteraan, bukan kesengsaraan, membawa kemajuan, bukan kehancuran. Hadirin rahimakumullah, dari tausiah tersebut dapat saya petik mutiara kesimpulan menjadi tiga. Pertama, bahwa pengetahuan dan teknologi merupakan hal yang perlu dipegang erat oleh generasi Qur'ani. Yang kedua, umat Islam membutuhkan sumber daya insan yang siap menjadi sumber sifat kebaikan. Yang ketiga, untuk mengelola informasi menjadi maslahat dan bermanfaat untuk nusa dan bangsa serta untuk semua manusia. Demikianlah hadirin tausiah yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: waktunya kentongan. Tips lindungi diri dari gempa bumi. Gempa bumi adalah bencana alam yang dapat terjadi kapan saja. Peristiwa ini dapat menimbulkan guncangan di bumi yang bisa merusak baik skala rendah maupun besar. Oleh karena itu, kita perlu waspada dan melindungi diri dari gempa bumi. Tidak perlu panik saat gempa bumi terjadi. Ketika kamu di dalam ruangan, kamu bisa melakukan beberapa cara untuk melindungi diri. Yang pertama, jauhi rak buku, lemari, lampu hias, jendela, dan perabot lainnya, yang tentunya mudah jatuh karena dapat menimpa kamu. Yang kedua, jika berada di dalam ruangan, segera cari meja yang kokoh dan berlindung di bawahnya dengan posisi berjongkok atau telungkup dengan kedua tangan melindungi kepala dan leher. Yang ketiga, kalau kamu sedang berada di dalam gedung, berusahalah untuk turun ke lantai dasar menggunakan tangga darurat. Jangan gunakan lift atau elevator. Selain itu, kamu juga tidak perlu panik jika menghadapi sistem sprinkle dan mendengar bunyi alarm kebakaran. Nah, itulah beberapa cara melindungi diri dari gempa bumi yang dapat kamu pelajari untuk mengantisipasi terjadinya gempa. Pastikan juga ya, untuk selalu menjaga keselamatan kamu.
1: Thanks for listening.

K-pop bukan sekedar musik biasa, melainkan sebuah fenomena budaya yang memikat. Kira-kira apa sih yang membuat K-pop begitu menarik di mata anak muda? Tentunya musik yang catchy dan energik, koreografi yang memukau, visual yang memikat, serta konsep yang unik dan berbeda. Perpaduan konsep matang dan idola berbakat, hasil dari sistem pelatihan ketat, menghasilkan pertunjukan yang memukau. K-pop telah menembus batas budaya dan bahasa, menjadi fenomena global yang digemari jutaan orang di seluruh dunia.

0: Mau kemana, Jan?
1: Eh, ini deh. Aku mau ke depan nih beli makan. Mau ikut gak?
0: Boleh. Yuk. Eits, tunggu. Mau lewat mana kamu?
1: Lewat sini lah kita. Kan mau nyebrang ke sana, Dew.
0: Aduh, ini kan udah ada JPO. Lewat JPO aja.
1: Kelamaan, Dew. Capek tau naik tangganya.
0: Kan udah ada liftnya.
1: Kelamaan nunggunya. Belum lagi kalau antri. Udah, mending langsung nyebrang aja.
0: Eits, kamu ini gak ngargain pemerintah yang udah memfasilitasi kita JPO ini ya? Jembatan penyeberangan orang ini kan dibuat juga untuk keselamatan kita bersama. Kamu lihat deh, jalan raya di sini tuh rame banget dan gak ada zebra cross-nya. Tandanya kita gak boleh nyebrang secara langsung di area ini. Bikin JPO ini juga kan pakai uang kita. Makanya kita harus manfaatin dengan baik, Jan. Kalau aku ya gak mau rugi lah, mending nyebrang pakai JPO, lebih aman.

0: pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat, saatnya info per 2. Festival Fulan Fehan 4 2026 di Padang Savana Fulan Fehan, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur pada hari Sabtu 27 Juni 2026 dimeriahkan oleh tarian kolosal Dance for Friendships yang melibatkan 3.900 penari yang memukau puluhan ribu penonton. Tarian Li Kurai dan TB yang dikoreografi pihak ISI Solo mendapat apresiasi dan aplaus dari ribuan penonton yang memadati Sabana Fulan Fehan karena begitu menarik dalam busana tenun maupun gerak tari kolosal. Acara yang dihadiri oleh peserta dari Timor Leste dan Australia ini menjadi simbol kuat untuk mempererat hubungan persahabatan lintas negara melalui seni dan budaya. Sejarah besar dan hat-trick ketiga turnamen tercipta pada hari pertandingan ke-16 Piala Dunia 2026 pada hari Sabtu 27 Juni 2026 waktu Indonesia Barat dari dini hari sampai pagi hari yang menemukan tim-tim dari grup G, H, dan I. Laman FIFA pada hari Minggu menyebutkan sejarah baru dibuat debutan Tanjung Verde yang lolos ke 32 besar setelah menahan imbang Arab Saudi tanpa gol pada laga penutup grup H di Stadion Houston, Amerika Serikat. Tanjung Verde masuk babak gugur setelah menduduki peringkat kedua grup dengan 3 poin dari 3 laga. Mereka bernasib sama dengan memuncak klasemen grup H Spanyol yang meraup 7 poin dari 3 pertandingan pasca menundukkan Uruguay 1-0 pada laga terakhir. Kekalahan itu membuat Uruguay dan Arab Saudi tersingkir dari Piala Dunia ini. Grup K-pop 50/50 mengumumkan perubahan jadwal tur konser mereka di wilayah Asia tahun 2026 yang mencakup pembatalan rencana pertunjukan mereka di Indonesia. Menurut siaran Sompi pada hari Jumat, Hello Life menyampaikan bahwa jadwal tur Still Lubobble 2026 50/50 ASEAN Fan Contour telah disesuaikan karena ada pengaturan ulang rute tur. Dalam rute awal, 50/50 dijadwalkan tampil di Jakarta, Indonesia pada 11 Juli, Kuala Lumpur pada 19 Juli, Manila, Filipina pada 25 Juli, dan Seoul, Korea Selatan pada 1 Agustus 2026. Menurut jadwal yang sudah direvisi, grup itu akan memulai tur konser mereka di kota Seoul dan pertunjukan di Filipina rencananya dilaksanakan tidak lama setelah konser di Seoul dan konser di Malaysia ditunda sampai paruh kedua tahun 2026. Rencana pertunjukan 50/50 di Indonesia telah dibatalkan karena keadaan lokal yang tidak terhindarkan. Demikian info Pro 2 bersama saya Fira Angkasa.
1: Barusan kamu sudah dengerin info Pro 2. Thanks for listening.

0: saatnya kamu dengerin
1: Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru.
2: Selamat pagi teman Pro 2. Waduh, gak kerasa nih udah di hari Minggu aja teman Pro 2. Bakalan aku temenin ada Vira di sini sampai nanti di jam 10 pagi ya, dengan informasi-informasi yang oke banget dan juga lagu-lagu yang enak nemenin kamu di hari Minggu kali ini. So buat kamu yang kali ini di hari Minggu masih belum tahu mau ngapain gitu ya, bakalan aku semangatin deh teman Pro 2 ya. Jadi teman Pro 2 jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: ketika sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Shay?
2: Iya. Apa sih yang enggak buat kamu? Yuk, jalan.
1: Sayang, bentar ya. Aku buang sampah ini dulu.
2: Ya, udah biarin aja.
0: Biasanya juga dibiarin gitu aja kok. Enggak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu enggak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampahku?
0: Jangan marah-marah dong, sayang.
3: Biar pagi enggak sepi. Yuk, stay aja. Di 95,2 Pro 2 FM ada lagu-lagu enak yang siap nemenin kamu.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.
2: Are Surabaya karo Pro 2 FM kepacut es. Rungokno 95,2 Pro 2 FM RRI Surabaya. Panggone lagu-lagu kekinian gawe awakmu sing mageran.
3: Pagi-pagi udah halu. Asikin aja dengan hanya satu lagu di Pro 2.
4: Hanya satu lagu, teman Pro 2. Kali ini aku mau infoin kira-kira, gak kira-kira sih, emang udah aku up juga di Instagramnya Pro 2 RRI Surabaya dan juga WhatsApp 081980952 di status ya. Jadi kamu bisa cek kira-kira lagu mana yang favorit kamu dan bakalan aku puterin nanti di jam 8. Karena hanya satu lagu ya pastinya kamu cuma bisa pilih satu lagu nih teman Pro 2. Kali ini musisinya ada dari Kiari Pamyu Pamyu. Nah ini siapa? Nah ini merupakan salah satu musisi ya, yang lagunya juga pasti enak-enak bikin kamu semangat juga nih. Penyanyi asal Jepang teman Pro 2 ya, yang merupakan penyanyi dan juga model gitu ya, dari Jepang sana teman Pro 2. Nah lagunya yang bisa kamu pilih ada 3, tapi langsung aja kamu cek. Kali ini ada Pon Pon Pon, ada Candy Candy dan juga Crazy Party Night ya teman Pro 2. Langsung aja nanti bakalan aku puterin di jam 8 pagi.

0: 2, katanya Indonesia sudah merdeka lebih dari 80 tahun. Tapi, apa kita benar-benar sudah merdeka di dunia digital? Jujur deh, pasti kamu sering kan dapat kiriman berita di grup keluarga yang isinya bikin panik atau malah bikin kita benci sama kelompok tertentu. Nah, disitulah kemerdekaan kita diuji. Jangan sampai pikiran kita dijajah sama berita bohong atau hoax. Menjadi anak muda Indonesia yang cerdas itu, berani bilang, tunggu dulu sebelum share. Cek faktanya, cari sumbernya. Jangan mau diadu domba sama informasi yang gak jelas asalnya. Mari kita jaga kedamaian negeri ini, mulai dari layar ponsel masing-masing. Jadilah generasi yang menyebarkan inspirasi, bukan provokasi.
1: Kamu punya band atau punya lagu ciptaan sendiri? Pengen gak nih lagu kamu didengerin banyak orang? Gampang banget! Kamu cukup kirim materi lagu kamu ke email kita rrinetsurabaya@gmail.com. Subjek, Lokarama _ nama band. Kita tunggu sekarang juga ya. Saatnya musisi lokal berirama.

Momen yang ditunggu akhirnya datang. Piala Dunia 2026 siap jadi pusat perhatian dunia. Dan kamu bisa ikut ngerasain secara langsung di Pro 2 RRI Surabaya. Bukan cuma update skor, tapi cerita seru di balik pertandingan, strategi tim, sampai drama di lapangan. Semua dibahas lengkap dengan obrolan yang seru dan nggak ngebosenin. Ikutin serunya Piala Dunia dengan cara yang lebih hidup. Nggak cuma dengerin, tapi juga ikut nimbrung di dalamnya. Kamu bisa share opini dengan tim jagoan kamu, sampai tebak skor dengan gaya kamu sendiri secara langsung. Bareng Pro 2 RRI Surabaya. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Mengawali pada kali ini teman Pro 2, aku mau ngasih kabar terkait Piala Dunia ya, yang baru aja selesai gitu kan di minggu pagi ini. Ada pertandingan dari Inggris yang akhirnya mengalahkan Panama dengan skor 2-0 dan memastikan status juara grup L Piala Dunia 2026. Kemenangan itu mengantarkan Inggris ke babak 32 besar dengan 7 poin dan 3 dari 3 pertandingan fase grup. Dan untuk pertandingan di grup L sendiri ini berlangsung di New York dan tepatnya di New Jersey Stadium teman Pro 2 pada Minggu dini hari ya, Minggu pagi, dan Inggris ini mencetak seluruh gol kemenangan pada babak kedua setelah skor imbang pada paruh pertama pertandingan tersebut. Dan memang dari peluang pertama Inggris ini tercipta pada menit ke-8 melalui tembakan Marcus Rashford dari sisi kiri, dan dari kiper Panama Orlando Mosquera ini berhasil menggagalkan peluang tersebut dengan menyelamatkan pada awal pertandingan. Tapi Panama kemudian akhirnya bisa ditaklukkan pada paruh kedua, pada babak kedua nih teman Pro 2. Inggris terus mendominasi permainan dan akhirnya menciptakan peluang lewat tendangan-tendangan yang sangat luar biasa. Dan di menit 62 ini dari Jude Bellingham ini di depan gawang Panama, dan akhirnya gol tercipta setelah Bellingham memanfaatkan sepak pojok dari Bukayo Saka dengan sempurna di area penalti, dan akhirnya juga menambah di gol kedua, dan ini memastikan juga untuk Inggris bisa menutup fase grup ya dengan catatan kemenangan dan satu hasil imbang dalam 3 pertandingan. Dan hasil ini juga membuat Panama harus mengakhiri pertandingan untuk turnamen sebagai juru kunci grup L tanpa meraih poin dari 3 laga. Hasil pertandingan lainnya nih teman Pro 2 di waktu yang sama dari Kroasia ini mengalahkan Ghana dengan 2-1 di pertandingan terakhir grup L, dan ini tampil di stadion berbeda yaitu di Stadion Philadelphia Amerika Serikat. Gol dari Kroasia ini berhasil pada menit ke-32 dan juga pada menit 83. Sedangkan untuk Ghana sendiri ini mencetak gol pada menit 73 teman Pro 2, dan kemenangan ini juga memastikan Kroasia lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Sementara untuk Ghana sendiri juga dipastikan lolos dengan 4 poin dan masuk ke dalam 32 besar Piala Dunia 2026. Nantikan ya informasi terbaru terkait Piala Dunia teman Pro 2. Seperti biasa di Sport Corner juga bakalan ada infonya, dan pasti juga bakalan kita infoin juga ke kamu semuanya. So, buat kamu yang gak sempat untuk nonton, gak usah khawatir. Infonya nanti bakalan aku dan teman-teman lainnya sampaikan. So, jangan kemana-mana teman Pro 2. Stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

Traffic Invader, teman Pro 2, kali ini di jam 7 pagi ada keramaian apa di pagi hari ini, dan pastinya untuk kondisi cuaca seperti apa nih. Bakalan aku kasih infonya ke kamu. Jadi buat teman Pro 2, ini juga terpantau ada kegiatan race ya, lari teman Pro 2. Jadi buat kamu tetap hati-hati di jalan, karena yang menggunakan jalan bukan cuma motor atau mobil saja, tetapi ada juga peserta yang sedang berlari nih. Jadi tetap hati-hati di jalan ya. Dan untuk kondisi arus lalu lintas yang sedikit macet gitu ya, ataupun terpantau ramai, ini di sekitaran Kedung Coek, teman Pro 2, terpantau ramai. Lalu di sekitar Jalan Insinyur Haji Soekarno juga terpantau padat. Diinfokan juga di sekitaran Tunjungan juga padat. Tapi apakah ini CFD atau lagi tidak?